0: Itu menyoroti peredaran narkotika cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
3: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsa Yuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau LAPAS. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah LAPAS kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi

0: 2.
1: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfredo Dar.
2: Laporan khusus.
3: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
4: Setuju.
5: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
3: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
4: Setuju.
3: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
5: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
6: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
5: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
0: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun

Tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung

0: Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
2: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
3: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
4: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan

APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan

0: Kan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar, bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru.

0: mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Kami ajak Anda dulu untuk memantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih sudah hadir di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau pantauan arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, meskipun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar. Baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Klaten yang akan menuju Yogyakarta maupun dari Solo yang akan menuju ke arah Semarang. Dan saat ini tidak terjadi perlambatan kecepatan di kawasan ini dan laju kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini terdapat pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini, edisi akhir bulan September 2026, yakni Rabu 30 September. Dan momen hari ini juga diperingati dengan gerakan 30 September

tahun 1965. Pendengar, kita masuk ke Rote Menyapa pagi ini. Dan di Rote pagi ini, Rote Menyapa pagi ini, saya akan membagikan informasi-informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan, ya, lagu-lagu yang sudah disiapkan di playlist kami pagi ini. Dan pendengar, kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti. Sehingga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Jika T48 dengan Fortune Cuki. Dan pendengar masih di Rote Menyapa Pagi edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar masih bersama saya Alif Ndolu, dan saya akan menghadirkan lagi satu informasi, yakni kenali bahaya limbah makanan dan dampaknya pada perubahan iklim. Setiap tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang kerugian

kesadaran terhadap kehilangan dan pemborongan pangan global. Indonesia menghadapi persoalan sampah makanan dalam jumlah yang besar. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan sekitar, tetapi juga bagi iklim dunia. Sisa makanan yang terbuang dapat menghasilkan emisi metana saat membusuk. Gas tersebut memperburuk perubahan iklim dalam jangka pendek. Masalah sampah makanan semakin penting di Indonesia. Melansir Universitas Negeri Semarang, Indonesia telah memasuki sinyal darurat sampah makanan sejak 2020. Sampah makanan muncul sepanjang rantai pangan, dari produksi hingga konsumsi. Sampah tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu leftover dan food waste. Yakni biasanya berasal dari sisa konsumsi makanan. Sementara food waste berkaitan dengan kesalahan perencanaan atau manajemen produksi. Kondisi sampah makanan Indonesia menunjukkan persoalan besar dalam pengelolaan pangan. Pada 2024, KLHK mencatat sampah makanan mendominasi 39,87% dari total sampah nasional. Sampah makanan turut memperparah perubahan iklim. Melansir KLHK, sisa makanan yang menumpuk di TPA mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Gas metana memiliki kemampuan memerangkap panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Penumpukan sampah organik dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Dampak perubahan iklim tersebut dapat dirasakan mulai peningkatan suhu udara. Perubahan tersebut juga memicu cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, serta mengganggu produksi pangan. Persoalan tersebut dapat dikurangi dengan mengubah kebiasaan sehari-hari. Misalnya, membeli makanan secukupnya dan menghabiskannya, makanan hingga bersih. Pengelolaan dari rumah juga dapat membantu mengurangi sampah. Masyarakat dapat memilah sampah organik dan mengolahnya menjadi kompos. Upaya pengurangan sampah juga perlu berjalan dari sisi produsen, agar makanan tidak terbuang sejak proses produksi. Produsen perlu memperbaiki manajemen pasokan dan mengurangi kesalahan produksi yang menghasilkan makanan terbuang. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

I Love You Baby dari De Chang Chutas mengantar kita di menit ke 52. Dan pendengar masih, saya akan hadirkan informasi yakni langit malam pada bulan Oktober diwarnai bintang iblis dan nebula kepala penyihir. Langit bulan Oktober menawarkan sejumlah objek antariksa unik yang dapat diamati. Fenomena tersebut termasuk algol atau yang dikenal sebagai bintang iblis dan nebula kepala penyihir. Mengutip NASA pada Selasa 29 September 2026, algol berada di rasi Perseus dan dapat ditemukan sekitar pukul 9 malam. Bintang tersebut terlihat di langit timur laut bersama rasi Cassiopeia dan Andromeda. Bintang ini disebut mata medusa. Langit tingkat kecerahannya tampak berubah secara berkala. Algol merupakan sistem yang terdiri dari tiga bintang, dengan dua di antaranya saling mengobet. Pergerakan tersebut menyebabkan kecerahan sistem turun di atau dari magnitudo 2,1 menjadi 3,4 dan sekitar setiap 3 hari. Data Transiting Explore Planet, yakni survei satelit NASA, menunjukkan pola perubahan kecerahan algol tersebut. Dan pengamat dapat membandingkan kecerahan algol dengan bintang Almax di rasi Andromeda. Menggunakan teleskop kecil atau teropong binokular, yang selain algol, pengamat langit juga dapat mencari nebula, yakni kepala penyihir atau Witch's Nebula. Objek yang memiliki nama resmi IC-2118 berada di antara rasi Eridaus dan Orion. Adapun jaraknya sekitar 900 tahun cahaya dari bumi. Nebula tersebut merupakan nebula refleksi yang diterangi cahaya bintang Rigel, karena cahayanya berasal dari pantulan cahaya bintang di sekitarnya. Nebula kepala penyihir sulit diamati dengan mata telanjang. Pengamatan nebula, yakni kepala penyihir, lebih memungkinkan menggunakan teleskop dengan bukaan besar. Pembesaran rendah juga dapat membantu pengamatan di bawah kondisi langit yang gelap. Selain nebula kepala penyihir, ada objek lain yang berkaitan dengan tema penyihir. Objek tersebut adalah White's Broom atau sapu penyihir yang berada di nebula Western Veil dalam rasi Cygnus. Dan itu dia pendengar. Pada bulan Oktober ini akan diwarnai beberapa bintang. Dan informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Dengar tepat pukul 9, itu tandanya kita cek fakta. Dan cek fakta untuk pagi ini, saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul, yakni hoax Presiden Prabowo tunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wapres gantikan Gibran. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pengganti wakil presiden wapres Gibran Rakabuming Raka. Setelah Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan terkait syarat pendidikan wapres Gibran. Namun pendengar, fakta

Pendengar, sebanyak 3 jaringan stasiun bumi di berbagai negara dinyatakan siap menerima data dari teleskop antariksa Nancy Grace Roman. Stasiun bumi NASA, Badan Antariksa Eropa ESA, dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang atau JAXA berhasil menjalani serangkaian pengujian. Mengutip NASA, pada Senin 28 September 2026, ketiganya mampu menerima data Roman dengan kecepatan hingga 500 megabit per detik. Pengujian ini menjadi bagian dari persiapan sebelum Roman memulai operasi sains paling lambat awal 2027. Teleskop tersebut diperkirakan mengirimkan sekitar 1,4 terabyte data setiap hari. Ini menjadi volume data harian terbesar di antara misi astrofisika NASA sejauh ini. Dan ini merupakan data operasional nyata, diawali dengan informasi mengenai kondisi instrumen seperti suhu, konsumsi daya, dan data gambar awal. Dan juga frekuensi radio di Goddard Space Flight Center NASA di Greenbelt. Menurut NASA, keberadaan stasiun bumi di berbagai lokasi dengan kondisi cuaca berbeda. Dan penting untuk menjaga kelancaran pengiriman data Roman. Jika cuaca atau hujan mengganggu, yakni sinyal data dan yang dikirim Roman dapat mengalami gangguan. Sistem otomatis akan mendeteksi data yang tidak berhasil diterima dengan baik. Kemudian sistem akan meminta pesawat mengirim ulang data tersebut dari penyimpanan internalnya beberapa jam kemudian. Roman akan mengirimkan data dari lokasi sekitar 1,6 juta kilometer dari bumi. Di sekitar titik Lagrange 2 atau L2, data yang dikirim mencakup informasi kondisi instrumen seperti suhu dan penggunaan daya serta data awal hasil pengamatan. Pengujian pertama dilakukan di Stasiun Antariksa dalam Misasa milik JAXA di Jepang pada 9 September 2026. Dan juga antena stasiun tersebut berhasil menerima data dengan kecepatan hingga 500 megabit per detik. Adapun pengujian tetap berlangsung ketika Jepang dilanda topan. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena hujan dapat melemahkan atau mengganggu sinyal radio yang digunakan Roman untuk mengirimkan data. Dan pertama kalinya data dengan kecepatan maksimum Roman saat pengujian berlangsung. Dan di Jepang juga dilanda topan pada kondisi yang tidak sempurna. Selanjutnya, stasiun jaringan Near Space Network NASA di White Sands, New Mexico, yang ini menjalani pengujian pada 8 hingga 11 September 2026. Antena utama dan cadangannya diuji untuk memastikan kemampuan menerima data dari Roman. Pengujian terakhir dilakukan di stasiun ESA dekat New Norcia, Australia Barat pada 17 September 2026. Stasiun tersebut juga berhasil menerima data hingga kecepatan tertinggi yang diuji. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, Laskar Pelangi dari Niji. Dan pendengar, kita kembali ke informasi yang ini mengenal pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Yakni begini caranya. Pengelolaan sampah bisa dilakukan dari sumbernya, mulai dengan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Prinsip ini dapat mempermudah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir pada tempat pemrosesan terakhir, yakni reduce, berarti mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan sampah dari sejak awal. Praktiknya dapat dilakukan dengan cara mengurangi menggunakan barang sekali pakai dalam aktivitas keseharian. Misalnya, membawa tas belanja serta wadah makan yang bisa digunakan berulang kali. Penggunaan produk isi ulang juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi munculnya sampah berlebih. Prinsip selanjutnya yaitu reuse, yakni menggunakan kembali barang yang masih berfungsi. Misalnya, seperti menggunakan kembali kemasan atau wadah untuk kebutuhan yang sama maupun berbeda. Penggunaan ulang bisa memperpanjang masa pakai suatu barang sebelum dijadikan sampah. Barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi juga bisa diberikan kepada orang lain apabila masih layak digunakan. Sementara itu, recycle artinya mendaur ulang, yakni mendaur ulang sampah menjadi produk atau barang yang bisa digunakan kembali. Proses ini dipraktikkan pada berbagai material dengan potensi untuk didaur ulang. Seperti sampah organik, contoh, bisa diolah menjadi kompos melalui proses pengolahan tertentu. Sampah anorganik seperti plastik dan kertas juga bisa diproses seperti produk atau material baru. Praktik 3R juga bisa dilakukan dengan menggunakan bank sampah sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan material yang bernilai. Bank sampah merupakan salah satu bentuk praktik dari 3R dalam pengelolaan sampah. Selain itu, ada juga TPS 3R yang mengoperasikan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pemakaian ulang, serta pendaur ulang. Yakni fasilitas tersebut dijalankan pada skala kawasan sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan

meliputi pemilahan, pengolahan organik di fasilitas 3R, kemudian pengolahan residu. Pengelolaan dari sumber dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang harus diproses pada fase akhir. Pemerintah juga meningkatkan fasilitas pengelolaan serta infrastruktur 3R untuk mendukung keberhasilan proses tersebut. Dengan demikian, 3R meliputi pengurangan, penggunaan kembali, dan juga pendauran ulang sampah. Penerapannya bisa mulai dilakukan dari rumah melalui pemilahan serta pengurangan sampah sebelum dibuang. Dan itu dia pendengar, mengenal pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yang saya kutip dari portal kami rri.co.id. Yeah.

Rain tertatih patah hati, terlatih patah hati, dan mengiring kita di akhir acara Roti Menyapa pagi ini bersama saya Alif Ndolu. Dan pendengar, kita harus berpisah. Pendengar, saya Alif Ndolu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Heri Bailao, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Edisi akhir bulan September. Dan tak terasa kita sudah berpisah. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

FM 92,5 MHz. Pendengar, tepat pukul 10 saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Dan mari berdiri menyanyi bersama Indonesia Raya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, selamat pagi menjelang siang.
0: Yes, betul ya. Kita di acara kita yang satu ini yaitu di
1: Halo RRI.
0: Nah, acara yang satu ini pendengar semua hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Untuk Anda yang mau menginformasikan sesuatu, menyampaikan keluhan ya, semisal ada keluhan begitu di Kabupaten Rotendao spesialnya, boleh banget disampaikan di 0851 9591 9250.
1: Dan tentunya pendengar, mengawali kebersamaan kita, kita hadirkan beberapa lagu pengantar untuk kita di pagi menjelang siang ini.

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Dina bakal sampaikan satu pengumuman ya, sambil menunggu pendengar semua yang ingin menginformasikan sesuatu kepada kami. Jadi isi pengumuman ditujukan kepada Erni Detan, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan dan agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat bertempat tinggal dahulu di Tuanatu, RT 4 RW 2 Desa Kelurahan Tuanatuk, Desa Tuanatuk ya, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao nomor 25/PDT.G/2026/PNRNO antara pada tanggal 28 September 2026 antara Noak Yermias sebagai penggugat melawan Erni Detan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Noak Yermias dengan tergugat Erni Detan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 17 Juli 2015 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 27 Juli 2015 sebagaimana akta kutipan perkawinan dan dengan nomor sekian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Rotendao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp789.000. Bahwa terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pada 28 September 2026, panitra atau jurusita Pengadilan Negeri Rotendao Alfonsus Hoinbala SH. Capnip dan tanda tangan.

0: Pendengar, ini ada The Week featuring Indra Bekti ya, dengan kok gitu sih, ya kan? Memang lagu lama kali, tapi kalau didengerin di siang-siang hari ini ya, kayaknya bisa membuat kita kok gitu. Iya, betul sekali. Oke, dan di hari ini juga sambil menunggu Anda untuk menginformasikan, kalau-kalau nih ada yang mau menginformasikan, menyampaikan keluhan atau informasi di
1: 085-1959-919-250.
0: Napas dulu ke Alip ya. 085-1959-919-250. Jadi bisa hubungi kita ya. Tapi kalau di hari ini pun juga sambil menunggu, kita juga bakal bagikan informasi-informasi untuk Anda.
1: Ya pendengar, Bupati Rotendao bahas investasi dengan investor Jakarta. Bupati Rotendao Paulus Henuk melanjutkan agenda dengan bertemu salah satu investor di Jakarta Barat. Pertemuan berlangsung setelah Paulus bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan pada Senin 28 September 2026. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama dan investasi untuk mendukung pembangunan Kabupaten Rotendao. Pembahasan diarahkan pada peluang yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Paulus menyampaikan pentingnya membuka ruang investasi

bagi pengembangan potensi Kabupaten Rotendao. Investasi diharapkan dapat berjalan melalui kerjasama yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertemuan dengan investor menjadi bagian dari rangkaian agenda Paulus selama berada di Jakarta. Sebelumnya, Paulus membahas pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KASIG dan kawasan pesisir bersama Menteri Kelautan dan Perikanan. KASIG sendiri dikembangkan KKP sebagai kawasan industri garam di Kabupaten Rotendao. KKP menyebut kawasan tersebut diproyeksikan meningkatkan produktivitas garam sekaligus membuka lapangan kerja. Selain sektor garam, Rotendao memiliki potensi ekonomi berbasis pesisir dan sumber daya lokal. Peluang investasi dapat diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi serta meningkatkan nilai tambah daerah. Paulus berharap komunikasi dengan investor dapat membuka peluang kerjasama lebih lanjut dan ia mendorong agar peluang investasi diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Rotendao. Pemerintah daerah akan melanjutkan komunikasi dengan berbagai pihak terkait peluang investasi tersebut. Langkah itu diharapkan memperluas jaringan kerjasama pembangunan Rotendao di tingkat nasional. Mendengar informasi ini, saya kutip dari portal kami rri.co.id.

bukan rayuan gombal dari Judika. Dan pendengar, kita beralih ke informasi. Yakni Nasdem pertanyakan izin lapangan sepak bola Christian Nehemia Dilak. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Rotendao, Alfred Saudilah, mempertanyakan penggunaan lapangan sepak bola Christian Nehemia Dilak di Kelurahan Namodale. Pertanyaan itu disampaikan Alfred menyusul belum digelarnya turnamen Usman Husin Cup yang sebelumnya menjadi pertimbangan pemerintah daerah Rotendao terkait penggunaan lapangan tersebut. Kepada awak media pada Selasa 29 September 2026, Alfred mengatakan panitia Nasdem Cup sebelumnya telah mengajukan permohonan penggunaan lapangan Christian Nehemia Dilak. Namun permohonan tersebut tidak diberikan karena pemerintah daerah mempertimbangkan rencana pelaksanaan turnamen Usman Husin Cup di lapangan yang sama. Atas pertimbangan itu, panitia Nasdem Cup memilih memindahkan pertandingan ke lapangan sepak bola Sanggawen, Desa Sanggawen. Dan menurut Alfred, Nasdem Cup kemudian tetap berlangsung di lapangan Sanggawen. Sementara turnamen Usman Husin Cup yang disebut menjadi pertimbangan penggunaan lapangan belum digelar. Kondisi tersebut membuat Alfred mempertanyakan kepastian pelaksanaan turnamen Usman Husin Cup serta dasar pertimbangan penggunaan lapangan Christian Nehemia Dilak. Alfred meminta pemerintah Kabupaten Rotendao memberikan kejelasan mengenai jadwal izin dan penggunaan lapangan Christian Nehemia Dilak agar tidak menimbulkan benturan agenda. Ia menambahkan, apabila Nasdem Cup telah memilih lapangan Sanggawen karena pertimbangan penggunaan lapangan Christian Nehemia Dilak, maka pengelolaan kedua fasilitas tersebut perlu memiliki kejelasan. Alfred menyampaikan persoalan tersebut sebagai bentuk protes dan meminta pemerintah daerah menjelaskan pengaturan penggunaan fasilitas olahraga milik daerah secara terbuka. Ia berharap kepastian jadwal dan mekanisme pemberian izin kegiatan olahraga dapat mencegah munculnya pertanyaan maupun benturan agenda di kemudian hari. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di acara kita
1: di Halo RRI.
0: Halo RRI, menemani pendengar semua di hari ini. Masih ada Kakak Alip informasi yang akan disampaikan sebelum ini kan sudah di penghujung-penghujung acara ya.
1: Saya hadirkan satu informasi yang terakhir di akhir kebersamaan kita ya pendengar, yakni Bupati Rotendao ungkap upaya menghambat pembangunan Kasich. Bupati Rotendao Paulus Henuk menyatakan pemerintah daerah terus mengawal pembangunan Kasich di daerahnya. Pernyataan itu disampaikan Bupati Paulus Henuk setelah bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono di Jakarta pada Senin 28 September 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan proyek strategis nasional atau PSN, Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Kasich di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT. Sejumlah persoalan turut dibahas termasuk lahan dan berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Bupati Paulus mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan dukungan terhadap pembangunan serta penyelesaian Kasich. Menurut Paulus, terdapat pihak tertentu yang disebut berupaya menghambat pembangunan Kasich di Rotendao. Ia menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi yang dinilainya tidak benar kepada menteri. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan menghadapi setiap upaya yang dinilai menghambat pembangunan. Ia juga meminta pembangunan di Rotendao tidak dijadikan arena pertaruhan kepentingan politik. Selain Kasich, pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dengan Kementerian ATR BPN atau Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait persoalan lahan. Paulus mengatakan komunikasi lintas pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Pengembangan kampung nelayan juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan mengarahkan pengembangan kampung nelayan menjadi konsep kampung lautra. Yakni Bupati Paulus mengatakan 2 dari 7 lokasi yang diajukan akan segera dikerjakan secara bertahap. 2 lokasi tersebut berada di Papela dan Oenggae, sedangkan 5 lokasi lainnya akan dikembangkan secara bertahap. Pemkab Rotendao berharap dukungan pemerintah pusat mempercepat Kasich dan pengembangan kawasan pesisir. Pemerintah daerah juga mendorong koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai tahapan. Program tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rotendao. Dan pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Rote pagi ini dan juga dalam acara Halo RRI.
0: Berikutnya Anda bakal ditemenin sama Nerleo Lede yang bakal temenin hingga di pukul 17.30. Di malam hari ada siapa Kak Alip?
1: Di malam harinya ada Kak Yona Sape dan Mitra Sinlae.
0: Yes, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak pada dengar semua yang sudah mendengarkan dari pukul 5 tadi hingga dengan sekarang mendekati pukul 11 siang. Okay, dan saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga Heri Bailo, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
1: Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: mane? Ini galon setua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital.

Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: di ruang dengar Anda ya. Mohon maaf agak terlambat sedikit. Soalnya tadi ada kendala di tempat tidur. Tempat tidur masih tarik terus. Padahal mau masuk menyiar nih. Tapi sekarang puji Tuhan, so aman nih. Jadi pendengar semua di mana saja berada, bersiaplah. Kita akan senang-senang terus. Kita akan dapat banyak informasi sampai di pukul 17.30 ya untuk edisi hari ini. Tentu saja bersama saya, Nero. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Rote.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Santi, belia lupu muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa. Biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan

0: ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Apa rat nih, Mas?
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Ah. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lain kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: 给大家方便看一下。
1: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
2: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Tapi mau cek dong, ini kira-kira gejala penyakit apa biar beta bisa beli obat ku minum.
1: Astaga, bukannya Bivaskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
2: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
1: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi dari portal resmi kami di RRI.co.id pendengar. Pengalihan penggajian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau guru P3K ke pemerintah pusat dinilai berpeluang mengatasi keterlambatan pembayaran gaji. Namun kebijakan tersebut, pendengar, tetap perlu diikuti perhatian terhadap kondisi fiskal daerah serta mutu layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kabid Litbang Pendidikan P2G sekaligus dosen filsafat pendidikan Universitas Negeri Medan, Feryansa, mengapresiasi langkah pemerintah mengambil alih tanggung jawab penggajian tenaga P3K. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi upaya penting untuk memastikan para guru menerima hak mereka secara tepat waktu dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pendengar, pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan penggajian tersebut berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik di kedua sektor tersebut. Meski demikian, pemerintah perlu memperhitungkan

0: Demikian mendengar informasi tentang cegah keterlambatan gaji, makanya dibuat penggajian guru P3K yang akan dialihkan lewat pusat ya, langsung dari pusat bukan di daerah. Semoga kebijakan ini untuk semua, apalagi khususnya di Rotendao ya, semoga bisa menjadi harapan baru, tidak ada lagi keterlambatan gaji, khususnya ketong di Kabupaten Rotendao. Selanjutnya informasi dari dunia sepak bola ya pendengar. Proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 resmi ditutup pada Senin 28 September 2026. Para kandidat kini menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London 26 Oktober 2026. Penutupan voting menandai berakhirnya proses pemilihan individu bergengsi dalam sepak bola tersebut. Sejumlah pemain bersaing tahun ini termasuk Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Ousmane Dembele. Untuk kategori putra, pemenang ditentukan juri dari 100 jurnalis. Setiap jurnalis mewakili negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA. Setiap jurnalis memilih mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 penghargaan. Sistem tersebut digunakan untuk menentukan perolehan suara setiap kandidat. Salah satu kandidat, Lamine Yamal, sebelumnya menyampaikan mengenai kompetisi Ballon d'Or, ia menilai penghargaan individu dan tim prestasi merupakan dua hal yang berbeda. Pengumuman Ballon d'Or sendiri di tahun 2026 akan diadakan di London, Inggris pada tanggal 26 Oktober 2026. Ajang tersebut sekaligus menjadi edisi ke-70 dianugerahi Ballon d'Or. Jadi luar biasa ya. Semoga Messi menang. Mentang-mentang beta Messi jadi. Semoga yang terbaik yang menang ya. Amin. Oke pendengar, nanti masih ada informasi lainnya akan beta hadirkan. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti warta, untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Yamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or.

0: bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
1: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui

0: Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
1: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
0: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
1: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
0: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjørn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.

0: FC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
1: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia.

0: Ah, dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.

0: Good morning, cinema.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Akut, depo harga pas di kotong kantong, depo kualitas jempolan. Ingat eh, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
1: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenusa. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
0: Nah, begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
1: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT,
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pun kawan pun anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia Rote edisi Rabu 30 September 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang ini. Yang pertama, Satlantas Polres Rotendao edukasi pelajar tertib berlalu lintas. Yang kedua, Polsek Rote Barat intensifikan patroli Kaptimas di Pasar Diela. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao menggelar program Polis Goes to School di SMA Negeri 1 Oyemilan, Kecamatan Rote Barat Laut pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelajar tentang ketertiban serta keselamatan berlalu lintas sejak dini. Sosialisasi dilaksanakan Unit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Satlantas di Satlantas sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan dipimpin Kanit Kamsel Aibtu Deni Oktavianus Kiak bersama Bribda Miksen Yuver Ledo, sekaligus memberikan edukasi pembentukan patroli keamanan sekolah atau PKS. Dalam kegiatan tersebut, para pelajar diberikan pengetahuan tentang bentuk arti rambu lalu lintas, penggunaan helm saat berkendara, serta pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Program ini juga bertujuan mempererat kedekatan Polri dengan pelajar dan mendorong mereka menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kepala SMA Negeri 1 Oyemilan, Janri Ruben Haning, menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan motivasi dan pengetahuan bagi pelajar. Satlantas Polres Rotendao akan terus melaksanakan Polis Goes to School di berbagai sekolah untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dan mendukung keselamatan generasi muda. Kita ke informasi selanjutnya. Fluktuasi harga BBM belum memicu inflasi di Kabupaten Belu. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Feby Leolede.
2: Kondisi Belu pada saat ini kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi persentase kita sekarang 1.56%.
3: Fluktuasi harga bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Belu belum terdampak pada terjadinya inflasi. Saat ini Kabupaten Belu justru berada dalam kondisi deflasi sebesar 1.56% dengan proksi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan kondisi deflasi tersebut turut dipengaruhi oleh pergerakan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasaran. Dikatakan meskipun terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, kondisi tersebut belum mampu mendorong Kabupaten Belu masuk dalam kondisi inflasi. Ia menjelaskan terdapat sejumlah komoditas hortikultura yang mengalami perubahan harga cukup signifikan, bahkan beberapa komoditas disebut dapat mencapai harga sekitar Rp40.000 per kilogram. Mikael Bria mengatakan kondisi tersebut tetap menunjukkan secara umum Belu masih berada dalam kondisi deflasi.

0: dalam posisi 1,6% sesuai dengan data yang ada, karena ini dipicu oleh beberapa jenis komoditi seperti daging ayam ras, bawang merah, angkutan udara, tomat dan cabai rawit yang kondisi per minggu ini kondisi dalam keadaan baik-baik sampai 40.000 per kilo. Namun kondisi horticulturnya dia akan berubah setiap saat, dia tidak paten, dia naik turun sesuai dengan permintaan dan konsumen. Yang mana ketika ada hajatan-hajatan atau hari-hari besar, pasti akan bergejolak naik. Dan dia akan normal kembali ketika ya hari-hari biasanya. Dan ini juga pemerintah mendorong agar para produsen untuk peningkatan terus produktivitas di kelompok-kelompok petani agar memenuhi kebutuhan di pasar nanti.
1: Menurut Mikael Bria, perubahan kondisi inflasi maupun deflasi sangat bergantung pada pergerakan harga barang dan jasa serta keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan masyarakat. Ia menambahkan, meningkatnya permintaan konsumen terhadap komoditas tertentu berpotensi mendorong perubahan harga di pasar, karenanya perkembangan harga komoditas tetap perlu dipantau untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi di Kabupaten Belu.
0: Nah, mudah-mudahan ya. Di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SGO yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan yang baik.
1: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah kebutuhan di masyarakat termasuk komoditas pangan dan energi guna menjaga stabilitas harga di daerah. Dengan demikian, meskipun terjadi fluktuasi harga BBM, kondisi tersebut hingga saat ini belum menyebabkan Kabupaten Belu mengalami inflasi karena masih berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56%. RRI Atambua, Febi Leoled melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. Berikut laporan reporter Christian Dimau.
3: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah sumber air warga dilaporkan mulai mengering, sementara permintaan terhadap pelayanan tangki air bersih terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di wilayah Lalosuk, Desa Menleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Antrian tangki air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai 100.000 rupiah.
4: Air bersih sendiri dapat sudah mulai susah kah sekarang?
5: Ini sekarang susah setengah mati. Sedangkan biasa dulu kan sudah 15.000, sekarang sudah naik 20.000 satu titik.
4: Itu kan gedung jual sedikit berapa sekarang?
5: Kami jual satu titik dulu kan 80, sekarang jual satu titik sudah 100, karena dong sudah naik 20.000.
4: Kalau di jarak jauh, lama ya?
5: Sama.
4: 100 ya?
5: 100.
4: Itu 100.000 itu berapa liter air?
5: Dari 5.000.
4: 5.000 ya kan?
5: Iya. Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
3: Sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Ketersediaan dan pemerataan tenaga apoteker masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur.

0: Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Apoteker Frama L. Leviana Polo, mengatakan jumlah apoteker di Nusa Tenggara Timur saat ini sekitar 1.300 orang. Jumlah tersebut dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah NTT yang luas. Kondisi tersebut terlihat dari belum meratanya keberadaan apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas yang berada di wilayah pelosok.
1: Terdata jumlah apoteker yang ada di NTT ini 1.300-an. Sehingga kalau kita melihat dari jumlah penduduk yang ada di NTT sebenarnya masih kurang. Itu salah satu terbukti dengan puskesmas. Puskesmas itu adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Yang di situ itu ada penggunaan obat-obatan, ada pengelolaan obat-obatan. Sehingga sangat berharap bahwa harusnya setiap puskesmas itu harus ada minimal satu apoteker. Nah, mau dibilang dari jumlah puskesmas yang begini banyak di NTT ini, ya 10% lah yang sudah ada apotekernya. Dan bahkan jangan bicara di situ, sebenarnya kehadiran apoteker itu juga di sarana-sarana swasta, di apotik dan di lain-lain. Maka dari jumlah 1.300-an itu sebenarnya masih terbatas.
0: Frama mengatakan kebutuhan tenaga apoteker tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah, tetapi juga pemerataan penempatan hingga daerah yang jauh dari pusat kota. Menurutnya, apoteker yang ada saat ini juga perlu diberdayakan agar dapat memberikan pelayanan hingga ke wilayah pelosok. Upaya memperluas jangkauan edukasi obat turut dilakukan IAI NTT melalui program Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community. Program ini melibatkan kader PKK, Posyandu, dan Dasa Wisma untuk membantu menyampaikan informasi mengenai penggunaan obat kepada masyarakat di tingkat komunitas. Melalui kolaborasi tersebut, IAI NTT berharap edukasi mengenai obat tidak hanya bergantung pada keberadaan apoteker di fasilitas kesehatan, tetapi juga dapat diteruskan oleh kader yang berada dekat dengan masyarakat. Pemerataan tenaga apoteker dan penguatan edukasi berbasis komunitas diharapkan dapat mendukung akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kefarmasian, termasuk di wilayah pelosok Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Kehadiran Bank Mandiri di UI Kabubak mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Jerry Lende.
2: Kehadiran Bank Mandiri di UI Kabubak mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Layanan perbankan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta sektor pertanian di daerah. Wakil Bupati Sumba Barat, Timotius Tederaga Esos, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bank Mandiri di Kabupaten Sumba Barat. Menurutnya, keberadaan Bank Mandiri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, khususnya nasabah, pelaku UMKM, serta petani yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha. Wakil Bupati menekankan pentingnya pelayanan yang profesional, ramah, dan berintegritas dalam setiap aktivitas perbankan. Ia juga menyampaikan harapan agar Bank Mandiri dapat ikut mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung kemajuan sektor pertanian sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
3: Peresmian kantor cabang pembantu hari ini tentu tidak sekedar pembukaan sebuah kantor pelayanan perbankan. Lebih dari itu, kehadiran Bank Mandiri di Kabupaten merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, modern, dan terpercaya. Tentu itu menjadi harapan bagi kita untuk lebih bagus lagi ke depannya dari semua sisi usaha masyarakat kita.
2: Sementara itu, CEO Bank Mandiri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat atas dukungan terhadap kehadiran dan pelayanan Bank Mandiri di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat keberadaan Bank Mandiri agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi Sumba Barat.
4: Bahwa kami hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tapi kami adalah mitra pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti harapan kami bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, berbagai unsur yang ada di sini, kita sama-sama memajukan ekonomi bangsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap sinergi dengan Bank Mandiri terus diperkuat sehingga keberadaan lembaga perbankan tidak hanya berorientasi pada transaksi keuangan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran Bank Mandiri di UI Kabubak diharapkan turut memperkuat ekosistem ekonomi melalui peningkatan akses pembayaran bagi masyarakat, UMKM, dan sektor pertanian. Dari Sumba Barat, Jerlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir. Polsek Rote Barat, Polsek Rotendao meningkatkan patroli, Polsek Rote Barat, Polres Rotendao meningkatkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan kepolisian yang ditingkatkan di Pasar Dela, Desa Sedeoen, Kecamatan Rote Barat pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Patroli dipimpin Kasium Aibda Arkilaus Tobias Lukas Toto bersama anggota piket jaga Regu 2. Kegiatan menyasar kawasan pasar yang setiap Selasa menjadi pusat aktivitas pedagang dan pembeli untuk mencegah gangguan keamanan sejak dini. Dalam patroli dialogis, personil mengimbau pedagang dan pengunjung menjaga ketertiban, mewaspadai tindak kejahatan, serta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Polisi juga mengingatkan pedagang menjaga kebersihan dan tidak menggunakan badan jalan secara berlebihan, serta mengimbau pembeli menjaga barang belanjaan dan menghindari konsumsi minuman keras yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas. Patroli berakhir pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah dengan situasi pasar aman, tertib, dan kondusif. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Ahli Kabar Siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Satlantas Polres Rotendao edukasi pelajar tertib berlalu lintas. Yang kedua, Polsek Rote Barat intensifkan patroli Kaptipmas di Pasar Dela. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Emma, buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: aplikasi mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar masih dengan saya Nero di rangkaian Rote sore, siang dan sore ya. Kita masuk di pukul 13.38 atau jam setengah dua ya. Ini waktunya kita dengarkan lagu daerah. Seperti biasa, lagu daerah akan kita hadirkan dan ketemu lagi dengan Kebalai duluan di siang hari ini. Selamat mendengarkan Kebalai. Ini biar yang lagi siang-siang, yang lagi mungkin lagi kipas angin, bisa Kebalai dalam hati. Ini dia Kebalai untuk ketang semua di siang ini.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Lagu daerah dari daerah Jawa ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian musik tradisional dan daerah. Nanti selanjutnya kita akan masuk dalam program Pro Dangdut ya, seperti biasa di tepat di pukul 3, jam setengah 3 kita akan mulai Pro Dangdut. Jadi spesial lagu-lagu dangdut nanti yang boleh direquest. Kalau ini lagu daerah dari tadi, dari jam setengah 1 tadi, setengah 1 sampai sekarang. Sekarang sudah lagu masuk lagu dangdut. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Beta Nero di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya pendengar, kita masuk dalam program Pro Dangdut akhirnya ya. Tadi kita sudah sempat live tapi kayaknya suara sonde ada. Semoga suara sudah jelas ya sekarang ya. Oke, masih dengan Beta Nero di Pro Dangdut sore hari ini edisi 30 September 2026. Ini tanggal terakhir di bulan September ya. Tanggal tua, tanggal sekarat tapi setengah sekarat. Besok sudah tanggal 1 jadi sudah kembali sehat kembali. Jadi semangat yang... Ah, oke, suara sudah jelas ini. Oke, langsung ada penelpon pertama di Pro Dangdut di sore hari ini. Betani masih badan kurang fit sebenarnya, tapi gas lah. Halo Pro Dangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore Pro Dangdut, apa kabar?
0: Kabar baik, Kakak Novi. Kemana kabar? Aman kok? Halo?
1: Halo?
0: Ah, kemana kabar?
1: Kabar baik, Kakak.
0: Oh. Mau lagu apa?
1: Mau lagu dari Roma Irama.
0: Roma Irama, mantap. Lagu dari, judul apa?
1: Aduhai.
0: Aduhai, siap. Aduhai. Salam-salam Kakak Novi.
1: Aduh.
0: Aduhai Kakak Novi.
1: Kakak.
0: Salam kompong. Atau Kakak Novi mau nyanyi lagu dangdut sedikit? Mengantuk. Nah, dengar lagu dangdut tuh supaya kasih mengantuk hilang tuh.
1: Sudah.
0: Oke, okay, reputar. Makasih Kak Novi, makasih. Oke, okay, itu tadi Kak Novi ya, minta lagu Roma Irama dengan judul Aduhai. Jadi yang mau request lagu juga bisa ya, tapi ketik dengan nama depung, nama penyanyi dengan depung judul lagu ya. Jadi akhirnya suara muncul. Oke, okay. Kutong juga sudah live di TikTok ya. Sudah live di TikTok di RRI Rote seperti biasa. Tadi memang sudah live, hanya suara hilang gara-gara Kakak Deborah, makanya suara hilang. Untung Kakak Maria yang ini kasih hidup kembali ya, Kakak Maria. Oke, okay, sudah ada Oma Linda, ada Kakak Maria Immaculata. Selamat sore semua, ada Kakak Rambu Abanat juga. Selamat sore semua yang sudah gabung ya. Yang mau gabung, mau request lagu bisa langsung ketik saja di kolom komentar situ. Nanti kita cari lagu dangdut. Ingat, lagu dangdut, jangan lagu rohani. Seberapa kali ini lagu dangdut juga minta lagu rohani. Ini kemana sih ini? Kota Kudus yang bergoyang-goyang nanti. Kemudian yang mau gabung via telepon bisa di 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Oke, sebelum itu saya putar lagu dulu Cinta Sabun Mandi. Tadi sudah ada yang request sebenarnya, hanya tertinggal. Jadi abis ini baru Roma Irama Aduhai Kakak Novi.

0: korban harta leminyai. Siapa yang di sini demi dia punyai dia rela berkorban. Itu biasa laki-laki ya. Kalau perempuan nyai. Kalau laki-laki apa? Piai. Piai. Oke, ada penelpon su gabung, kotong coba terhubung . Halo, selamat sore Bro Dangdu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Emi, Kak.
0: Halo Nona Emi sayang.
1: Nona Emi. Ma itu kakak buka lagu lawas sinar .
0: Betul cari dari tadi be cari susah nah baru kayak putus-putus juga. Sinyal juga ke mana kok sinyal wifi di sini.
1: Tapi yang lain dong putar lagu-lagu yang
0: apa?
1: Tahun 2000-an tapi dia bukan orang tahun 2000-an nah beta orang 80-an nah.
0: Oh, kayak ini 80-an.
1: Iya, jadi kakak buka lagu tuh
0: deng
1: mau itu.
0: Nah, jadi kami mau lagu apa lah abis ini?
1: Be mau lagu dari ini. Apa Megidetako.
0: Oh, apa judul apa?
1: Iya. Judul ini buku bambu kok apa di balik buku bambu kok?
0: Di balik buku bambu.
1: Iya, kalau son ada na titik titis Sandora Mustika Ratu.
0: Woi. Legend mati lagu tuh Jadi mustika saya. Mustika Titi Sandora.
1: Kalau lagu-lagu yang biasa kayak ini kami terputar tuh beson hafal nah soal

0: maksudnya deh bukan orang baru, nak. Nah, salam kompak, Pak.
1: Oke. Titi Sandor.
0: Terima kasih banyak karena subuh buka be pun lagu-lagu lawas.
1: Nah jadi nostalgia,
0: Iya, toh.
1: Betul. Makasih Kak Emi, ya, itu dia Kak Emi, salah satu penelpon setia di Kota Gabung biasa di Prodangdut. Jadi sekali lagi mau gabung via telepon bisa di 0851 9591. Ih batok nusun sambusa. 0851 9591 9250. 0851 9591 9250. Aduh kakak yang telpon sutua Iya kelahiran 80-an. Sekarang kota yang lahir 90 saya sutua. Yang 2001 saya sutua sekarang yang kelahiran 2001 ah. Semoga sinyal su aman kok. Soalnya kayak bilang ngelek-ngelek, masih ngelek-ngelek. Nah. Masih ngelek-ngelek sinyal. Berat, ini bisa live TikTok sebenarnya tapi wajib live deh. Jadi ketong su live TikTok juga ya, yang mau gabung ketik saya ini lagu-lagu apa yang mau di request ketik di kolom komentar TikTok. Tapi kalau yang mau gabung via telepon langsung juga bisa di 0851 9591 9250. Oke, oh su aman. Oke, kalau su aman ketong baca-baca dulu komentar di TikTok ya. Sudah ada berapa juta orang nih. Su aman. Oke, semua bilang su aman. Ketong baca ya dulu ya komentar di TikTok ya. Ada 13 juta orang yang suka komen. Ada 11 orang. Oke, beta ini absen dulu ya yang di TikTok ya. Ada Kakak Maria Immaculata hadir, angkat tangan di emoticon hadir begini. Kemudian ada I'm Scorpion hadir. Kemudian ada Rambu Abanat hadir. Kemudian ada Kakak Deborah hadir. Kemudian ada Kakak Morex Haninuna hadir. Kemudian ada Kakak Uti Syariah hadir. Uti Siara. Halo Kakak Uti Siara. Kemudian ada Bintang-Bintang. Nama juga Bintang-Bintang. Kemudian ada Kakak Yanti Mesak. Kemudian ada Kakak Agaste Dilak. Kemudian ada Kakak Pemalas Tenar. Kemudian ada Nona Haning. Oke, terima kasih semua yang sudah gabung. Yang beta Sony absen itu kayaknya dong punya akun privat. Makanya Sony muncul di yang nonton. Kalau yang akun privat Sony muncul nama deh. Begitu, oke. Beta. Ada Kakak Anas, tiket su ada tapi beta belum siap untuk pulang ke Kalimantan, sudah terlanjur cinta dengan Rote. Nah, ini kisah dari Kakak Anas di sore hari ini. Kakak Anas sudah beli tiket nih mau pulang Kalimantan ceritanya, tapi karena sudah jatuh cinta dengan Rote jadi sama pulang. Kemana kalau Kakak Anas beli bepun tanah kosong? Kok bangun rumah di Rote? Bagus Kak Anas. Kak Anas ini luar biasa. Memang Rote itu salah satu buat ketong sana bisa jalan di mana-mana. Ketemu kaki itu kayak ada paku begitu tuh kalau seinjak Rote itu. So bisa tak cabut Lena. Kemudian ada I'm Scorpion. Selamat sore buat Al. Buat all of you guys. Wih kakak Mas Inger nih. Selamat sore buat Al. Buat all of you guys. Salam dari Papua. Buat semua kru RRI Rote. Jaya selalu kakak Scorpion. Terbaik I'm Scorpion. Berarti kakak I'm Scorpion ini berarti zodiak Sagittarius. Anu kakak telepon sutua. Iya memang su aman. Sore kakak, salam buat Bapak Paulus Lusi di Rote Barat. Siap. Buat Bapak Paulus Lusi di Rote Barat, ada yang salam dari Kakak Morex Haminuna. Siap. Kakak Morex Haminuna, salam untuk Bapak Paulus Lusi di Rote Barat. Sehat-sehat di Rote Barat Bapak. Kemudian ada Kakak Novi, mantap. Mantap juga, Kakak Novi lebih mantap lah. Harus live TikTok kakak, kan di Jawa tidak ada radio, nah jadi pantau lewat TikTok. Wih, terima kasih Kakak Maria untuk effortnya, sudah sangat setia dengarkan RRI meskipun lewat TikTok ya. Tuhan berkati, terbaik. Lanjut, mata sebutan nih, mau besok misalnya dari sana. Ah, begini besok enggak pilih, ah begini beda pilih. Mata sebutan ini. Karena ada Kakak Indri Jasilo, terima kasih. Wow, keren RRI live RRI NTT, salam dari Palembang. Siap Kakak Uti Syarah. Salam kenal Kakak Uti Syara dari Nero di RRI Rote. Ini RRI Rote. Kemudian salam dari anak Rote juga Kak, lagi stay Kalimantan Timur. Siap Kakak Indri Jasilo, sehat-sehat anak rantau. Sehat-sehat di sana anak rantau. Soalnya Kakak beta zodiak Leo. Oh, nama Scorpion sedih kelihatan. Kacamata dolo tuh Kakak Nero. Kakak terlalu ganteng. Makasih Kakak Indri, ini kayaknya lampu di belakang. Soalnya ganteng dong, pas-pas, biasa-biasa. Kemudian Kakak Baim, salam buat rekan-rekan di bandara di Sisodale, Rote. Sukses selalu, dan buat Kakak penyiar, sukses selalu, RR Rote. Siap Kakak Baim, salam kenal. Terima kasih Kakak Baim. Ada tidur siang nih, his. Apa le Kakak Anda sayang nih, selalu hidup dan protes nih. Kakak request lagu boleh kok? Boleh Kakak Indra, tapi lagu dangdut ya. Lagu-lagu dangdut atau lagu bagoyang lah minimal.

Ih, jaringan su owner leh. Su ada kakak bibir bawah, kakak bibir bawah, selamat datang. Kemudian ada kakak Nuban 1212. Salam kenal ya kakak dari Kalimantan Barat. Kami yang kerja di tambang sudah terhibur dengan RRI Kupang. Mantap. Ini RRI Rote. Salam kenal kakak dari Kalimantan Barat. Kami yang kerja di tambang sudah terhibur dengan RRI Kupang. Kakak ini RRI Rote. Weh, memang terbaik abang bibir bawah. Abang bibir bawah di tanggal tua cuma gaji banyak kok, uang banyak deh. Habis apa leh? Jangan kakak nanti habis lagu. Siap kakak bibir. Terbaik kakak bibir nih. Kemarin beta pakai nama Scorpion gara-gara Bapak Jonas dulu pun kerja. Oh, Bapak Alif. Mantap. Habis Scorpion. Kalajengking. Berarti panggil Kalajengking saya kok. Salam. Kemudian kakak Morex Haninum. Haninuna, Haninuna. Kakak Morex Haninuna. Maaf ya kakak Morex, saya itu memang mata yang salah deh. Okay. Oh, kakak Morex Haninuna. Salam buat Mama Rambu Abanat. Semoga sehat selalu dari kakak Morex Haninuna. Siap. Kakak Rambu Abanat, ada yang salam kangen nih. Bagaimana kalau ketong buka take me out, cako? Untuk son jadi perodang dulu leh. Wah, orang bunuh mati beta. Kalau lagu Rote bisa kok kakak. Lagu Rote tadi su lewat sayangnya dari jam 00:30 tadi, bo ye. Setengah dua. Setengah dua, bo ye. Kutung su setengah dua tuh lagu daerah sampai jam 02:30. Setengah tiga ini baru mulai lagu dangdut. Tapi nanti abis ada lagu dangdut satu untuk kakak dong orang Rote. Ada nanti abis ini beputar ya. Oke, terima kasih semua. Ada 12.000 orang yang nonton. Beta absen satu kali nih. Bikin emotikon begini. Angkat tangan nih. Emotikon angkat tangan nih. Kakak bibir bawah. Hadir. Kemudian I'm Scorpion. Hadir. Taruh tangan dulu. Kemudian ada kakak Rambu Abanat. Hadir. Kemudian ada kakak Kit. Wih, kakak pun nama pun susah leh. Kit Rara, Rana. Halo kakak Kit 2, RA 1, 2, Na. Kemudian kakak Indri Jasilo. Ada kakak RAP. Kakak Deborah, kakak Utisiarah. Kakak Morex Haninuna. Kakak Agustin Dilak. Kakak Agustin Dilak. Kakak Yanti Mesa, kakak Siwa. Oma Virchail Watimuri. Ada kakak Butterfly. Ada kakak Rini Adriani. Ada kakak Alexander, ada kakak, ui kakak pun nama ini pakai huruf apa ini? Iya ini Ambro. Kemudian kakak Alexander, kemudian kakak Grace, Stefania, Riana. Oke, okay. Kakak lang, titip salam kangen dari keluarga Sabuk untuk Om Tony, Tony Dalehi. Siap. Buat Om Tony Dalehi ada salam dari kakak Deborah di Sabu. Semoga dong nonton RRI Rote di Sabu. Terima kasih semua. Oke, okay, kutung putar lagu dong, baru kutung baca cerita. Ini dia lagu berikut dari ini siapa tadi? Roma Irama aduhai untuk ketemu. Tadi kakak ini kakak Novi yang minta ya.

Ya ini dia lagu dari Rita Sugiarto, Iming Iming ya. Ini ceritanya tentang dia membujuk-bujuk supaya orang terpikat di hati. Dan dia berhasil. Begitu ceritanya. Oke, masih Dembeta Nero. Masih Dembeta Nero di Prodangdut RRI Rote di sore hari ini. Beta masih buka kesempatan yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga bisa. Ketik saja di kolom komentar di TikTok, nanti beta baca. Yang mau salam-salam di request lagu. Kemudian yang mau telepon langsung, mau bawa omong langsung dan beta bisa di 0851 9591 9250. Ini telepon biasa ya, kalau bisa pakai pulsa biasa. Pakai data kayaknya berat, harus pakai pulsa biasa. Di 0851 9591 9250. Oke, kotong pi di TikTok dulu ya, kotong siapa-siapa yang ada di TikTok. Ada 26 juta orang yang nonton kotong. 27 juta orang yang nonton ya. Beta absen dulu, beta absen dulu. Sebelum beta baca-baca komen, beta absen dulu. Nanti angkat tangan ya, minta tolong bantuan. Yang di TikTok ya, emoticon angkat tangan. Emoticon angkat tangan. Oke, yang nomor satu ada kakak Jofri Feo, hadir. Kakak Relista dari Soe, Hati Hijau, hadir. Kakak Kit 2RA12NA. Beta masih bingung baca kakak pun nama. Mohon maaf ya kakak Kit ya. Kemudian ada kakak Morex Haninuna, hadir. Kemudian ada kakak Rambu Abanat, hadir. Ada kakak Lulu, ada kakak Bertiana. Kemudian ada kakak Sila Sweet, Sila Sweet, kakak Elvi Lulu, kakak Siti Lada S, kakak Jernal, kakak Yublina Neon Nufa, kakak, oh ada Talk with Tirta juga hadir di sore hari ini, mantap. Ini ketemu orang RRI juga sudah hadir. Kemudian ada kakak Yublina, ada kakak Mia Laning, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Isa, ada kakak Nafa Pauls, ada kakak Arnold Stau, ada kakak Efrata Ketaren, ada kakak Sticky, ada kakak Devrin Desem, kakak Libra 27, kakak Prit Sangel, kakak Supplier Bangunan Kupang, kakak Reninat, kakak Ida, kakak Bubun, kakak Kuarista, kakak Hia Roroid, kakak Rosa Ocha, User Devers, kakak Arnolus Tau, Karya Service dan Sound System, ada So Iki So Kihau, kemudian ada Aditya, ada Lia Saleki. Wih, nah apa sah? Terima kasih. Oke, okay. ulang lagi. Ada yang kalau beta sone sebut dia pun nama, berarti dia pun akun kayaknya privat, makanya sone muncul di yang kolom komentar. Karena lagunya Pasto Tanya Hati, sone bisa Nona Elvi sayang ini lagu dangdut, minta lagu dangdut. Halo Nona Ida, temu hadir, mantap. Rote selalu hadir juga. Lagi ya, absen ulang ya. Tambah banyak orang. Ada Karunia, ada Buje, ada Abu Ardi, ada kakak Jun, ada kakak Ian Cetar, ada kakak Konstantin, ada kakak Aditya, ada kakak Arnold Stau, ada kakak Mia Laning, ada kakak Sokik Hau, ada kakak Ike Nunuhitu, ada siapa lagi? Kakak Isa, kakak Yanti Mesak, kakak Yublina Neonovu, kakak Jernal, kakak Talkwit Tirta, kakak Rambu Abanat, kakak Morex Hanyuna, Nona Selin Pela, Rambu Abanat, Nona Ida, Nona Sila Sweet. Sudah, nama hapus. Kirim salam buat keluarga di Ba'a, Oelunggu, dari Kuala Lumpur, Malaysia. Request lagu DJ Nona Anjali. Ah, itu dia baru lagu. Beta nih bisa putar lagu tanpa, jadi istilahnya, yang nonton yang request ya baru bisa putar lagu. Jadi kalau bilang lagu Sony kurang bagoyang, lagu kurang enak, semua dari penonton. Penonton suruh beta apa beta ikut. Nah, suruh belompat belompat, suruh bemandi bemandi. Mandi di rumah tapi. Kakak Jernal, request lagu Bosan Hala. Oh, Kakak Jernal, Bosan Hala. Bosan Hala dangdut kah, Abang? Bosan Hala nih lagu dangdut kah? Bosan ada lagu dangdut. Aduh, halo kakak coklat susu. Oke, kakak Morex Haninuna, salam buat anak Resin Haninuna di Rote Barat Laut. Semoga sehat selalu. Siapa leh bebaca hadir? Ada kakak Serialista dari Soe. Kemudian kakak mana leh? Salam kenal anak-anak Rote dari ketong anak-anak Rote di Papua Ndunga. Siap. Ini kakak Jofri Feo ini adalah salah satu anak rantau yang ada di Papua. Semangat ya kerja di sana kakak. Kemudian ada kakak Marni juga. Salam kenal dari anak Rote di Timika. Luar biasa buat semua saudara yang lagi merantau. Anak-anak Rote yang lagi merantau. Ingat, beta selalu omong sih, selalu pesan jaga kesehatan, hemat-hemat di sana, ingat ya. Jadi tunjukkan kalau orang Rote itu yang paling terbaik di tempat merantau, oke? Okay?
Kakak request lagu pacar 5 langkah sih. Woi kakak Lulu curhat kok, kakak Lulu pacar 5 langkah dari rumah kok. Omong sampai pakai kuan gara-gara kakak Lulu nih. Kakak Lulu pacar 5 langkah siap, salam untuk orang Batu Kedera yang di Rote supasti. Makasih kakak Lulu sayang. Lagu Benang Biru siap, pelan-pelan ya. Atau mau hadir. Apa lembe belum baca nih? Kirim salam buat keluarga di Baa. Oi Lunggu dari Kuala Lumpur. Sudah. Mana le? Apa le? Mau belum baca? Tulis sebelum beta ini putar lagu nanti bisa dapat baca le. Oh, absen. Ada kakak Reni Seran. Ulang le. Ada kakak Jeffrey Feo, ada kakak Relista, ada kakak Kit, ada kakak Selin, kakak Morex Haninuna, kakak Sila, kakak Rambu Abanat, kakak Lulu, kakak Rose, kakak supplier bangunan Kupang, kakak Jernal, kakak Siti Le ada S. Kakak Isa, kakak Mialaning cantik, kakak Sola, kakak Intimesa, kakak Ben, kakak Strong, kakak Diani, kakak Klong. Oke, sudah, mantap. Salam buat kakak Simon Haninuna di Malaysia. Kakak Simon Haninuna, ada salam dari kakak Morex Haninuna. Sehat-sehat di Malaysia, kakak Simon. Oke, kau langsung lagu yang sudah di request tadi, lagu apa tadi? Dermaga Biru, ah. Oke, ini dia. Dermaga Biru dulu.

Sia-sia. Oke, tadi itu dia lagu Dangdut Pengkerwale, di request langsung oleh istri saya yang ada nonton dari atas buah sana, istri saya Yeni Firawati. Terima kasih sudah nonton Pro Dangdut Beta ini hari, anggap saya yang temani beta kerja. Jadi masih dan beta Nero di Pro Dangdut RRI Rote. Ketong ada live di 92,5 dan juga live di TikToknya ketong RRI Rote. Jadi yang mau gabung masih bisa. Ketong masih punya. Nah, masih ternyata tinggal 20 menit. Ketong tinggal 20 menit sekebersamaan. Jadi beta baca dulu yang komen-komen su di TikTok. Be absen dulu yang di TikTok seperti biasa. Absen nih. Eh. Angkat tangan nih. Be absen nih, taruh emotikan angkat tangan nih. Eh. Ada kakak Kit 2RA12NA. Ada kakak Yeni Ferawati, istriku. Ada kakak Sila Sweet dari Malaysia. Kemudian ada kakak Stanley Barcelona. Ada kakak Lili Moe. Ada kakak Ibas Zahelo. Ada kakak Muskolo. Ada kakak... Wih, kakak pun nama nih, susah nih. Gladismar. Kakak Gladismar. Kakak Efrodia Adu. Kakak Brother Mandas. Kakak Kiong. Kakak Yanti Mesak. Kakak Dedi. Kakak Sisil. Kakak Orang Timur. Kakak Eni. Kakak Nur Makaha, Kakak Ria Samol. Oke, terima kasih ada 19.000 orang yang absen. Terima kasih banyak Kakak. Terima kasih Kakak Nur Makaha. Ada anak tungku juga yang nama sudah disebut kayaknya akunnya privat kayaknya ya, akun privat. Jadi sudah muncul di sini. Oke. Lagu apa lagi? Kopi Dangdut, siap. Oh, Kakak Efrodia lagu minta lagu Mobil dan Bensin. Siap, lagu Mobil dan Bensin. Lagu Mobil dan Bensin habis lagu Terajana tadi sudah nabok. Oh, sinyal putus tadi kok.

Di ano mano, kakak Muskolo. Okay, beta su absen. Oh, kakak Suek 01. Hampir lupa. Kakak Suek 01, terima kasih. Kakak MF, makasih. Kakak Eni. Kakak Eni bintang-bintang. Habis apa le? Kakak Zalfa 14.0. Kakak Vivin. Kakak siapa le? Me belum absen. Sudah habis absen semua eh. Me putar lagu sudah. Kakak Ita Polonia. Selamat datang. Aman kakak. Oke, puji Tuhan. Aman. Amin. Amin semua. Oke, terima kasih semua yang supanto era rirote. Kotong semua di penghujung acara. Beta infokan buat semua yang baru gabung. Kotong biasa di jam setengah tiga. Jam setengah tiga kotong mulai. Kalau pro dangdut. Jam setengah tiga sampai... Jam setengah tiga sampai di jam... setengah tiga sampai jam empat sore. Jam setengah tiga sampai jam empat sore. Itu untuk pro dangdut. Terus kalau mau lagu-lagu nostalgia atau pop, itu di jam sepuluh malam. Jam sepuluh malam sampai jam sebelas. Kadang sampai jam dua belas. Tergantung kalau rame ya ketemu sampai lat. Kemudian ketemu punya line telepon yang mau gabung bisa di nomor telepon 0851 9591 9250. Dan yang mau dengar ketemu selain di TikTok, ketemu juga ada di RRI Digital. Jadi itu bisa ini saudara dong, biar ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di mana saya bisa nonton, bisa dengarkan RRI langsung, yaitu pakai di nama aplikasi RRI Digital. Nanti install RRI Digital, habis cari RRI Rote. Oke, okay. Kemudian RRI Rote punya lokasi ada di Sangga Oen, dekat kantor bupati. Dekat kantor bupati, napas putus. Jadi info memang. Jadi buat kebanyakan anak-anak rantau yang ada nonton juga nah. Jadi semangat buat seluruh anak-anak rantau di mana saja berada, tetap semangat, jangan boros, hemat-hemat seperti istri saya. Istri saya sangat hemat di dunia ini. Tidak pernah makan luar. Aduh, istri saya hemat uangnya sendiri, tapi uang suaminya dia boros. Oke. Kakak Diana Mano, salam buat keluarga Henuk, Henuk Bala di Rote Dengka, Desa Lidor. Siap, buat keluarga Henuk Bala di Rote Dengka, Desa Lidur, Lidor. Ada salam dari kakak Diana Mano. Kemudian kakak MF, salam buat keluarga Giri di Rote Oenale kakak. Siap kakak MF. Buat keluarga Giri di Rote Oenale kakak MF, ada salam. Salam rindu nih pasti. Kakak MF stay mana ini? Perempuan begitu su. Itu dia. Tadi bilang, jadi kotong kalau jadi anak rantau tuh itu harus semangat. Jangan makan sembarang. Hemat. Jangan boros seperti istri saya. Istri saya anak rantau juga nah. Rantau di Atambua. Istri saya hemat, hemat uang sendiri tapi boros uang suami. Aduh, kapan le omong mama itu, mama itu sana marah, sana bisa marah toh. Kan mama itu jauh nah dia di Atambua. Mau marah kan. Kapan le ya? Ada putra Dayak Rudi Hartono. Mantap. Ini ada ketempunya Tembe dan reporter senior di dunia, ada Bung Rudi Hartono yang sudah gabung. Bung Rudi juga, jangan makan terlalu banyak Bung Rudi, kasihan perut semua meledak itu Bung Rudi. Itu Bung Rudi harus sehat-sehat. Beta semua mau Bung Rudi kurus Bung Rudi. Beta yakin semua penonton mau Bung Rudi kurus. Kemudian kakak Nitu Rotes 1922. Salam buat keluarga Moe Leok di Rote Oe Batu. Buat keluarga Meo Leok. Buat keluarga Meo Leok di Rote Oe Batu ada salam dari kakak Nitu Rote. Sehat-sehat semua keluarga di Oe Batu. Kemudian kakak Suek 01. Salam kangen dan rindu untuk bapak keluarga Suek di Dengka Oe Milan. Salam sayang dari Malaysia. Siap. Buat keluarga Suek di Dengka Oe Milan ada salam sayang dari Nona Suek yang lagi merantau di Malaysia. Sehat-sehat ya Nona Suek ya. Semangat. Kemudian kakak Nitu lagi, Nitu Rote. Salam buat keluarga Meo Leok di Rote Ebat. Oh tadi sudah. Kemudian salam buat adik bungsuku Jenny di Rote Mbokak bersama keluarga tercinta. Buat kak adik bungsu dari kakak Kiosrat. Oh Kiosrat. Nah Kiosrat nah itu. KI02 nih Kio. Akhirnya kita tahu. Buat kakak Kiosrat nah salam buat adik bungsu Jenny di Rote Mbokak bersama keluarga. Kakak Jenny di Rote Mbokak bersama keluarga tercinta. Sehat-sehat ya, ada rindu dari kakak Kiosrat nah. Kemudian ada kakak Stanley Barcelona. Abis ini dapat telepon.

langsung dapat mengomel. Beb metua tu, beb istri tu adalah salah satu wanita hati emas. Hati emas tu Sony pernah marah-marah. Bahkan semut gigit sa, metua Sony marah semut, bayangkan. Bayangkan. Nyamuk gigit sa kalau isap darah sa, metua kasih tambal le. Beb metua terlalu terbaik lah. Kemudian ada kakak Alpha Woman. Salam sehat semua. Salam sehat juga kakak Alpha Woman, sehat-sehat terus. Kemudian salam sehat juga buat kakak host dan keluarga. Siap, makasih kakak Suek, bepung keluarga di Atambua. Itu beb istri ada nonton, namanya ini Ferawati. Anggap saja jaga beta kerjaan. Nanti gaji bagi dua kok, Ma. Gaji bagi dua, eh. Lanjut. Kemudian ada kakak Mamliana pu anak. Halo Mamlina pu anak sayang. Kemudian ada kakak Sisil. Terima kasih kakak yang sumakan sup ayam kampung di bepung oh mama pung kedai BNU. Wih. Oh begitu, oh, terlalu enak kakak Sisil. Betul, yang mau makan sup ayam kampung bisa naik atas di dekat bandara situ. Itu ada sup domba juga, harga murah meriah, terjangkau lah. Salam buat ini mama eh, kakak Sisil eh, salam sehat. Kemudian ada Mamlina pu anak, kakak Sila. Selamat sore kakak Boi, selamat sore kakak Paul Modok. Kakak salam buat keluarga mo eh dengan Talo Manave di Daudolu dengan dusun laki dengan dusun laki. Sehat-sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, buat keluarga Moe dan Talo Manave di Daudolu dengan dusun laki, sehat terus. Ada salam dari Kakak Lili Moe, Kakak Lili Moe salam rindu. Oke, mantap. Tuh sudah bisa baca semua ya. Absen dulu, oh, absen satu kali lagi. Oke, be absen nih Maner. Halo. Halo Kakak Ayu. Kakak Ayu sayang, ada kakak kakak Kio Seratna, ada kakak Yeni Ferawati, ada kakak Sila, Sweet, kakak Stanley Barcelona, kakak Swek 01, kakak Lili Moe, kakak Diana Mano OPR, kakak Muskolo, kakak Johan Pa, ada Mamlina Pu Anak, ada kakak Paul Modok Rote, ada kakak Sisil punya kedai BNW, kemudian ada kakak Alpha Woman. Woi kakak pun nama tau lo kakak Alpha Woman ya. Harus cari Alpha Man kakak Alpha Woman. Kemudian ada kakak Efrodia Adu, kakak susah dilupakan, kakak Ayu, kakak Eni, kakak Yuli Mone, kakak Neo Nose, kakak Daun Ubi. Daun Ubi. Untung bukan batang ubi ya. Kemudian kakak FBE, kakak Rara Fahuk, Rara Fuk NBS, kakak Yanti Mesa, kakak Arnal Stau, kakak Jitro Lutu, kakak Mel Dipa, ada Mama Wis. Oke, besok sebut semua kok. Ada kakak Johan Pa, salam buat keluarga Pa di Dengka. Nete Nain, sehat semuanya, salam dari Jayapura. Salam sehat. Buat keluarga di keluarga Pa di Dengka Nete Nain, ada salam dari kakak Johan Pa. Sehat-sehat ya. Eh. Kemudian ada kakak FB. Halo kakak, selamat sore dengan FB di RBD, Rote Barat Daya. Salam buat keluarga Ndao yang ada di sebelah kali. Siap. Buat keluarga yang di sebelah kali, ada salam dari kakak FB di Rote Barat Daya. Mantap. Terima kasih kakak FB. FB itu kepanjangan apa kakak? Facebook kah? Facebook. Oke. Okay. Istri masih nonton kok soalnya. Oh masih. Ma, daripada ma nonton beta live, nih beta menyiar, ma pipa masak sup, pipa masak kuah ayam sup ubi kok. Pipa masak kok. Bisa sayang, sayang pipa masak sup, jangan nonton live lah. Atau pakaian ada kotor, no, cuci dong. Atau ada bersih, no, kasih kotor kok cuci, ma. Tolong dong, ma. Oh, FB, Vita Babo, kakak. Siap, halo kakak Vita Babo. Salam kenal dengan Nero di sini. Kemudian kakak, salam buat keluarga Adu di Batu Tua. Buat keluarga Adu di Batu Tua, ada salam dari kakak Rara Fuk NBS. Buat keluarga Adu di Batu Tua, ya, sehat-sehat di sana. Makan kuah lurus, betul. Kakak Megan Heli Anak. Itu kakak Megan bilang ini sayang masak kuah lurus. Bebe istri bisa. Bebe istri jangankan kuah lurus, kuah bengkok, tanjakan. Wih, bapak ya, semua. Tikungan dia bisa. Apa saja dia bisa masak. Kemudian salam buat keluarga di Danose, Likik, Buselangga. Siap, dari Tuan WR. Salam buat keluarga di Danose, Likik, Buselangga. Mantap. Kemudian salam Haikal. Salam Haikal. Begitu sah. Salam Haikal. Haikal, ada salam dari apa nih emotikon manusia. Kemudian ada Mama R3. Halo Mama R3, woi mampu nama canggih. Kotong punya anak-anak dari PPA pernah tur ke RRI, pokoknya RRI the best. Mantap. Kalau bisa datang lah kakak Vita Babo. Ajak lah teman-teman yang lain. Oke besu absen semua ya.
Ada yang belum absen angkat tangan. Salam buat keluarga di Rote Termanu. Oke, Sony terasa sudah menit 15 lepas 56 eh. Sudah di penghujung acara. Kok sampai jam 16.00. Nah, Kakak Nair sukses selalu. Siap Mama R3. Makasih. Ada Kakak Foni Adu baru gabung. Ada Kakak Nona India 24. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Tuhan berkati. Kakak Nair sehat selalu. Mama juga sehat-sehat. Makasih Kakak Honi Hani. Kakak Hani Amalo. Makasih Mama R3. Makasih Kakak Messi Silva. Terbaik. Makasih Bung Rudi. Salam dari Malaikat Maut untuk anak-anak suka-suka mabok. Betul, stop mabok. 2026 nih stop mabok. Jangan alkohol, jangan rokok. Beta nih soni rokok, soni alkohol, soni mabok. Ketung lurus-lurus air putih sah, biasa-biasa sah. Betul toh? Yang kenal beta tahu semua. Ketung yang penting hidup sehat. Harus lari sore. Ingat, lari sore juga penting, olahraga. Yang jangan olahraga berat, olahraga lari sore saja baik. Kakak masih bisa request lagu, soalnya bisa lagi kakak FB. Kau tuh semua dia habis nih. Ini beda ada ini baca komen-komen dong. Saya kau mau tutup lagu terakhir Kopi Dangdut tadi ada yang minta lagu ngendo sandap boleh. Makasih kakak Hani Amalo, kakak La France. Uy, Bapak La juga bung. Terima kasih Bapak La senior. Bapak La sehat-sehat kau Bapak La. Ah itu beta Bapak La aku tuh sone minum jangan boleh alkohol sone boleh rokok harus hidup sehat seperti beta dan Bapak La Franz Nun tuh terlalu kuat seperti istri beta juga bebe istri juga sone hanya itu kurang olahraga sah kalau beta masih rajin olahraga. Oke, makasih semua yang sudah nonton ya be semua end live juga nanti lagu terakhir Kopi Dangdut lagu yang lain nanti kutem putar lah. Bebe istri nonton terus mas sudah 4 nih pibah masak kok apa kok jogging kayak salto belakang kayak apa kayak. Oh absen terakhir kali oke okay. Absen terakhir kali beta juga rajin olahraga malam betul kakak Riton Pitang sama beta olahraga pagi siang tuh suruh rumah itu olahraga abang itu kakak Yeni kakak non DM saya itu beb istri pun akun tuh Yeni Ferwati bilang kakak nona olahraga bilang betul bilang suruh olahraga. Kalau bisa lagu Ti Idang Kalau Leba untuk gotong anak rantau dulu kakak. Aduh kakak bu, iya. Yeah. Oke okay deh, waktu lagu terakhir itu sama. Masalah ini program pro dangdut sebenarnya. Jadi ini khusus lagu-lagu dangdut. Ini kali kakak Nair absen terus, absen dulu. Supaya orang senang tuh. Oke, okay, mulai absen ya. Nanti emotikon angkat tangan ya. Ada kakak Kios Ratna, ada kakak Yeni Ferawati.

Bes, kakak Johan Pa, kakak Ritwan Pitang, kakak Eni, kakak Megan Haliana, kakak Debora, kakak Siti Lada S, kakak Efro dia aduh. Ih, jaringan internet rusak. Jaringan internet rusak. Kakak R24, kakak Nita ND, kakak Mas Dimas, kakak Ros, kakak Fa, kakak Red R24, kakak Nita ND, kakak Esra, kakak I, LP3KDKI, kakak Farhan, kakak Target, kakak Yanti Mesa, kakak Zainah Z, kakak Meyun, kakak Durian Jeruk, kakak Tatavi, kakak Gihanas, kakak Arnold Stau, kakak Ica Rote, kakak Meldi Pa, kakak Yuni 89, kakak Ina Anaben, kakak Yanan Dun. Oke, sudah semua HP absen ya. Mantap, terima kasih yang sudah. kakak Johan Pa terakhir. Salam buat keluarga Vole di OE Milan. Salam dari Jayapura. Ya, makasih kakak Nita END juga. Terima kasih banyak semua buat saudara semua. Tuhan berkati kotong. Nanti kotong ketemu lagi di Prodangut. Nanti kotong bagoyang-bagoyang leh. Ingat di jam 2:30 ya. Tadi sudah bagoyang terlalu banyak sampai keringat sukari. Sini lagu Kopi Dangdut tetap. Kopi Dangdut untuk kotong. Nanti kotong ketemu lagi. Dan buat pendengar semua yang lagi pantau di 92,5. Tadi ada kakak Emi, ada kakak Novi. Terima kasih banyak sudah pantau dari tadi. Tadi kakak Emi minta lagu dangdut yang 80-an. Tapi ada yang minta lagu dangdut 2000-an. Dia betul juga bingung deh. Bapak. Yang penting dia putar semua. Sah. Makasih banyak ya. Semua yang nonton 30 juta ribu orang yang nonton. Terima kasih juga spesial buat Betapu istri yang nonton Betapu live ini hari. Aduh, Betapu istri terbaik betul. Ya, Betapu istri hilang. Oke, dah semua. Nanti ketemu lah Betain live abis ini lagu Kopi Dangdut baru Betain live. Ini dia Kopi Dangdut untuk ketong sore hari ini.

dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma, buka pintu dong. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma suan bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas aku ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, beta suka tipesan panjang lebar buat dia. Tapi beta hapus lah. Beta soalnya tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sah.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sah.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sah. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru.

0: Aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

आपका पैराडाइज।

0: yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 30 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan dasawisma untuk mempercepat pendataan pendampingan dan perlindungan sosial keluarga. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.

0: berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah sumber air warga dilaporkan mulai mengering, sementara permintaan terhadap pelayanan tangki air bersih terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di wilayah Lustu, Desa Mendesing, Kecamatan Tasifeto Timur. Antrian tangki air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan, dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai Rp100.000.
1: Air bersih sendiri dapat sudah mulai susah kah sekarang?
2: Ya, sekarang susah dengan mati. Sekarang kan biasa dulu kan isu 15.000, sekarang sudah naik 20.000 satu tangki.
1: Itu kan kadang jual satu tangki berapa?
2: Sampai jual satu tangki dulu kan 80, sekarang jual satu tangki sudah 100, karena dong suka naik 20.000.
1: Kalau di penjara jauh, lama ya?
2: Sama.
1: 100 ya?
2: 100.
1: Itu 100.000 itu berapa liter air?
2: Dia 5.000.
1: 5.000 ya kan?
2: Iya. Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
0: Sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
3: PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan RT RW dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Alfred Sengge melaporkan.
4: Selama saya bekerja 24 tahun, belum pernah ada rapor PKK di
5: Kota. Sebanyak 108 anak stunting di 10 kelurahan menjadi perhatian tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Bunda PAUD Bunda Literasi, Ketua Posyandu, serta pengukuhan Pengurus Penggerak PKK RW dan Kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan penguatan struktur PKK menjadi dasar untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah.
6: Langkah ke depan itu kami PKK Kecamatan, khususnya saya Camat Kota Lama, akan berkolaborasi dengan Ibu PKK di Kelurahan untuk kita mensinkronisasi data-data tentang kependudukan maupun tentang anak-anak stunting maupun data-data menyangkut dengan program kerja, 10 program kerja PKK.
5: Data dari Puskesmas mencatat 108 anak stunting tersebar di 10 kelurahan di Kecamatan Kota Lama. Tim penggerak PKK akan melakukan pendampingan keluarga dan menyiapkan program orang tua asuh, sekaligus memperkuat pendataan perlindungan sosial dan kependudukan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Dr. Widya Cahya, meminta pembenahan dimulai dari internal organisasi, terutama kelembagaan, sekretariat, dan data dasar.
7: Karena ini sudah mengingat sudah akhir tahun, yang pasti kita harus memperbaiki dari dalam diri. Artinya kelembagaan, sekretariat, data-data dasar fondasi, itu menjadi fokus utama. Tentu tidak hanya itu, kemarin sudah saya sampaikan juga, nanti akan ada penilaian, ibaratnya tim penggerak PKK kelurahan mana yang programnya bisa jalan dengan baik, dan mungkin nanti ada reward juga dari tim penggerak PKK kota. Misal ketika kita ikut rakor di pusat, kita bisa membawa sehingga teman-teman ketua-ketua juga dapat pengalaman.
5: Selain penanganan stunting, kolaborasi PKK diarahkan mendukung penguatan posyandu, administrasi kependudukan, literasi masyarakat, dan pelaksanaan 10 program PKK. Tim penggerak PKK Kota Kupang juga akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan hingga pertengahan November 2026. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil jarak dari kawanan.
1: Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Reina de Metz Matapaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan Tabisan dihadiri puluhan imam konsel beran dari Keuskupan Agung Ende maupun dari luar Keuskupan Agung Ende. Perayaan Tabisan dipimpin Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD sebagai konsel beran utama. Ribuan umat khususnya dari paroki Santo Yosef Reina de Metz Matapaga turut hadir bersama umat Katolik dari sejumlah paroki di Kota Ende dan wilayah lainnya. 9 diakon yang menerima tabisan imam terdiri atas 5 orang dari Keuskupan Agung Ende dan 4 orang dari Kongregasi OCD, yakni Ordo Karmel Tak Berkasut. Tabisan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilan dan pelayanan mereka di tengah umat. Keempat calon imam dari Kongregasi OCD, Diakon Ferdianus Son OCD, Diakon Sylvester Deu OCD, Diak Fortunatus Nicolaus Lacus OCD, dan Diakon Januarius Mere OCD. Sementara 5 lainnya, yakni Diakon Cornelius Arvan Guru, Diakon Andreas Johannes Lakogao, Diakon Hyacinthus Godouga, Diakon Zacharius Gustijata, dan Diakon Adelbertus Pontius Dae. Dalam pesannya, Monsinyur Paulus Budi Kleden mengingatkan para imam baru agar menghadirkan pelayanan yang mampu memberi hiburan dan membangkitkan semangat umat dalam menata kembali kehidupan.
0: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil jarak dari kawanan.
1: Uskup Agung Ende juga mengajak para imam baru untuk tidak mengambil jarak dari realitas kehidupan umat yang mereka layani. Kehadiran imam di tengah umat diharapkan mampu menjadi sumber penguatan ketika umat menghadapi berbagai persoalan dan ketidakpastian kehidupan. Kesembilan imam baru tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pelayanan di Keuskupan Agung Ende maupun di luar wilayah Keuskupan Agung Ende sesuai dengan penugasan masing-masing. Tabisan ini sekaligus menjadi momentum bagi umat untuk mendukung perjalanan pelayanan para imam baru dalam kehidupan gereja dan masyarakat. RRI Ende, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Lulusan Institut Agama Kristen Negeri, IAKN Kupang diharapkan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menjadi pribadi yang membawa terang, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Laporan Delvin Wandi.
3: Tersebut mengemuka dalam wisuda ke-10 IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya mengatakan pendidikan yang telah diperoleh para lulusan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan karya nyata. Ia mendorong lulusan IAKN Kupang mengambil peran dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital.
4: Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif,

0: teknologi digital maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
1: Hal senada disampaikan Rektor IAKN Kupang, Imade Suwardana. Ia menegaskan pentingnya membangun perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, sekaligus memiliki karakter dan integritas. Rektor juga menekankan bahwa IAKN Kupang harus terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbasis retail, inovasi, dan kolaborasi. Hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat harus semakin diperkuat sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar memberikan dampak.
2: Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset. Bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian, minim publikasi, dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan. Jumlah hasil PKM ditingkatkan, itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat, pada level nasional bahkan internasional.
1: Para lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan iman, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap sama. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Fluktuasi harga BBM belum memicu inflasi di Kabupaten Belu. Febilio Lede melaporkan.
4: Kondisi Belu pada saat ini kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi persentase kita sekarang 1,56%.
5: Fluktuasi harga bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Belu belum terdampak pada terjadinya inflasi. Saat ini Kabupaten Belu justru berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56% dengan proksi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan kondisi deflasi tersebut turut dipengaruhi oleh pergerakan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasaran. Dikatakan meskipun terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, kondisi tersebut belum mampu mendorong Kabupaten Belu masuk dalam kondisi inflasi. Ia menjelaskan terdapat sejumlah komoditas hortikultura yang mengalami perubahan harga cukup signifikan, bahkan beberapa komoditas disebut dapat mencapai harga sekitar Rp40.000 per kilogram. Mikael Bria mengatakan kondisi tersebut tetap menunjukkan secara umum Belu masih berada dalam kondisi deflasi, namun perkembangan harga komoditas di daerah sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
4: Karena ketika BBM ada perubahan, maka itu sangat mempengaruhi dengan produktivitas pertanian dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan harga-harga bisa bergejolak naik turunnya di lapangan, sehingga dikatakan inflasi maupun deflasi. Tapi kondisi Belu pada saat ini, sekarang kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi persentase kita sekarang 1,56%, yang mana produksinya dari Kabupaten TTS. TTS itu mewakili Kabupaten Belu, TTU, dan Malaka. Kita dalam posisi 1,56% sesuai dengan data yang ada, karena ini dipicu oleh berapa jenis komoditi, seperti ayam ras, bawang merah, angkutan udara, tomat, dan cabai rawit, yang kondisi per minggu ini kondisi dalam keadaan baik-baik, sampai Rp40.000 per kilo. Namun, kondisi hortikultura ini dia akan berubah setiap saat, dia tidak paten, dia naik turun sesuai dengan permintaan dan konsumen. Yang mana ketika ada hajatan-hajatan hari-hari besar, pasti akan bergejolak naik. Dan dia akan normal kembali ketika ya hari-hari biasanya. Dan ini juga pemerintah mendorong agar para produsen untuk peningkatan terus produktivitas di kelompok petani, agar memenuhi kebutuhan di pasar nanti.
5: Menurut Mikael Bria, perubahan kondisi inflasi maupun deflasi sangat bergantung pada pergerakan harga barang dan jasa serta keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan masyarakat. Ia menambahkan, meningkatnya permintaan konsumen terhadap komoditas tertentu berpotensi mendorong perubahan harga di pasar, karenanya perkembangan harga komoditas tetap perlu dipantau untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi ekonomi di Kabupaten Belu.
4: Nah, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SLU yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan dengan baik.
5: Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali inflasi daerah TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah kebutuhan di masyarakat termasuk komoditas pangan dan energi guna menjaga stabilitas harga di daerah. Dengan demikian, meskipun terjadi fluktuasi harga BBM, kondisi tersebut hingga saat ini belum menyebabkan Kabupaten Belu mengalami inflasi karena masih berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56%. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan RT RW dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Sekian aneka berita, masuk kami sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang Sore.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dengan berakhirnya Warta NTT Sore berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kupang Sore.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Dan sore hari ini saya Mitra Sinlaya dan juga rekan saya Yona Sabe akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 hingga pukul 12 nanti. Pendengar, tetap bersama kami di FM 92,5 MHz di sore hari ini karena kami akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di sore hari ini. Dan pendengar, di sore hari ini kita akan masuk dalam

0: Pas 30 nanti di 17 lepas 44 nanti kita akan mendengarkan azan maghrib untuk seluruh Kabupaten Rotendao. Di pukul 18 nanti ada sore ceria ya, di pukul 19.00 nanti ada mini drama. Dan selepas itu ada rote sore ini, dan di pukul 20.00 nanti ada warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Di pukul 20.31 ada mimbar agama. Nanti di pukul 21.00 nanti ada ngobrol bersama komunitas. Dan hari ini kita tidak bisa ruang rindu ya, karena hari ini kita ruang rindu berjaringan bersama seluruh RRI Pro 1 di Jakarta nanti. Ya pendengar, tetap bersama saya Mitra Sinlay dan juga rekan saya Yona Sapri di FM 92,5 MHz.
1: Miss you, baby.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ya, pendengar dari Nalkins dengan Cengke dan Pala, kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda di lepas menit ke-8 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk pendengar Pro 1, salam jumpa kembali di sore hari ini bareng dengan program acara kita musik dan
1: informasi.
0: Yes.
1: Suaraku kecil banget ya Kak Yona.
0: Seperti orangnya kecil juga. Dan sore hari ini musik dan informasi akan menemani pendengar semua kurang lebih sampai merapat pukul 19.00. Oke, dan juga informasinya akan kami kutip dari portal kami rri.co.id dan juga Berita Antara. Untuk sore hari ini pendengar kita ada live TikTok ya. Jadi yang mau gabung di live TikTok silakan, dan bebas juga untuk request lagunya. Lagunya dari Manca juga lagu Indo boleh. Slow down yang semua juga boleh. Sembari temani semua pendengar yang lagi dengerin, lagi masak-masak buat
1: Makan malam.
0: Yes, makan malam. Oke, selamat bergabung juga untuk yang lagi gabung di live TikTok kita sore hari ini.
1: Siapa nih Kakak Yona?
0: Jodohmu.
1: Ada jodohmu,
0: yes.
1: Ada Kakak FB,
0: Kak Wah,
1: Kak Wah,
0: iya.
1: Kakak Scorpio 26,
0: betul, dan juga masih ada banyak lagi yang bergabung.
1: Ini Kakak Margaret.
0: Kak Margaret juga, selamat sore semuanya, terima kasih yang sudah give tadi.
1: Iya.
0: Makasih juga ya yang sudah tetap layarnya, Kak SS juga terima kasih.
1: Iya, terima kasih Kakak SS.
0: Oke, lagunya kita kasih lagu apa lagi nih? Musik di sore hari ini, mungkin ada yang masak-masak sembari mau denger lagunya. Lagu-lagu Timur boleh juga request lagu Timurnya ya Kak Mitra.
1: Iya, tapi yang semangat-semangat.
0: Boleh lah yang semangat-semangat. Kalau yang mau dansa-dansa juga boleh,
1: iya.
0: Gitu. Oke, kita kasih agak sedikit goyang-goyang pinggul dulu ya Kak Mitra dan juga pendengar semua. Kali ini kita kasih lagu lama, tapi saya rasa anak zaman sekarang juga sudah tahu nih lagunya. Bisa dong, bisa request lagu
1: Kakak FB bisa request,
0: iya,
1: lagu,
0: boleh.
1: Tapi yang semangat.
0: Oke, kita kasih lagunya Yopi Latul dengan judul Poco-Poco. Kali Poco. Ini kita jadi Jeff Lowe saja.
1: Ini lagunya. Kali yang masak-masak sore pasti semangat nih.
0: Pasti dong.
1: Dengan radio ya.
0: Sampai goyang-goyang biar makin asin masakannya ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf, airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Show 9,5 FM pendengar di Joji dengan Sanctuary. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di lepas menit ke 56 pukul 18 ya Kamitra.
1: Iya.
0: Sampai hampir tadi beta mau bilang pukul 10 tuh.
1: Kayaknya mau cepat-cepat pulang deh.
0: Iya, kita mau belum lah. Kita kan harus sampai selesai di jam 12 nanti gitu. Terima kasih Kak Rizky ya untuk doanya kita pulang dengan selamat. Pasti Tuhan berkati kita juga yang lagi aktivitas dan juga lagi di berkendara juga. Hati-hati di jalan ya, sampai di tempat tujuan dengan
1: selamat.
0: Iya, jangan ngebut-ngebut lah, pelan-pelan tapi
1: pasti.
0: Oke, dan kita akan selepas ini
1: kita akan berpisah dari program acara musik dan informasi untuk edisi hari ini.
0: Yes.
1: 30 September 2020.
0: Selepas ini pendengar kita akan menghadirkan mini drama
1: dengan tema apa Kak Yona?
0: Dengan tema mini drama kita hari ini adalah TKI-ku, cerita legenda masyarakat dari Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Iya.
0: Tetap bersama kami pendengar dan sampai jumpa. Salam sehat dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
2: Ah, ini so jam berapa ? Saya mau dengar pro 4 dulu. Ada mini drama dari daerah saya nih.
3: Sahabat budaya, sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah tentang TKI-ku

0: Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang pemuda yang bernama Tekaiku. Tekaiku adalah seorang pemuda desa yang sangat peka terhadap keadaan sekelilingnya. Pada waktu itu, kolonial Belanda sedang berkuasa dan memaksa masyarakat di sana untuk melakukan kerja paksa atau rodi.
1: Kasihan sekali masyarakat desaku. Tiap hari disuruh kerja rodi, belum lagi harus membayar pajak yang tinggi. Apa yang harus kulakukan untuk membantu mereka? Apakah harus kuajak mereka memberontak? Ah, sepertinya memang harus. Daripada mereka diperlakukan tidak adil, alangkah baiknya aku ajak mereka untuk berjuang mempertahankan tanah kami ini.
0: Tekad Tekaiku untuk mengajak rakyatnya memberontak terhadap Belanda sudah bulat. Karena itu, pada suatu hari, ketika beberapa orang sedang berkumpul sehabis melakukan kerja rodi, berkatalah Tekaiku kepada mereka.
2: Hai saudara-saudaraku, apakah kalian tidak capek harus tunduk kepada perintah para penjajah itu? Apakah kalian tidak memikirkan anak cucu kita di masa yang akan datang? Bagaimana hidup mereka jika kita tidak berjuang untuk membebaskan tanah kita dari para penjajah itu? Mari, bergabunglah denganku. Kita adakan pemberontakan terhadap para penjajah itu.
3: Hei, Tekaiku! Benar juga katamu itu. Kita harus berjuang untuk mempertahankan tanah kita ini dari para penjajah itu. Bagaimana, saudara-saudara?
4: Ya, kami setuju. Ayo, kita berjuang.
0: Sejak saat itu, masyarakat mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Mereka kemudian membangun daerah pertahanan yang cukup luas dari Gunung Iligai Timur sampai Gunung Kinang Buleng di barat, sedangkan pusat pertahanan mereka terletak di Desa Hubin, Wolomude. Ketika diketahui oleh pemerintah Belanda bahwa masyarakat di daerah Sika sudah mulai memberontak di bawah hasutan Tekaiku, dan bagaimana Tekaiku beserta saudara-saudaranya sudah mempersiapkan penyerangan, maka marahlah sang pemimpin pasukan Belanda yang ada di Sika.
5: Hah? Kurang ajar Tekaiku itu. Dia sudah mencoba untuk mempengaruhi rakyat untuk melawan kita, Letnan.
6: Siap, Kapten.
5: Segera siapkan pasukan. Bila perlu, kita minta bantuan tentara kita yang ada di Kupang.
6: Siap, laksanakan, Kapten.
0: Persiapan strategi dan perang kemudian disusun oleh pemerintah Belanda di Maumere. Mereka meminta bantuan kepada pasukan Belanda yang berada di Kupang. Bantuan pemerintah Belanda dari Kupang tiba dengan dua kapal, yaitu kapal Pelikan dan kapal Mataram. Dengan pasukan besar itu, Belanda kemudian menyerang markas Tekaiku dan rakyatnya yang berada di Desa Hubin, Wolomude.
5: Ayo pasukan, tembak mereka. Cari Tekaiku sampai dapat. Jangan biarkan dia lolos.
0: Dengan pasukan besar itu, Belanda terus membombardir pertahanan Tekaiku. Perang sengit terjadi dengan korban jiwa yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Tekaiku sendirilah yang langsung memimpin rakyatnya untuk berperang melawan tentara Belanda.
2: Ayo saudara-saudaraku, jangan menyerah!
0: Berhari-hari perang itu berlangsung. Namun karena tentara Belanda yang terlatih dengan baik dan menggunakan persenjataan modern, maka pasukan TKI

0: Pelaku bersama saudara-saudaranya Pitang dan Hure kemudian menyerah kepada Belanda. Tekaiku pun kemudian ditangkap oleh pemerintah Belanda dan kemudian dibuang sebagai orang hukuman ke Sawah Lunto di Pulau Sumatera. TKI-ku kini tinggal sebuah legenda yang terus-menerus diceritakan oleh masyarakat Sika dari generasi ke generasi. Semangat juang dan kepahlawanannya tidak pernah terbuang dari masyarakat Sika hingga sekarang.
1: Wah, bagus sekali cerita TKI.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kecil tahu-tahu, say.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Sado, memang betul le, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari Zuto kopi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon. Supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah ya.
1: Betul.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Sebuah barang dengan korek api di tangan mau pimana?
1: Dicari tanpa di hutan toh mama.
0: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita pesumur air sukering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air toh bapak.
1: Oh begitu kok mama.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape di malam hari ini. Ya pendengar, terima kasih sudah menemani kami dari pukul 17.30 tadi hingga pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, soalnya kita untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita bersama RRI Pro 3.

0: persen, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
2: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zay. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
0: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugranov, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 Aci Binong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Ya. Hasilnya di mas ini ya Pak, kalau Jumat ini ya?
1: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari

0: Bahwa saya
1: Ya.
0: pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu gitu.
1: Tahu. Kenapa saudara mau?
0: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja gitu.
2: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
3: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
0: Tidak, hanya arsip.
3: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
0: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
3: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
0: Tidak pernah.
3: Di 2019-2020?
0: Tidak pernah.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
6: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
6: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
7: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
6: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah Anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
1: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
8: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
9: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak.

0: Melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
2: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
3: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin.

0: untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
1: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
2: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
1: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
4: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
5: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
6: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, satelit area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop satelit area Duto Sunset masih berasap.
4: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
7: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
4: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi.

0: Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah saat medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
1: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia ada di sana semua. Kasih doanya, ya, mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
3: The group being recovered, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about.
2: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olit Poti Kereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RUU APBN 2027 disetujui oleh DPR dengan targetnya ada pada pajak yang naik jadi 2.593 triliun. DPR sendiri resmi memberikan persetujuan atas RUU APBN 2027 dalam rapat paripurna. Dan dalam APBN 2027 target penerimaan pajak disepakati 2.593,
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengapresiasi keberhasilan RS Kanker Darmais menyelesaikan transplantasi sumsum tulang belakang 10 pasien. Capaian tersebut dinilai menunjukkan perkembangan layanan transplantasi sekaligus memperluas pilihan terapi bagi pasien kanker darah Indonesia. Dante mengatakan capaian tersebut menunjukkan kemampuan layanan transplantasi sumsum tulang di Indonesia terus berkembang. Ia berharap layanan tersebut dapat menjadi alternatif terapi bagi pasien kanker darah di dalam negeri. Dante mengatakan RS Kanker berhasil menjawab tantangan tersebut dengan menyelesaikan transplantasi sumsum tulang terhadap 10 pasien. Dan capaian itu diraih dalam waktu sekitar 1,5 tahun sejak tantangan pengembangan layanan transplantasi tersebut diberikan pada 2026. Dante menjelaskan kanker darah memiliki sumber masalah pada sumsum tulang yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Karena itu, transplantasi sumsum tulang dapat menjadi salah satu terapi definitif bagi pasien dengan kanker darah tertentu. Pendengar, Dante menyebut berdasarkan data pemerintah terdapat sekitar 474 ribu kasus kanker setiap tahun yang menyebabkan sekitar 25 ribu kematian. Sementara terapi definitif atau terapi yang dapat menyembuhkan kanker masih terbatas, terutama untuk jenis kanker yang sulit ditangani seperti kanker darah. Ya pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: Hai, Boma. Orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
3: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
2: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
3: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
2: Perbedaan sudah ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
3: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: di dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini, yang keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: putih.
1: Kalau yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Se. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, se, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
1: tersambung.
0: Diangkat. Belum. Aduh, halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan,
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Plus satu. Seluruh
0: iya
1: Indonesia.
0: Dong.
2: Oh, medeni loh.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar, Yudi?

0: Ini Yudi bukan?
1: Iya, Mbak. Iya, Mbak.
2: Oh, alah. Oh, alah.
3: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
2: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
3: Tetap
0: musok toh.
3: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
2: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
3: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
2: Woi,
3: mantap.
2: Rahasianya apa sih?
0: Konser. Apa?
3: Enggak.
0: Rahasia apa?
2: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
3: Selalu energik dan magis.
2: Kenapa?
0: Yombo. Magis.
3: Aduh. Aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
0: Itu di Sarbini.
3: Di Balai Sarbini
0: sama teman-teman lama lah.
3: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
0: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
2: Tahun 80-an.
0: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu, Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
3: Purwasih.
2: Oke. Rita Effendi.
0: Gitaria Sonata.
3: Rita Sonata.
0: Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
2: sering,
0: masih bertemu ya, tahun lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
2: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
3: Iya, pastinya.
0: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
3: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
2: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
0: Nah,
3: itu loh Mbak Ati, kurang ini, kurang siji Mbak Ati.
2: Kurang satu ya.
0: Nah, iyo. Aduh,
3: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
2: Sepanggung ya.
3: Harus sepanggung.
0: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
3: Makanya,
0: tahun lalu juga enggak aja.
3: Makanya.
2: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
3: Ruang rindu ya, Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak.
0: Setuju, setuju.
3: Nah, setuju, setuju aja.
0: Itu waktu itu. Loh, waktu itu katanya di mana itu?
3: Enggak tahu nih Mas Yudi.
0: Provokator ruang rindu ya?
3: Mas Yudi harusnya sebagai provokator,
2: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
3: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
0: Iya,
3: insya Allah mudah-mudahan
0: aku balik lah.
2: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
3: Gaya magis.
2: Dan gaya magismu yang
3: aduh kuangen nih re.
2: Oke, Mbak Ati ini
3: udah banyak yang ngantri Mbak.
2: Apa
0: ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
3: Mangkati. Jadi ini kita by phone ini.
2: Enggak apa-apa Mbak Ati.
3: Para pendengar.
2: Tapi para pendengar tetap antusias.
3: Tetap antusias
2: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
3: Indonesia nih Mbak Ati.
2: Sebentar kita apa?
0: Wes mau tidur itu tadi.
3: Wes mau tidur.
2: Ya Allah, Mbak.
3: Ojo dhisik lah, Mbak.
2: Masih siang loh ini, Mbak.
3: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya. Kita langsung ketemu.
3: Kita ke mana
2: dari mana? Aduh, ada.
3: Mana aduh, ada Bang Benny Jo.
2: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Selamat malam, Bang Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Aha.
3: Ya Bang.
4: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
3: ada
2: Bang Benny Jo, silakan.
3: Silakan Mas.
4: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
2: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
0: Oh, apa sih?
3: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
4: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? ada cemburu, risau, terserah boy.
2: Iya.
4: Berhentilah, berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, terserah boy dan suka-suka.
2: Oh, terserah boy dan suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
4: Nah, itu yang begini ya. Huh? Aku suka kamu.
2: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita jatuh cinta.
2: Itu Hari Mukti.
3: Wah, salah.
4: Oh, itu Hari Mukti. Ya?
3: Salah.
4: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu. Terserah boy.
3: Nah, itu benar.
2: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
4: Nah, oke. Okay. Itu apa? Ah, itu... Pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya,
2: apa
4: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
2: Oke.
4: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
2: oke,
4: aja
2: siap.
4: Pertanyaan.
2: Terima kasih. Ditunggu ya. Tiga.
3: Oke, silakan.
2: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Salam. Oh, kirim salam. Silakan.
3: Silakan Bung Bin.
4: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
2: Oke.
4: Ada Ibu Ike dari Sumatera Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
2: Oke, terima kasih.
4: Mbak Pari dari Palu dan siapa lagi?
2: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
3: Oke.
2: Bang Albert, selamat malam.
3: Dari
2: silakan.
3: Bau-bau. Kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
2: Halo. Bang Albert.
3: Halo, Bang Albert.
2: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
3: Apakah termuat dalam satu album?
2: Nah, apakah itu satu album?
0: Lagu Terserah Boy itu single.
3: Oh, itu single. Ya,
0: sebelumnya,
3: itu soundtrack ya, Mbak?
0: Sebelumnya
2: mau apa,
0: Mbak? Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Oh, iya.
2: Apa kabar, Benny?
0: Salam untuk Benny.
3: Siap.
0: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
2: soundtrack single, ya.
0: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
2: Risau sama Maafkan, risau. Beda-beda sih.
3: Kayaknya beda-beda ya.
0: Kalau Risau dari album Transisi.
2: Iya.
0: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
2: Oke. Okay.
0: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
2: Mati. Purnama Record apa Purnama Sari?
0: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
3: Iso ere.
2: Ya. Baik.
3: Siap.
2: Sekarang kita ketemu Bang
3: kita
2: Candy
3: di Toli.
2: Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Siap.
5: Selamat malam, Purnama Sari.
2: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
3: Alhamdulillah, baik.
5: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak Ati gak kedengeran.
2: Pertanyaannya
3: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
5: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya Ati?
3: Oh Sibi.
2: Okay.
5: Itu nama Sibi. Orang tua atau nama?
3: Oke, okay. Nanti akan dijawab.
2: Nanti dijawab ya. Itu aja.
5: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
2: Apa? Nah, di Amerika?
3: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
2: Aktivitasnya apa?
3: Oke.
5: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
3: Oke.
5: Okay. Siap. Dari kota ke kota atau gimana?
2: Siap, oke.
5: Okay. Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
2: Oh, okay. Siap.
3: Lagu suka-suka.
5: 1988 kalau nggak salah itu.
2: Siap.
5: Oke. Okay. Oke, okay, saya salam-salam ya.
2: Silakan tiga.
5: Ya, untuk Pro Satria Retro yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
2: Oke, okay, baik.
5: Selamat malam,
2: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
3: Ada Pak
2: selamat
3: Ahmad.
2: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
6: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Siap, selamat malam, silakan.
6: Bagi rindu memori lewat lagu.
2: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
6: Halo, Mbak Mbak Ati Sebik.
2: Halo juga. Apa?
6: Selamat malam.
2: Malam.
3: Ya, nanti
2: disampaikan. Nanti disampaikan.
6: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
2: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
6: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock?
2: Ya? Oke. Okay. Nah,
6: dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
2: Oke, okay, siap.
6: Mohon pencerahannya.
2: Siap, nanti dicerahkan.
6: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
2: Tiga orang.
3: Tiga orang, Mas.
6: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
2: Okay.
6: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
3: Boy,
2: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
3: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
0: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
2: Pak Ahmad Abdullah.
3: Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad Abdullah.
2: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
3: Favoritnya.
0: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 kilometer sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
2: Mbak, 12 kilometer Mbak.
0: Sejak aku pindah.
3: Ih Mbak, pantesan ya stamina nih.
2: Iya ya.
0: Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
3: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
2: Iya ya.
3: Iyo.
2: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
3: Mosok sih, mosok.
0: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
3: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
2: Seriusan 10.
3: Bener, selama berbulan-bulan.
0: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
2: Wow.
3: Tanya,
2: amazing.
3: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Penogo nih Mas.
2: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
0: Iya.
2: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
3: Nah, begitu Mbak Ci.
0: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
2: Lady Rocker gitu ya.
0: Dulu siapa ya Ita?
3: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
0: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
3: iya,
0: pop ya.
3: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
0: Tuh. Iya, cuman itulah. Waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
3: Pokoknya kita dijulukin Lady Rocker.
0: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
3: Gitu awalnya.
2: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
3: Arti singkatannya Mbak.
0: Apa ya?
3: Kan berarti pernah ditanya.
0: Itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari... mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
3: Child Brothers.
0: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
3: Gabung sama band CB.
0: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
3: pernah,
0: kan
3: Dita? Pernah diiringi di Kediri Mbak.
0: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
3: Aku sama Rasio Rock Band.
0: Nah iya benar. Oh,
2: berarti Mbak Ita yang rock ya?
0: Iya. Dia lebih rock lah punya grup. Grup rock
3: rasio
0: ya kamu
3: rock
0: ya.
3: Band, rasio rock band. Iya Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
2: Bang Brothers,
3: Candy
2: tadi.
0: Iya Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih
3: loh masih
0: turun temurun lah iya
3: dari Kediri ya Mbak Ati ya
0: iya dari Kediri
2: oke Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
3: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
0: enggak ya kayaknya apa ya
3: ketemu waktu nih Mas
0: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
2: beda ya.
0: Oh, udah jarang. Jadi sekarang itu apa anak-anak mereka kayak gitu.
3: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
2: kayak
3: gitu.
2: Oke oke oke oke.
3: Siap-siap.
2: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang aksibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
0: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu. Untuk teman
3: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia
0: dulu,
3: di
0: sana dulu, ya. 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
3: kayaknya
0: kali.
3: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati. Setiap ada acara
0: di kedutaan.
3: Ya. Betul.
0: Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
2: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
3: ibu
2: gimana?
3: Rumah tangga, Mbak
0: pengangguran lah ya gimana?
3: Lagi di pengacara
0: honornya cuma dari suami.
2: Terima. Siap kalau begitu. Berarti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
3: Suka-suka. Oke deh.
0: Suka-suka. Oke deh, nanti
3: sambung lagi.
2: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
3: Sambung lagi, Mbak Ati.
2: Siap, Mbak Ati.
0: Ita.
2: Siap.
0: Dan aku belum ketiduran ya.
2: Oh, jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
0: santai nih
2: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Okay. Nah, masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing enggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kan besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan foto.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh, oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat pagi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Siap. Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan, kalau seorang penyanyi rock itu, kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap. Nah,
3: terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati cerita sama memaafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo?
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini... secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, gak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya. Mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan gak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: gimana. Iya, bisa pengaruh memang berarti ya. Bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul. Oh, setuju. Okay. Setuju, Mbak.
2: Ya karena gak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, iya. Berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan ke yang kedua. Risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau gak salah.
2: Iya, 84. Itu kan...
1: betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata itu kan boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Gak, aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati tuh selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu... atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ini, sekarang ya. Gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap.
1: Tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
2: Assalamualaikum. Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak. Kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Buat Mbak Ita nih, yeah. Idolanya Rahma di dari
1: Tom. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Tanyakan nih. Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke, okay. Oh, Rumpis, ya. Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya, Uni ya.
4: Ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi, beserta keluarga. Buat
1: boleh
4: pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, iya. Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Berarti yuk, guyonan nih lo Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke... Ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu jawab aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Siap. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini. Teman.
0: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay, aku nggak
6: tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan Ati, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya, apa kabar Kediri?
1: Oh Kediri,
2: iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap. Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kak kakak itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku tidak ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak. Iya, Ita Purnama sama saya. 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist orang dulu itu
7: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya, Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu, Vina, terus.
1: Jadi formasi Vina baru, ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata, dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara, dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mati di kudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin, pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
2: Di kudeta semua
1: posisi. Mbak Ati kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan ya Mbak,
2: lagunya Nici. Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musikaku. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, musika, bikin single tuh aku lagu itu, tapi dengan aransemen yang baru.
1: Dapat.
2: Sama sekali gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila siap, ya. Benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa tuh Ida. Masih dong. Iya, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua. Kita Purnama Sari dan Ati CB.
1: Mbati. Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
1: Siapa ya, bilang.
2: Maksudnya jarang lah. Ditengok sama IO itu untuk misalnya
1: tenang aja Mbak, sebelah bukannya
0: Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu
1: ah Mbak Ati masuknya gitu loh saking iya humble-nya
2: sih, tapi nggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya ageism kalau dibilangnya ageism jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin seksi ya? Gitu dibikinnya kok perempuan kok ngesak
1: ngesake ya baru
2: iyo terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana
1: iya jadi
0: iya kapan bikin lagu baru gitu
2: masih pengen karena apa ya yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya nggak ada umurnya
1: nggak ada batasan ya, umur bener.
2: Jadi ya pengen sih tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu nggak yang apa yang slow kayak duluan kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu
1: betul Mbak
0: karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih
2: iya
0: yang 2026 ya, ini kalau,
2: terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Nanti. Kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia loh Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati
2: Sopo
0: ada loh
1: berapa tahun yang lalu ya aku
0: 4
1: ingat
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu
1: singgahnya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya namanya lupa aku
0: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sok pernah.
0: Iya
2: Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temenan kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Ya luwe nom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia. Sofia Sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah, oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 banyak tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun orang iso aku.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh dia.
2: Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Sok tahu lagi.
1: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Ya pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut sendiri asalnya plus lu.
0: Oke oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duet. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida
1: di
0: Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik ya, Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya? Siap. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing aran kok.
1: Sinten dudung suster ngesot ya Mbak?
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih, piu-piu.
3: Jadi okay. Gak tahu lagi itu judulnya apa, gak tahu.
0: Perawat Muda, cluenya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan Untung.
0: Wih. Bener-bener. Johan Untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak?
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo siapa Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayangi Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat nggak sih Mbak?
3: Oh iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, clue-nya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin kok opo ya mata angin. Mbo wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya aku pernah itu nyanyi sama dia. Tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan apa tadi itu.
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Iya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu sudut keremangan.
0: Kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
0: Marah. Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke.
3: Okay. Oh, Detik-Detik, iyo.
0: Nah. Pada album pada album Nusantara 7
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik sama
1: mandi sih. Adus itu adalah mandi. Buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yuk. Oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Bati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbati.
0: Enggak usah,
1: oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: tahu. Pagi.
3: Pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Oh pemennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari bener. Musik yang pop.
1: Dari karakter gitu, yang pop, pop melo.
3: Pop yang lain.
0: Progresif.
3: Ya, progresif sih.
1: Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja.
1: Pop aja loh. Di siapa yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau gak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan.
0: Okay.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengin lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: iya. Aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang, senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus, paling senang itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati, katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke. Okay.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam kenalnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera Barat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matangsawa,
0: Kebalak
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay. Dia
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas,
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: tuh,
3: gitu
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Mbak gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Ya kan itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya betul.
7: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
7: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Apa musik karakternya?
3: Nah itu kekuranganku, aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu,
1: ya,
3: bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Kalau itu gimana, sering ya? Vokal ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan gitu sampai nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Bati?
1: Lagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye? Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenana nih Ki, aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak,
3: pasahnya ya, selalu...
1: dapet. Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang katanya pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih biak pak. Benar mbak, Permata Hitam gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau gak salah.
0: Iya, gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah, mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: ini, lagu
1: siapa
3: ini gitu
0: ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
1: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
0: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai aku enggak tahu. Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak. Enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ati kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: tanggal
0: gimana?
1: 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener. Iyo gak?
3: Kan. Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses gitu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya.
3: Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya memories. Siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume satu.
0: Volume Mbak. Satu. Mbak Ati tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama gak sih mbak?
3: Bukan,
0: oh,
3: bukan.
0: Andi Mappajalos.
3: Andi Mappajalos, ya ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau gak salah.
1: Mbak Ati terima kasih banyak Mbak Sunga.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: kita, nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melok ya.
1: Enggak apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos siap. Biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap, siap siap siap siap.
1: Tenang
3: sama Yudi yuk.
0: Yo, ya ya ya ya ya. Ya.
1: Oh, berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: ruang harus dong ya.
1: Ruang rindu. Okay.
3: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati,
3: Dita nanti. Mana Dita?
0: Nih,
3: Dita
0: ya, Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita iya, cengar cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih gimana
1: yang bisa lupa tuh. Sama Batik Sibi
0: lah gitu iya.
3: Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai
3: oke.
1: Jumpa.
3: Oke Yudi sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti. Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang.
2: Mamae, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan tahu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kecil tahu-tahu, saya.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul leh, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya leh. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari suto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak leh. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Beju mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah ya.
1: Betul.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apalagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Bapak, sebuah barang dengan korek api di tangan mau pimana?
1: Dicari tanpa dihutang toh mama.
0: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita sumur air su kering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air toh bapak.
1: Oh begitu kok mama.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Melalui FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Lote, inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dan apalagi udah ada side apa beyond the energy tadi kan?
1: Iya, beyond energy.
0: Beyond energy itu tadi, ya. Kopi 22 disebut mas, saya belum ada nyoba satu pun loh.
2: Siap. Sepertinya untuk selanjutnya perlu podcast dari Kamojang, Pak.
1: Ya. Kopi itu salah satu contoh produk, produk yang bisa dikembangkan. Mungkin di daerah-daerah lain yang mungkin ada jagung, bahkan yang sekarang yang di Lahendong juga kita sedang coba kelari ke nanti minyak asiri nilam, minyak kris dari bunga krisan.
0: Iya, iya.
1: Nah itu. Produk-produk yang
0: itu menunjukkan kembali. Gini mas, artinya gini, kalau aset bisnisnya itu adalah semuanya berasal dari alam, itu bukti sekali lagi geothermal itu gak merusak alam sama sekali.
2: Betul.
0: Kopi tumbuh, krisan tumbuh, minyak asiri tumbuh, itu kan dari alam semua.
2: Betul.
0: Kecuali misalnya tadi PGE menghasilkan industri mobil, lu merusak pasti. Tapi kan enggak.
2: Betul, betul.
0: Baik, baik. Tapi terima kasih banyak Pak. Sudah kita kasih paham orang-orang nih soal geothermal itu. Harus kita kasih paham, karena sekali lagi EBT itu bukan hal yang harus kita sebutkan tiap waktu ya. Tapi harus ada progres dan sekali lagi tren global ke arah sana tuh. Bahwa perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya itu memang arahnya ke sana. Dan kita punya potensi 40% dan kita nomor 2 di dunia. Mumpung Donald Trump gak pro EBT.
2: Belum sadar.
0: Belum sadar. Berarti kalau kita dulu, podcastnya di Amerika ini, kita kasih sadar bos. Hari ini kita kasih paham dulu. Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi. Sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Mas Kom, terima kasih banyak. Sudah bersama kita. Terima kasih banyak sudah bersama kami di podcast kami kali ini. Dan cuplikan-cuplikannya bisa nanti juga di Instagram kami. Di RRI, kemudian juga di podcast kami di Ruang Suara. Saya Maulana Sarto. Sampai jumpa dan jangan lupa kita kasih paham orang-orang dengan perbincangan kita di RRI kali ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM membongkar gudang penyimpanan dan distribusi sekitar 450 ribu obat bahan alam, suplemen kesehatan, serta kosmetik ilegal sekitar senilai lebih dari 20 miliar rupiah di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pengembangan patroli siber terhadap penjualan produk tanpa izin edar secara daring yang kemudian ditindaklanjuti dengan penelusuran lapangan. Petugas kemudian menemukan gudang di kompleks pergudangan Laksana Business Park di Tangerang yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan produk ilegal. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan satu orang berinisial WNA yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Chief Operating Officer atau CEO Bintara, Dr. Octavia mengatakan diperkirakan penentuan persis saham dalam skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau BEI kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Doni menegaskan Danantara tidak mengajukan proposal mengenai besaran porsi saham dalam proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Ia juga menyampaikan, proses demutualisasi tidak seharusnya berorientasi pada kepentingan satu pihak, termasuk Danantara, melainkan diarahkan untuk memperkuat Bursa Indonesia. Informasi mancanegara, pengemudi kendaraan listrik atau EV di Eropa rata-rata mengeluarkan biaya pengisian daya per kilometer kurang dari separuh biaya yang dikeluarkan pengemudi kendaraan diesel untuk mengisi bahan bakar. Menurut kelompok lingkungan transport dan environment, Eropa mempercepat transisinya ke EV dan menolak pemangkasan pajak bahan bakar secara menyeluruh. Kelompok lingkungan tersebut merekomendasikan bantuan yang ditargetkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pengenaan pajak atas keuntungan tak terduga terhadap perusahaan energi untuk mendanai transportasi publik dan program penggantian kendaraan lama. Informasi dari dunia olahraga, tim sepak takraw kuadran putri Indonesia memasang target menjadi juara grup dengan mengalahkan Malaysia pada pertandingan ketiga fase grup B di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang akan berlangsung Kamis mendatang. Saat ini tim kuadran putri baru mengamankan 2 kemenangan pada fase grup. Kemenangan pertama diraih atas Laos dan kemenangan kedua direbut dari tim tuan rumah Jepang. Pertandingan kontra Malaysia akan menjadi penentu terakhir bagi kuadran putri Indonesia pada fase grup, di mana laga tersebut berlangsung di Misuho Park Gymnasium Nagoya Kamis waktu setempat.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak

0: 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
2: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
3: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
5: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
6: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
7: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
8: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kali ini kami akan hadirkan sejumlah informasi dalam informasi dan musik. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengusulkan target penciptaan 2 juta pekerjaan formal baru setiap tahun. Usulan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Posisi Dunia Usaha terhadap rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. APindo juga mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Undang-undang tersebut diharapkan tidak hanya melindungi pekerja yang sudah bekerja, tetapi juga menjaga pekerjaan yang ada dan membuka akses bagi pencari kerja. APindo mengusulkan target 30% pekerja tersertifikasi kompetensi pada 2030. Undang-undang tersebut juga diharapkan membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk kembali bekerja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang digitalisasi perpanjangan pemakaman. Bahkan proses perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam dapat dilakukan secara daring dan tanpa retribusi. Kepala DPM PTSP Kota Tangerang Sugiharto Ahmad Bagja mengatakan layanan tersebut telah tersedia melalui situs perizinan online tangerangkota.go.id, bahkan berlaku untuk seluruh tempat pemakaman umum atau TPU yang terdaftar di wilayah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang juga memastikan sejak 1 Januari 2024 perpanjangan IPTM telah dibebaskan dari retribusi daerah. Dokumen perizinan yang diterbitkan nantinya akan memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan wajib diperpanjang secara berkala oleh pihak ahli waris. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa ini. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul. Konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekjen PBB Antonio Guterres merasa prihatin dengan laporan mengenai serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan mengutuk keras serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil. Dan hal itu disampaikan bahwa serangan pada 28 September di dekat sebuah pasar di kota Kalchau dilaporkan menewaskan 50 orang serta melukai hampir 60 orang lainnya dengan banyak korban selamat menderita luka parah. Ia mencatat bahwa serangan tersebut memperjelas fakta bahwa belum ada kondisi yang memungkinkan pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat dan berkelanjutan bagi para pengungsi termasuk komunitas Rohingya. Pimpinan PBB mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk memfasilitasi akses yang aman, berkelanjutan dan tanpa hambatan. Guterres juga menyuarakan kekhawatiran yang sama dengan Badan Pengungsi PBB atau UNHCR dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB terkait laporan pemulangan sekitar 1.500 orang ke Myanmar oleh otoritas Malaysia serta mendesak Kuala Lumpur untuk menghentikan proses tersebut dan segera menghentikan deportasi lebih lanjut. Beralih ke informasi mancanegara lainnya, hampir 80 orang mengalami luka-luka saat aksi protes siswa sekolah menengah di Perancis. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Edouard Geoffrey pada Rabu ini. Dan sejumlah siswa sekolah menengah di Perancis menggelar aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal yang terlalu padat, kekurangan guru, dan beberapa isu pendidikan lainnya. Dalam beberapa kasus, aksi protes berujung pada kerusuhan. Pada Selasa 29 September, sekitar 10 universitas dan lebih dari 400 sekolah menengah di seluruh Perancis diblokade. Hal itu disampaikan Serikat Pelajar Nasional Perancis. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Hasilnya lewat sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
1: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
9: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

Pendengar Prodia, tetaplah bersama kami karena nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga dapat bergabung berpartisipasi dalam program Kopi Prodia, Komentar Opini Prodia untuk menyampaikan komentar Anda dan opini Anda dengan tema yang nanti akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudi Zain undur diri, sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, disingkat SP4N Lapor. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
1: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dan penanda tanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A, oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat dibeli sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
3: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
1: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita di awal Oktober, di hari pertama bulan Oktober ini berkaitan dengan perintah atau usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya berkaitan dengan pengentasan peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Presiden menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden mengarahkan pengembangan model pendidikan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama remaja dan anak muda. Jadi Presiden mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Jadi kita tahu bahwa lapas, lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia saat ini kondisinya over kapasitas. Ini salah satu di antara latar belakangnya over kapasitas, dan hampir persentase terbanyak itu adalah penyalahgunaan narkotika. Nah, Presiden mendorong agar harus dibuat sebuah pencegahan, mitigasi sebelum anak-anak muda Indonesia sejak dini itu tidak mengkonsumsi narkoba. Caranya gimana? Dengan pendekatan pendidikan. Nah, dalam rapat terbatas itu hadir juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yulianto, mengatakan bahwa Presiden mendorong pemerintah untuk merumuskan pendekatan yang membantu pengguna narkoba pulih sekaligus bisa menjalani kehidupan yang produktif. Itu satu. Yang kedua adalah mengembangkan dan juga dengan dukungan teknologi pendekatan pendidikan untuk mencegah. Jadi yang pertama itu, yang sudah menggunakan itu, bagaimana nih pendekatan pendidikannya bisa diterapkan sehingga tidak menggunakan lagi yang sudah menjadi user ya, pengguna narkoba. Nah, ya untuk yang belum, ya formulasinya gimana agar tidak mencicipi atau mencoba-coba narkoba ini. Semua itu akan dirumuskan, termasuk juga pakar atau dokter peneliti yang hadir juga, termasuk juga dari dokter dari RSCM dan peneliti dari Universitas Indonesia yang turut hadir juga untuk menjadi bahan pemerintah dalam menyusun konsep rehabilitasi ini. Ini soal pengentasan peredaran narkoba, pengguna narkoba, dan juga menyelamatkan generasi bangsa. Bertepatan juga dengan Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ini. Kita akan hadirkan nanti perbincangan per 3 hari mengenai hal tersebut. Tapi selepas jeda lagu dan juga informasi berikut ini.

0: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, kepala staf angkatan darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah peta, sekolah perwira peta di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
1: Jaringan Berita Nasional.
5: Terkait Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan model pendidikan dan rehabilitasi berbasis teknologi. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa 29 September. Pemerintah berfokus menyusun konsep rehabilitasi terpadu yang menyasar kelompok remaja dan anak muda, agar mereka tidak hanya sembuh dari ketergantungan, tetapi juga dapat kembali produktif. Lantas seperti apa dari perspektif kesehatan jiwa? Saat ini kami telah bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPD SKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
1: Wawancara Pro 3.
6: Salam sehat jiwa.
5: Salam sehat jiwa juga untuk Dr. Argo. Dr. Argo, dari perspektif kesehatan jiwa, bagaimana ini melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan?
6: Iya, sebenarnya ini suatu hal yang sangat baik ya. Cuma dari perspektif psikiatri, kita perlu melihatnya dengan lebih kompleks gitu ya. Bahwa ketergantungan narkoba atau kita sebut adiksi, itu gangguan kesehatan yang sangat kompleks. Jadi ada perubahan pada sistem otak kita, ya, ada yang mengatur reward, motivasi, kontrol, impuls, pengambilan keputusan, respon terhadap stres. Jadi memang penanganannya juga holistik gitu ya. Jadi terkait juga dengan aspek pengobatan kalau ada masalah kesehatan mental, pendidikan, setuju tadi yang disampaikan Bapak Presiden, rehabilitasi, dukungan, keluarga, dan juga pada akhirnya nanti reintegrasi ya ke sosial. Nah, jadi butuh respon multidisiplin dan komprehensif. Dan kenapa pendekatan pendidikan ini menjadi hal yang penting? Kita bukan cuma ngasih ceramah tentang apa bahaya narkoba, tetapi di kami, di bidang kesehatan jiwa, pendidikan harusnya menjadi proses yang mengubah knowledge, pengetahuan dari orang ini, yang kemudian membuat dia jadi punya skill atau keterampilan, dan itu akan menjadi pola perilaku yang baru dan gaya hidup yang baru. Nah, itulah peran dari pendekatan pendidikan pada ketergantungan narkoba ini. Mbak Hana.
5: Baik. Nah, Dokter Argo, pada tahap seperti apa ini seseorang yang menggunakan narkoba perlu mendapatkan intervensi profesional dari psikiater atau tenaga kesehatan jiwa?
6: Yang pertama, dia perlu dilakukan assessment dulu gitu ya, apakah memang sudah mengalami ketergantungan atau adiksi terhadap narkobanya. Nah, setelah itu baru diberikan intervensinya gitu ya. Kita akan lihat nanti berbagai aspek, seberapa berat ketergantungannya ini, apa konsekuensi dan dampak-dampak yang sudah terjadi, baik itu bagi kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Kesehatan mental misalnya, apakah ada gangguan cemas, depresi, keinginan untuk mengakhiri hidup, gangguan kontrol impuls. Dan kita lihat juga apakah sebenarnya gangguan-gangguan ini sudah terjadi sebelumnya atau merupakan dampak dari penggunaan narkobanya. Itu penanganan dari sisi psikiatrinya. Kemudian nantinya akan kita lihat juga bagaimana sebenarnya manajemen stres dari yang bersangkutan. Karena banyak sekali terutama anak remaja ya yang masih berpertumbuhan dan perkembangan, terutama sistem saraf otaknya, itu sulit sekali untuk mengatasi stres. Jadi ketika ada temannya yang menawarkan narkoba dan dikatakan bahwa oh, ini obat yang ajaib, mujarab, bisa menyembuhkan kamu dari stres, dia nggak punya keterampilan itu untuk menolak hal yang seperti itu. Nah, pendidikan nanti akan juga sangat penting tuh peranannya, bagaimana membuat anak-anak terutama remaja jadi punya keterampilan ya, life skill untuk menghadapi stres dan juga tekanan dari teman sebayanya.
5: Baik, Dokter Argo, nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya, Dokter Argo.
6: Okay, Mbak Hana. Ya.
1: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 30 September dikenal sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Harman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendian. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
1: Indonesia menyapa siang.
5: Nah, Dokter Argo, tadi kan memang ya, melalui pendidikan itu harus melalui life skill tadi ya. Bagaimana sekolah dan perguruan tinggi ini dapat memberikan edukasi tentang narkoba tapi tanpa menimbulkan stigma terhadap siswa atau mahasiswa yang sudah mengalami ketergantungan ini?
6: Ya, jadi tentunya stigma dan diskriminasi ini harus disingkirkan ya, karena sering sekali kita mau ngomong, takutnya mereka jadi malah tahu dan pakai gitu ya. Jadi mindset atau point of view-nya ini yang harus kita rubah gitu, karena menyampaikan suatu informasi tentang hal berbahaya, ya ada teknik dan caranya supaya ini menjadi suatu knowledge ya, pengetahuan gitu bagi yang bersangkutan. Nah, kenapa remaja seperti siswa dan mahasiswa ini penting? Karena tadi itu, sistem otaknya itu belum cukup baik ya untuk mengetahui bagaimana memutuskan sesuatu, lebih banyak emosionalnya gitu. Jadi selain dari mengatakan bahwa narkoba berbahaya dan jangan makai, tetapi kita juga harus lebih banyak pada keterampilan praktis. Kalau lagi stres, saya harus gimana ya? Coping mechanism apa yang harus saya lakukan? Karena banyak anak-anak remaja tuh pakai narkoba sebagai bentuk coping mechanism-nya untuk mengatasi stresnya. Atau kalau diajak teman, saya gimana cara nolaknya nih? Nah, keterampilan itu kalau nggak diajarkan gitu ya, itu akan membuat anak remaja mudah tuh untuk jatuh kepada narkoba. Atau kalau dia memang pernah pakai, kalau saya craving atau sakau, saya harus mencari siapa nih? Pertolongan saya kalau lagi seperti ini, itu bagaimana? Setelah rehabilitasi, apa yang bisa saya dapatkan? Dan saya masih punya masa depan nggak? Nah, itu hal-hal yang begitu akan menjadi kurikulum ya dalam pelatihan di sektor pendidikan ini tentunya. Jadi yang terpenting kalau berbicara recovery, bukan cuma sekedar kita stop narkoba, tetapi membantu mereka untuk start a new life, gitu ya, hidup yang baru itu seperti apa. Dan itu bukan cuma sekedar pengetahuan tentang narkobanya, tetapi aspek-aspek terkait dalam kehidupan anak remaja ini yang perlu menjadi perhatian kita.
5: Nah, dokter, apa tanda-tanda awal perubahan perilaku atau kondisi psikologis ini yang perlu dikenali keluarga, lalu juga lingkungan pendidikan sebagai indikasi seseorang memang membutuhkan bantuan?
6: Ya, yang jelas kalau udah narkoba itu kan gangguan kejiwaan ya, gangguan mental perilaku akibat pemakaian zat. Nah, itu ada diagnosisnya tuh tersendiri. Yang jelas kalau orang udah pakai narkoba, dia akan mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, sikap, dan perilakunya. Yang pertama tuh dari pikirannya gitu ya, kalau udah masuk ke adiksi, di dalam pikirannya tuh selalu ingin menggunakan narkoba gitu. Dan ini akan terjadi yang namanya toleransi. Sebelumnya dia misalnya pakai narkobanya 1/4 gram gitu ya, tapi kemudian dosis tersebut tidak cukup menimbulkan kepuasan bagi dirinya, sehingga dia harus menambah dosisnya, terus-terus menambah. Itu namanya efek toleransi. Kemudian ada efek withdrawal. Begitu dia putus zat, itu menimbulkan sensasi yang sangat tidak nyaman di fisik dan juga psikisnya. Nah, baru kita akan melihat perubahan emosinya. Biasanya orang pakai narkoba tuh emosinya bisa sangat sensitif, mudah marah gitu ya, baperan gitu, gangguan di pola tidurnya, pola makan, dan kita lihat performa sehari-harinya juga menjadi menurun, nilai-nilai di sekolah atau di kampusnya. Dan biasanya relasinya juga tidak terlalu terbuka lagi, lebih banyak mengurung diri, lebih banyak sendirian di kamar saja, dan juga mulai muncul perilaku-perilaku yang berbahaya ya, misalnya menghabiskan banyak uang, mencuri, ataupun menjual barang-barang. Nah, kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, ya sebaiknya dilakukan konsultasi ya ke profesional kesehatan jiwa untuk bisa kita periksa dan diberikan penanganan yang cepat dan tepat.
5: Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, apakah saat ini memiliki cukup akses terhadap layanan rehabilitasi dan tenaga profesional kesehatan jiwa untuk menangani persoalan tersebut, dokter?
6: Oh iya, benar sekali ya, di semua layanan kesehatan yang ada di Indonesia ini tentunya layanan terhadap adiksi ini kita punya gitu ya, dan ada jalur yang berjenjang ya. Jadi misalnya dari fasilitas kesehatan tingkat 1, klinik atau puskesmas, itu ada tuh screeningnya ya untuk melihat bahwa seseorang itu mengalami adiksi terhadap narkoba atau enggak. Kalau memang kapasitas untuk kemudian menanganinya itu tidak cukup, maka akan dirujuk tuh ke faskes tingkat 2, rumah sakit umum. Di situ ada polipsikiatri, dan setiap psikiater tuh punya kompetensi ya untuk menangani orang dengan gangguan jiwa karena narkoba ini. Kemudian juga bisa dirujuk ke faskes tingkat 3, itu rumah sakit jiwa atau rumah sakit khusus kesehatan mental. Nah, di situ ada psikiater terlatih, dan juga sekarang kita punya subspesialis spesialis psikiatri adiksi. Jadi udah lebih sub lagi dia. Jadi penanganannya sudah cukup banyak. Artinya di setiap wilayah itu bisa ditangani, Mbak, kalau misalnya ada kasus narkoba yang terjadi dan masyarakat bisa mengakses layanan ini.
5: Baik. Nah, Dokter Argo, tantangannya dalam menghilangkan stigma terhadap pecandu narkoba supaya mereka mau menjalani rehabilitasi harus seperti apa ini, Dokter?
6: Ya, jadi yang terpenting itu harus diingat prinsipnya adalah 5R kalau saya sih ya. 5R itu apa? Yang pertama, recognize ya. Kenalin ini kalau sudah terkena gangguan dan apa nih dampak serta konsekuensinya. Nah, itu yang paling dasar. Yang kedua itu adalah rehabilitasi ya. Jadi lakukan terapi medis, datang ke profesional. Nah, baru tadi re-educate ya, bangun kembali keterampilan hidup, cegah relapse, dan berikutnya reconnect ya. Jadi memang harus terkoneksi lagi dengan keluarga, dengan komunitas, dan yang terakhir adalah reintegrasi. Kembali dia bisa sekolah, kembali dia bisa bekerja, berkarya, dan juga bisa produktif. Nah, tahapan-tahapan ini yang perlu dilakukan sehingga akhirnya yang bersangkutan tetap punya masa depan untuk kehidupannya.
5: Baik. Nah, Dokter Argo, kan ini juga kadang masyarakat memandangnya sudah ada stigma begitu ya, kalau untuk sudah kecanduan narkoba. Lalu model ideal kolaborasi antara keluarga, sekolah atau kampus, tenaga kesehatan jiwa, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani ketergantungan ini, maka harus seperti apa, Dokter Argo?
6: Ya, jadi pelayanan kesehatan jiwa untuk narkoba ini harapannya tidak hanya hospital based gitu ya, di rumah sakit saja gitu ya, tetapi juga harus community based. Artinya komunitas seperti sekolah, institusi, pendidikan, tempat ibadah, itu harus membuka diri gitu ya, bahwa ada loh sebuah masalah seperti ketergantungan narkoba ini yang harus menjadi perhatian kita. Melakukan seminar-seminar misalnya, ataupun pelatihan-pelatihan, atau ada komunitas support group, ada alur yang jelas ketika ada salah satu anggota masyarakat yang terkena itu harus bagaimana yang dilakukan. Ada yang namanya desa siaga sehat jiwa, kota sehat jiwa. Nah, itu akan membuat kemudian punya sistem ini daerah ini untuk ketika ada permasalahan tentang ketergantungan narkoba, mereka tahu nih apa yang harus dilakukan. Dan ini harus berkelanjutan, jangan hanya sekedar hit and run gitu ya, hanya sekali karena ada event, ada acara, ada kasus. Tapi harus menjadi suatu gaya hidup nih, bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang bebas dari narkoba. Dan tentunya kita menjauhkan stigma dan diskriminasi ini ya gitu. Jadi stop narkoba itu tidak berhenti di situ, tetapi juga bagaimana mereka bisa memulai hidup yang baru atau start a new life tadi, Mbak Hana.
5: Baik. Lalu kalau untuk tadi life skill untuk menolaknya, maka harus seperti apa ini, Dokter Argo? Mungkin dari perkataannya atau bagaimana?
6: Oh iya gitu ya. Jadi karena kalau anak-anak remaja itu kan banyak dengan komunitas peer groupnya gitu ya, dan sering sekali di peer group itu ada tekanan-tekanan tuh yang membuat mereka nggak bisa nolak. Lo kalau misalnya nggak pakai ini, lo nggak boleh gabung ya sama kelompok kita misalnya. Wah, lo cemen banget lo gitu ya, gini aja nggak mau coba gitu ya. Cobain deh, wah ini kelihatannya lagi stres ya, banyak pikiran, nih ada obat yang mujarab. Nah, hal-hal

0: Iya, pertama tadi saya sebutkan bahwa overkapasitas lapas dan penghuni lapas itu persentase terbanyaknya itu penyalahguna narkoba. Lalu faktor keduanya adalah data dari Penegakan Hukum Nasional Polri 2026, total penanganan kasus narkoba di Indonesia sampai dengan September kemarin ada 24.000 lebih perkara, ada 32.000 lebih tersangka. Persentase untuk usianya gimana? Ini sangat miris. Yang terendah itu tahun 2026 itu usia 15 tahun. Prevalensinya 15 hingga 64 tahun. Tapi yang terbanyak kisaran usia produktif. Dari 32.000 lebih tersangka di tahun 2026. Ini data dari Polri 2026. Pengguna dari kalangan remaja 15 hingga 24 tahun tercatat mengalami kenaikan 2,53%. Bayangkan apa yang mau dicapai dari generasi-generasi yang kecanduan narkoba, padahal kita sedang menuju generasi emas ya, 2045 ke depan. Sementara ini datanya. Maka dari itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melalui tidak hanya penegakan hukum, tetapi Presiden menginginkan agar komprehensif dan berkelanjutan pendekatannya melalui pendidikan. Baik itu pendekatan pendidikan bagi penyalahguna narkoba yang udah make, yang udah menggunakan narkoba, maupun yang belum. Yang belum itu preventif, pencegahan, mitigasinya. Pendidikan soal hukum kalau pakai narkoba itu hukumannya apa sih gitu ya, berapa tahun penjara, lalu dampak bagi kesehatannya gimana. Kalau untuk yang sudah menggunakan itu lebih kepada pendekatan pendidikan dan laboratorium dan juga rehabilitasi. Tapi ada formulasi praktik-praktik yang dikembangkan dari perguruan tinggi kampus, sehingga proses rehabilitasi program narkoba terutama para remaja dan anak muda itu betul-betul dipastikan menyelesaikan permasalahan mereka, nggak balik lagi menggunakan, nggak menjadi pecandu. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar yang cakep, temanku yang luar biasa.
0: Terima kasih, Pak Dasrun. Silakan, Pak Dasrun.
1: Pada malam hari ini sengaja saya ingin komentar walaupun sebisa saya.
0: Iya.
1: Nah, kalau menurut saya begini, Mas Fajar, ya memang ya sudah tahu bahwa minuman keras itu memang seolah-olah itu jadi masalah, satu masalah sampai ribuan masalah.
0: Minuman ini keras, apa? Tapi kalau kita bahasnya narkobanya nih Pak, minuman keras sama narkoba mungkin satu paket kali ya? Atau gimana?
1: Ya iya. Tapi ternyata ya itu kayung yang jadi bandarnya, yang mengedarnya itu kok seolah-olah kayak tidak takut dibahas apa saja. Tapi ternyata gimana ya, memang ya walaupun ya dilarang, tapi memang sudah jadi jembatan orang kaya seperti dia yang jadi pelaku. Tapi ya seandainya cuma dibilangin saja, dilarang saja, kalau orangnya masih dihidupi, mungkin ya sampai kapanpun tidak ada selesainya.
0: Tapi kalau dari pendekatan pendidikan ini efektif nggak menurut Pak Dasrun? Atau justru penegakan hukumnya nih bagi para gembong narkoba, para bandar besar gitu yang dihukum gitu, Pak Dasrun?
1: Tapi ternyata yang dihukum saja ya sering-sering itu apa boleh dikatakan kabur dari tempat hukumannya.
0: Masa.
1: Ya, itu sih yang aja di lapas Cipinang.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Dasrun. Ya.
1: Ini salam untuk Bapak Didi yang ada di Semedo nih.
0: Oke, salam ya Pak Didi. Terima kasih, Pak Dasrun. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Pak Dasrun atau yang mendengarkan siaran Potiga RRI yang mau bergabung silakan 021-352-3172 386-6712 386-2375 atau di 384-4545. WhatsApp kami saja juga bisa di 081-399-399-888. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Oh, selamat dini hari. Ya, silakan Pak Wibi.
1: Narkoba mau diberantas.
0: Narkoba ini ya tentu saja mau diberantas, tapi pendekatannya itu selain penegakan hukum dari pendidikan nih. Presiden mendorong penanganan narkoba ini lewat pendekatan pendidikan. Kalau menurut Pak Dasrun gimana? Pak Wibi gimana?
1: Melalui pendidikan. Jadi bagaimana yang tidak sekolah itu, Bang? Saya di Makassar banyak yang tidak sekolah itu malah juga lebih bahaya lagi, bebas dia.
0: Nah, ini menarik juga nih. Ini menarik nih. Kalau dari sektor pendidikan, tapi para penyalahguna narkoba ini justru yang tidak bersekolah, apakah kena programnya itu? Gitu ya pertanyaannya Pak Wibi ya.
1: Itu. Karena saya lihat saja di anak-anak yang tidak sekolah ini, mana minuman keras, mana merokok, malah menghisap lem. Tidak tahu lem apa dihisap-hisap berganti-gantian itu. Justru yang di luar ini berbahaya nih, karena mereka bebas.
0: Oke.
1: Dan yang kedua, bagaimana bisa berantas narkoba? Di penjara pun juga orang bisa mengatas narkoba. Nah, ini problem negara kita ini. Makasih.
0: Wah, ini lagi-lagi Pak Dasrun tadi menekankan, kalau bisa tuh jangan yang hanya penggunanya, tapi yang memiliki bandar besarnya ini yang ditangkap. Kalau sudah ditangkap, menjalani hukuman dengan sesuai dengan hukum yang berlaku, nggak plesiran kalau kata Pak Dasrun tadi. Pak Wibi mengatakan sama ya, ini soal penegakan hukum ya, kurang lebihnya hampir senada lah tentang hilirnya. Sementara kita bicara soal hulunya nih, pendekatan dari dunia pendidikan, baik itu yang sudah menggunakan narkoba melalui sistem rehabilitasi dengan pendekatan pendidikan dan riset dan lain sebagainya, maupun mitigasinya, pencegahannya, preventifnya. Pak Batoli di Sibolga, halo.
2: Iya, assalamualaikum Bu Fajar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Batoli.
2: Narkoba ya, hari narkoba sedunia ada Bu Fajar ya.
0: Iya, anti narkoba. Iya, hari anti narkoba.
2: Ada BNN-nya. Kenapa enggak ada KPK-nya narkoba ya? Komisi Pemberantasan Narkoba.
0: Itu BNN-nya itulah, Pak. kalau dari tugasnya itu ya BNN-nya lah.
2: Itu harusnya, tapi cuman yang menyelidik yang ngapain kan tetap polisi kan?
0: Betul. Ya, jadi harus dari berbagai unsur, elemen dari masyarakat, pegiat anti narkoba, lalu juga dari pihak kepolisian, sama seperti KPK gitu maksudnya, dari komisioner ya, KPK. Iya,
2: itu semua komisi ASN, okay.
0: Ya, polisian.
2: Militer, itu harus ada bagian kenarkobaannya, karena memang oknum-oknum mereka kan ada yang tersangkut Ferdi Sambo, ya kan? PR, itu nggak hanya dicecat gitu, karena ini juga kejadian luar biasa ya, KLB, extraordinary crime ya, sama kayak korupsi kan, dunia gitu loh, mewabah secara pandemi global, itu kayak melalui COVID, Bung Fajar kan. Nah, sekarang kejadiannya gini nih, ini dilakukan pendidikannya formal atau non-formal?
0: Ini harusnya sih formal ya, karena melibatkan dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dari pakar, dari dokter RSC berbagai rumah sakit, lalu juga dari peneliti-peneliti dari universitas ternama Indonesia, termasuk juga merumuskan bagaimana masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu, tidak hanya di perguruan tinggi, Pak Wibi.
2: Iya.
0: Pak Matoli.
2: Andaikan ini ada badan PBB khusus narkoba ya, pikir inilah penyadarannya bahwasanya ini musuh semua negara ya, musuh generasi bangsanya ya kan. Dan paling tidak begini Bung Fajar, kira-kira kalau mereka yang penyintas pemakai ini ya, bisa nggak dia naik kelas menjadi kurir, jadi bandar atau bisa nggak mereka mendonorkan darahnya? Masih ada nggak orang yang mau pakai donor orang narkoba? Sudah pada takut kan? Karena kan nggak akan bersih itu pembuluh darahnya, Bung. Berarti kan sudah akut. Cuman kan penindakan di kita, edukasi, sosialisasi, ya mungkin sekarang panas-panas, besok mulai redup. Terus kita nggak tahu apa yang Bapak polisi itu dimusnahkan nggak, ditaksikan oleh publik. Sekarang kan begitu. Kepemimpinan kita munculkan, Bung.
0: Iya.
2: Narasumber ada 5 R, recognize, rehabilitasi, re-educate, apa lagi tadi kan banyak.
0: Iya.
2: Ini bisa nggak dibikin gini?
0: Oke, baik.
2: Iklan di TV, iklan di artis-artis budaya itu dibuat filmnya, jadi kasih penghargaan, berlomba-lomba bikin ininya, jingles lagunya.
0: Oke, baik.
2: Narkoba itu rupanya udah dibicarakan ya dalam bentuk lagu.
0: Oke, baik.
2: Karikatur gitu.
0: Baik, makasih Pak Mantali.
2: Ormas kepemudaan juga disadarkan lah ya.
0: Iya, ormas kepemudaan menarik. Ya, terima kasih Pak Mantali. Karena prevalensi pengguna narkoba itu usia produktif 15 hingga 20-an tahun yang tertinggi. Ada kenaikan, bukan yang tertinggi, ada kenaikan pengguna narkoba di usia produktif. Pak Matoli mengatakan perlu ada pendekatan tidak hanya dari dunia pendidikan, tapi apa yang dekat dengan keseharian anak-anak muda ini, agar pesannya sampai, agar tidak terlalu normatif, agar tidak hanya sekedar spanduk, dibaca enggak, tetap menggunakan narkoba begitu. Tapi bagaimana pendekatannya? Dari lagukah yang biasanya itu kan kita anak-anak muda itu dekat dengan sosial media. Ada pesan-pesan di situ dengan bentuk tulisan ataupun gambar yang bergerak atau video, tapi dengan lagu-lagu yang lebih apa ya, informatif ya sifatnya, kepada untuk pencegahan narkoba. Itu saran dari Pak Matoli. Pak Wibi tadi mengatakan tadi Pak Matoli dan juga Pak Wibi mengatakan kegelisahan juga nih, kalau sudah ditangkap barang buktinya itu benar dimusnahkan enggak? Karena mungkin berkaca dari pengalaman kasus salah seorang atau beberapa oknum ya, pihak kepolisian yang memperjualbelikan barang bukti narkoba. Ya, lalu juga kita ingat bagaimana mantan Kapolda Irjen Teddy Minahasa, ini kasus yang sempat heboh, sempat besar. Lalu juga ada di Tangerang Selatan, ada kaset res narkobanya justru itu kedapatan menjual narkoba. Lalu ada beberapa oknum-oknum kepolisian lain ya, yang kemarin itu sempat kita bahas juga di Pro 3 RRI. Ini menjadi kegelisahan juga. Sebelum sampai ke pendekatan pendidikan dan juga riset dan lain sebagainya untuk rehabilitasi pencandu narkoba, perlu dari hulunya lagi, lebih dalamnya lagi, yaitu bagaimana memberantas si pemiliknya, si gembong besarnya, si pengedarnya, sebelum sampai kepada pengguna narkoba. Mungkin pesannya seperti itu ya. Pak Saiful di Riau, Pak Saiful selamat dini hari, silakan Pak Saiful.
3: Ya, saya kan simpel aja mas, kesukaan orang itu kita penuhi. Maksudnya orang yang tertangkap narkoba ini, kita umsikan sebuah pulau khusus. Pulau yang belum ada penghuni.
0: Lalu
3: kita tanami di situ ganja apa, biar mereka berganja ria di situ kan.
0: Lalu
3: jadi nggak ada hukuman, biar mereka mati di situ
0: kan. Iya. Oke, baik, makasih Pak Saiful. Tidak menyembuhkan dong. Ini kita menuju generasi emas. Kalau generasinya yang kecanduan makin banyak, terus kemudian nggak ada, ya gimana? Indonesia emasnya gimana, Pak Saiful? Ini mungkin saya bacanya sebagai kegeraman masyarakat soal belum tuntasnya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia ya. Ibu Selvika Binado. Ibu Selvika, selamat dini hari.
4: Ibu Selvika, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan. Ya.
5: Kalau buat saya orang awam ini tentang narkoba, yang paling utama diberantas ialah pengedarnya paling utama. Pengedar, cari baik-baik. Ini didapati orang yang mengedar kebanyakan orang yang berpangkat kebanyakan.
0: Aduh.
5: Pertama-tama pengedarnya. Dan bisa baca Pak Prabowo untuk mau pendidikan. Benar, yang utama pendidikan spiritual, keagamaan.
0: Spiritual, keagamaan.
5: Terutama keluarga. Keluarga harus memberi pemahaman yang benar tentang iman kepada anak. Iya. Kalau Tuhan tanam keiman anak kita dari kecil,
0: yeah,
5: sampai mereka tumbuh dengan benar, anak akan terhindar dari narkoba. Kalau saja orang awam selalu berjalan-jalan kan, karena kita pembuat kue selalu jalan-jalan.
0: Yeah.
5: Kadang-kadang siang-siang anak-anak ada di muka umum isap-isap itu lem-lem.
0: Oh, lem. Tadi sempat disinggung oleh pendengar kita juga, Pak Wibi di Makassar. Wah, senada juga nih, di Manado juga.
5: Iya. Iya, lem. Iya, lem. Tanya. Tanya dibuka, buka-buka jalan.
0: Di pinggir-pinggir jalan ya. Itu bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Iya, iya, iya.
5: Ini kan langsung di muka bang, lihat sendiri, saya bukan main.
0: Yeah.
5: Jadi itu pertama, orang berikan pendidikan spiritual tentang keagamaan.
0: Yeah.
5: Kemudian bang berantas dengan benar, pemerintah berantas dengan benar itu pengedar narkoba.
0: Baik, gembong narkobanya, oke, bandarnya, baik. Oke, baik, makasih Ibu Selfie, waalaikumsalam, selamat malam. Selamat ini hari, udah pagi mungkin ya di Manado ya. Senada mungkin ya dengan pendengar-pendengar kita di sesi pertama tadi, ya mungkin lebih memfokuskan, iya bagus untuk pendidikan, untuk pendekatan melalui pendidikan, terutama bagi generasi muda yang sudah terlanjur pengguna narkoba, bagaimana caranya merumuskan, memformulasikan pendidikan yang pas sehingga mereka setelah direhabilitasi tidak menggunakan lagi, tidak kembali lagi menggunakan narkoba, atau dari sistem pendidikan, kurikulum dan sebagainya agar sifatnya sebagai pencegahan agar generasi muda dari tingkat SD itu sudah mengenal bahaya narkoba sesuai dengan zamannya. Mungkin konteksnya sekarang-sekarang ini sudah canggih ya, sudah mungkin anak-anak zaman sekarang ini sudah bosan dengan sosialisasi secara formal, sosialisasi bahaya narkoba secara kaku gitu ya, karena zamannya sekarang sudah sangat berubah, teknologi sudah canggih, mereka lebih banyak mengkonsumsi media sosial ya, internet yang lebih unsur edukatif tapi menyenangkan mungkin bisa ya, seperti tadi sempat diusulkan oleh Pak Matoli, mungkin dalam bentuk lagu yang lebih mudah diingat dan lain sebagainya, apapun itulah. Tapi yang jelas beberapa pendengar kita lebih fokus juga kepada bandar besarnya nih, harus ditangkap dulu nih, supply-nya dulu, jangan demand-nya dulu. Mungkin berbarengan lah, gak bisa supply-nya aja, demand-nya gak di apa-apain, tapi supply-nya juga harus di cut dulu, dipotong dulu, ditangkap dulu, dihilangkan dulu. Meskipun demand-nya mungkin tinggi ya, demand-nya adalah masyarakat ya, baik itu segala macam usia dan juga profesinya, baik itu anak sekolah, anak kuliah, pekerja dan lain sebagainya, tapi kalau bisa berjalan beriringan antara supply dan demand, itu juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa memotong atau menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia. Nanti kami kembali di sesi yang kedua dalam Kopi Pro.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih membantu warga terdampak di Sinjai Timur akibat kemarau panjang.
1: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasnim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian ke-81 TNI sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
2: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hal ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari Namtar 1 mobil dari Namtar 1 mobil isinya 5.000 di semuanya sih.
1: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
3: Ya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu, air di sumur. Terima kasih ini, Pak, dibantu air.
1: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Berikut laporan Desi Anugranov.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
1: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi, sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya, Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikbudristek, Brian Yularto mengatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat membantu menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda. Ia mengatakan sejumlah dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan peneliti Universitas Indonesia menyampaikan bahwa rehabilitasi pengguna narkoba tidak hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Sebab pendekatan pendidikan ini dinilai juga bisa digunakan dalam proses penanganan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Pemerintah juga akan mempelajari praktik penanganan narkoba di sejumlah negara yang telah menerapkan pendekatan pendidikan dalam rehabilitasi. Kajian ini nantinya juga akan melihat bagaimana pemanfaatan kemajuan teknologi dalam proses rehabilitasi. Dan seperti apa kemudian pendekatan yang akan dijalankan dan bagaimana dunia pendidikan bisa ikut mengambil peran di dalamnya. Ini kami akan berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, Bapak Amih Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat. Pak Amih, Presiden baru saja mendorong ya agar penanganan pecandu narkoba dilakukan melalui pendekatan pendidikan. Bagaimana Kemdikbudristek menyikapi arahan ini?
2: Iya, ini satu reaksi yang sangat bagus ya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kasus korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan anak-anak remaja. Dan kita tahu bahwa menurut catatan BNN ya, ini amat sangat merisaukan karena di antara jumlah korban yang sangat banyak, total nasional itu mencapai 4,2 juta lah kira-kira itu. Dan dalam kelompok umur remaja dan dewasa itu kira-kira mencapai 28%, jadi besar sekali. Okay. Dan karena itu maka menjadi sangat riskan kalau misalnya mereka menjadi korban dan tidak ada penanganan secara sungguh-sungguh dan sistematis dan tepat itu.
1: Luar biasa
2: karena
1: sekali
2: pada umumnya,
1: ya, Pak Amih.
2: Betul, besar sekali. Dan kalau kita tarik di kelompok umur yang bahkan mencapai anak-anak usia sekolah, katakanlah 13 sampai dengan

0: 18 itu juga lumayan banyak.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ini amat sangat merisaukan, dan karena itu maka menjadi sangat penting dan mendesak untuk menangani mereka dengan pendekatan yang secara psikologis dan juga termasuk juga melalui cara-cara pendidikan yang baik gitu.
1: Oke, dengan pendidikan konsepnya akan seperti apa nanti?
0: Yang pertama gini, kita akan memahami mereka itu sesungguhnya adalah sebagai korban. Dan mereka itu umumnya ya karena salah pergaulan, terus karena mereka mendapatkan persuasi dari kawan-kawan mereka dan kemudian terpengaruh karena mungkin juga dari sisi ketahanan keluarga ya, dan dalam konteks ini mungkin pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting dan tepat gitu untuk menjadi benteng pertama gitu, memagari anak-anak itu supaya jangan sampai terpengaruh pada pergaulan-pergaulan yang daya rusaknya tinggi dengan menggunakan narkoba itu.
1: Okay.
0: Nah, dalam hal mereka sudah jadi korban, maka kita harus juga memperlakukan mereka itu tidak menggunakan pendekatan hukum. Ya mungkin kita harus memilah kasus ya, kalau misalnya itu mereka menjadi bagian dari jaringan barangkali bisa dipilah, dan ini tugas polisi lah untuk mengidentifikasi secara jelas ya.
1: Okay.
0: Tapi dalam hal bila mereka itu sepenuhnya adalah korban, maka penanganannya pun juga harus dari sudut non hukum gitu. Jadi dalam hal ini adalah pendidikan, pembinaan mental, penyuluhan, dan juga mungkin penguatan karakter, atau yang selama ini bahkan yang agak khusus ya, unik dilakukan di pondok pesantren di Sulawesi itu misalnya, itu juga bagian dari upaya penanganan melalui jalur pendidikan gitu.
1: Oke, artinya diberikan kesempatan kedua untuk mereka kembali ya ke jalur yang benar ya Pak Ami, bisa dikatakan seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Tapi sejauh ini bagaimana edukasi ke sekolah-sekolah ataupun pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba, Pak Ami?
0: Bagaimana? Agak terputus.
1: Edukasi terhadap siswa ke sekolah-sekolah terhadap penyalahgunaan narkoba. Kenapa masih ada saja siswa yang terjerat di narkoba?
0: Ya ini kan ada jaringan yang agak susah di ini apa di karena mereka sifatnya clandestine ya, dan apa? Menyasar kepada kelompok-kelompok yang rentan gitu, dan itu tidak heran kalau sebagian dari mereka itu adalah anak-anak usia sekolah. Mereka terutama gampang dirayu, gampang dibujuk itu, gampang dimanipulasi gitu.
1: Okay.
0: Dan cara-caranya juga sangat halus gitu, dan mereka untuk keperluan itu maka apakah guru, apakah dan terutama guru dan orang tua ya harus juga memberi pemahaman bahwa kalau ada ajakan-ajakan yang untuk membeli atau untuk mencoba benda-benda barang-barangnya di situ asing yang belum pernah sama sekali, jangan sampai terpengaruh gitu. Dan harus dikatakan di penyuluhannya di sekolah atau di rumah bahwa ya kan macam-macam itu kemasannya kan, kalau serbuk itu sudah sangat umum, terus di dengan permen dengan apa segala macam itu untuk menyamarkan, tapi itu adalah isinya narkoba, dan yang seperti itu harus diketahui betul oleh para guru atau para orang tua gitu.
1: Iya, akhirnya sama-sama memahami bahwa bahaya dari narkoba banyak sekali dampaknya, termasuk pemahaman ya kepada siswa sendiri, Pak Ami.
0: Iya betul.
1: Oke, jadi nanti ketika ini dijalankan, anak-anak yang tercandu narkoba, apakah nantinya akan dikumpulkan dalam suatu sekolah seperti itu, kemudian diberikan penyuluhan, pendampingan psikologis atau seperti apa, Pak Ami? Apakah akan masing-masing per individu?
0: Ya ini memang selalu harus ada special treatment ya, jadi perlakuan yang khusus dalam karena ini betul-betul kasusnya unik dalam pengertian bahwa tidak bisa digunakan cara-cara yang biasa. Karena kan faktor psikologis terus efek pada lingkungan, pada pertemanan itu kan berat sekali.
1: Okay.
0: Mereka reaksi terhadap interaksi pertemanan itu bisa merusak, bisa mengganggu gitu, dan mereka kan ada kecenderungan untuk memberontakkan dari efek dari kecanduan itu, dan dalam situ maka terapi psikologisnya itu menjadi harus ketat gitu. Jadi tidak cukup juga hanya sekedar guru konseling atau guru BK itu, harus ada yang paham betul cara ilmu psikologis dan juga bagaimana cara teknik menangani korban narkoba itu.
1: Baik, Pak Omi, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita sore ini 0213523172 0213844545. Saya sama Pak Soan di Samarinda. Selamat sore Pak Soan.
2: Selamat sore.
1: Ya, silakan.
2: Saya senang kalau berbicara masalah pendidikan ini ya. Paling senang saya. Sebetulnya anak-anak yang korban daripada narkoba, apa salah dia namanya ya, itu tidak pada sekolahan itu Bapak. Justru berada di luar sekolah. Kalau kita yang berada di sekolah itu, biasanya tuh anak-anak itu ketika dia bajunya keluar saja, kita tegur. Tapi ketika cikal bakalnya baju keluar, kancingnya tidak penuh di kancing dan tidak pakai lokasi itu dibiarkan, nah ini akan potensinya ke situ besar sekali itu ya. Nah kemudian saya ada melihat satu sekolah di Mojokerto, Mojosari namanya, di Desa Punggi itu, berapa tahun yang lalu di salah satu SMK itu, di situ di gerbangnya, di bandoknya ada tulisan itu Pak, pengguna narkoba dilarang masuk ke area sekolah ini. Kemudian di taman-taman itu dihimbau, di depan kelas-kelasnya itu, bahkan di dalam kelasnya itu ada gambar-gambar, beginilah korban narkoba, beginilah, begitu dan seterusnya. Nah ini motivasi-motivasi seperti ini pernah saya temukan di salah satu sekolah ini gitu ya. Dan bahkan di Tegal ada juga itu. Di Tegal ada juga. Jadi gini, saya 12 tahun ya jadi kepala sekolah. Ketika saya keliling di depan sekolahan, di depan kelas-kelas itu, di kotak-kotak sampah, saya melihat kok banyak kotak air minum-minum kotakan itu kok banyak sekali. Saya periksa di kantin, tidak ada jualan. Tidak ada jualan. Ternyata begitu saya periksa, saya tutupnya itu, saya tutup kuat, baru saya picik. Ternyata ada lubang yang diinjeksi begitu, ditutup dengan selotip, Pak.
1: Ada pengelabuan ya dari...
2: Ya, jadi ada sulut di situ yang menutup, ternyata minuman kemasan itu sudah dicampur oleh pengedar gitu. Ini yang berbahaya di situnya ya. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih Pak Soan. Silakan Pak Amih ditanggapi.
0: Terus sekali ya.
1: Ya, silakan.
0: Pak Soan tadi, karena itu merujuk pada pengalaman dan itu pentingnya. Kampanye publik tadi itu, Mbak Fira ya, melibatkan BNN, terutama karena BNN kan yang tahu persis itu, apa bisa mengulas dan juga membuat ilustrasi, tentu karena berdasarkan pada ini, pada kasus-kasus tertentu yang ditemukan itu, dan apa saja yang modus-modus yang biasanya dilakukan oleh para pengedar itu dengan sasaran anak-anak usia sekolah atau remaja. Nah kalau misalnya menggunakan alat peraga apa saja yang mungkin, saya kira itu BNN pasti punya banyak itu, dan kemudian kampanye publik di sekolah menerangkan ini loh yang disebut narkoba itu dan hendaknya seperti apa, terus kemungkinan bentuk-bentuk kemasannya itu macam apa saja yang tadi bahkan juga ditemukan dalam bentuk botol yang itu di bagian dari pengelabuan itu. Itu kalau diterangkan dan juga setiap hari atau di waktu-waktu tertentu itu akan menjadi bagian dari upaya pencegahan itu. Tapi memang betul sekali yang disampaikan Pak Soleh tadi itu, kasusnya itu ya para pengendar menyasar siswa tentu tidak langsung di kompleks sekolah.
1: Betul.
0: Tapi mereka sudah tahu bahwa target empuk itu adalah anak-anak usia mereka itu, dan mereka cari cara di mana kemungkinan bisa menjerat mereka itu, tentu di luar sekolah. Nah itu yang tentu diwaspadai betul, terutama kan bagi orang tua kan. Nah menghitung waktu ya, antara masa di sekolah berapa jam, jarak sekolah ke rumah berapa lama, dan kalau misalnya dia terlambat anak ini ya, kemana saja. Itu yang bagai strategi seperti itu yang juga harus dilakukan oleh orang tua untuk dalam rangka tadi memastikan pergerakan anak itu dari rumah ke sekolah, dan kemungkinan apakah berbelok arah atau singgah kemana, dan itu terjadi peristiwa apa, itu yang harus dimonitor oleh orang tua gitu.
1: Yang tidak terpantau oleh orang tua ataupun sekolah ya, dalam hal ini guru. bagaimana di luar lingkungan sekolah agar lebih apa ya, menjaga diri agar tidak terpapar dari narkotika. Tapi sejauh ini kolaborasi dengan beberapa pihak seperti apa? Mungkin dari BNN ataupun dengan pihak-pihak lainnya dari Kemdikti Saintek untuk agar anak-anak kita tidak terpapar narkoba, Pak Ami?
0: Ya, yang sudah ini sebagai bagian dari kampanye publik nasional, Mbak Fira, ya, dan karena ini kesadaran betul-betul untuk menciptakan kesadaran betapa berbahayanya gitu, dan karena itu pihak pemerintah dalam hal ini melalui kementerian ya, dan sebenarnya ini di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena mereka yang punya sekolah. Atau dengan guru-guru pengawas gitu, dan mereka melakukan penyuluhan, dan agenda kampanye publik itu memang rutin dilakukan, dan itu dalam rangka membangun kesadaran publik secara luas supaya tadi langkah pencegahan dan termasuk juga penanganan mereka yang jadi korban gitu.
1: Baik, jadi kalau misalnya ada anak yang terpapar narkoba, ini harus apa? Langkah paling sederhananya apa yang pertama dilakukan, Pak Ami?
0: Yang pertama mungkin gini ya, apa identifikasi mereka. Ini kan ada gradasinya ya, ada yang baru pada tahap pertama awal mungkin baru percobaan, jadi mungkin belum ada efek fisik atau efek psikologis. Tapi ada yang sudah betul-betul kecanduan berat gitu. Nah itu harus ada penanganan khusus karena mereka yang sudah kecanduan berat itu umumnya ya sudah tidak bisa sekolah itu. Nah kalau sudah tidak bersekolah itu kan berarti kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi dalam hal ini mereka juga harus tetap diperhatikan bahwa dalam proses ya pendampingan dan dalam proses penyembuhan itu apa kemungkinan kalau misalnya ada proses pembelajaran ya dilakukan pembelajaran oleh apakah orang tua atau guru yang ditugasin menjadi guru pendamping gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ami. Kita harapkan semoga anak-anak kita tidak semakin banyak yang terpapar narkoba dan juga masa depan kita semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Ami. Baru saja kami berbincang dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Bapak Ami Al-Humami.
3: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
4: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tandian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
5: Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Kami akan perbincangkan bersama pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfa.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Jejen, kabar baik Pak Jejen. Pak Jejen juga kabar baik ya, sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Oke. Nah, Pak Jejen, bagaimana melihat dorongan presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan ini, Pak Jejen?
6: Ya, saya mau terus terang kalau saya belum baca ya, yang dimaksud melalui pendidikan itu seperti apa? Karena sebenarnya metode yang selama ini dipakai, saya yakin juga menggunakan di dalamnya ada pendidikan ya, dalam pengertian ada unsur-unsur pendekatan yang mana tujuannya agar yang bersangkutan sembuh ya dari ketergantungan. Mungkin kalau yang dimaksud melibatkan pakar di bidang psikologi, di bidang narkotika ya, katakanlah melibatkan fakultas fakultas psikologi misalnya yang punya keahlian, punya kepakaran di bidang itu, termasuk juga fakultas kedokteran ya. Jadi ada dua Mbak Hana, paling tidak ya kalau kita terjemahkan secara bebas bahwa bisa jadi presiden ingin melibatkan fakultas kedokteran dan fakultas psikologi. Kira-kira demikian ya kalau kita tangkap maksud Pak Presiden.
5: Baik. Lalu kalau untuk keefektivitasannya sendiri, seberapa efektif ini pendidikan dapat menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus membantu penanganan mereka yang memang sudah mengalami ketergantungan ini, Pak?
6: Iya, ini kan tidak mudah ya untuk orang-orang yang sudah di level tertentu untuk betul-betul bisa bersih ya dari narkoba gitu. Karena itu sepertinya Pak Presiden ingin orang-orang ini betul-betul bersih 100% ya, dalam pengertian tidak terjebak kembali ke dalam narkotika tersebut. Tetapi memang menurut saya pendidikan ya, atau metode pelibatan di dalam konteks pendidikan itu hanya salah satu ya, hanya salah satu medium untuk mengubah paradigma, kemudian mengubah ketergantungan akan kebutuhan narkotika. Setelah pendidikan itu, faktor lingkungan saya kira juga berpengaruh, Mbak Hana. Jadi kita juga harus bicara bagaimana lingkungan orang ini, pecandu ini, kalau dia masih di dalam lingkungan yang masih rawan ya terhadap penyebaran narkotika itu juga, itu tidak menjamin pendidikan itu akan seperti sia-sia. Tapi kita perlu bicara juga steril ya, lingkungan yang steril, konsep pergaulan, dan termasuk ini apa namanya, bagaimana pemerintah secara serius betul-betul membasmi ya, betul-betul apa namanya, pengedar ya, pengedar narkotika itu betul-betul di apa ya namanya, diperangi begitu. Karena kan prinsipnya dalam hal ini supply and demand ya, Mbak Hana ya.
5: Yeah.
6: Ada permintaan maka ada supply gitu kan. Nah, sebenarnya kita harus sepakat bahwa mereka-mereka ini kan korban, Mbak Hana. Jadi katakanlah sebagus apapun metode pendidikannya, rehabilitasi atau pelibatan tadi pakar-pakar di kedokteran, di psikologi, tapi kembali kalau lingkungannya tidak kondusif, kemudian penyebaran narkotikanya itu di wilayah tertentu sangat masif, apa ya, semacam tergoda gitu ya, Mbak Hana. Tadinya mau tobat, tapi karena tadi lingkungannya tidak kondusif, kemudian narkotikanya juga masif ya, itu juga berat ya kayaknya bagi pecandu. Demikian Mbak Hana.
5: Baik. Nah Pak Jejen, kalau dari pengamatan Pak Jejen sendiri, apakah guru, dosen, lalu juga tenaga kependidikan saat ini sudah cukup siap untuk mengenali lalu juga menangani peserta didik yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba?
6: Ya, betul. Masalah kesiapan ya Mbak Hana. Tentu ini tantangan baru ya Mbak Hana. Kita tuh terus terang ya, guru dosen ini menurut saya ya, kita belum selesai dalam hal menangani kekerasan di sekolah, di kampus. Jadi kita harus banyak belajar terkait penanganan secara efektif, pengetahuan ya, kapabilitas guru dosen untuk bagaimana menangani kekerasan di sekolah dan kampus. Belum lagi Mbak Hana ada namanya sekolah inklusif, sekolah inklusi. Misalnya gini, ada di kelas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, banyak guru dan dosen yang tidak punya kapasitas bagaimana menangani anak tersebut. Karena itu, ini rencana Pak Presiden ini juga akhirnya mungkin akan melahirkan program-program bagaimana pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, agar guru dan dosen punya pengetahuan baru bagaimana menghadapi, mencegah, menangani ketika anak-anak atau mahasiswa kecanduan narkoba begitu. Jadi ini PR baru Mbak Hana, sesuatu yang tidak mudah, tapi saya yakin kalau seperti fakultas kedokteran ya, kemudian psikologi, itu mereka lebih siap saya kira Mbak Hana, dibanding fakultas-fakultas lain atau guru-guru yang tidak punya background bimbingan konseling atau psikologi atau kedokteran.
5: Baik, nah Pak Jajan, kalau untuk sekolah sendiri atau kampus, bagaimana seharusnya merespon jadi ketika menemukan siswa atau mahasiswa yang menggunakan narkoba supaya memang tidak semata-mata berujung pada hukuman atau dikeluarkan dari institusi ini, Pak?
6: Ya, memang sependek pengetahuan saya, bahana levelnya ya tadi ya, tergantung pada level tadi. Apakah sudah menjadi kecanduannya itu levelnya di mana gitu ya. Tentu pertama-tama yang kita kenal rehabilitasi ya, ada penanganan secara khusus agar yang bersangkutan juga sembuh, tetapi juga agar yang bersangkutan tidak menularkan ya, menularkan kebiasaan mengkonsumsi narkotika itu kepada teman-teman yang lain gitu.

0: Ya, pengawal pendidikan Jajan Musfa sudah kami ajak berbincang pada sore tadi bicara soal Presiden mendorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Jadi kalau disampaikan dari situs Presiden RI.go.id dari situs resmi pemerintah dari Presiden RI menginginkan agar setelah rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 29 September 2026, Presiden menginginkan dikembangkannya praktek rehabilitasi dukungan teknologi dan pendekatan pendidikan bagi para pecandu narkoba. Hal itu direspon oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang mengatakan bahwa akan dirumuskan, diformulasikan praktek-praktek yang dikembangkan oleh kampus, perguruan tinggi. Nantinya, proses rehabilitasi pengguna narkoba, terutama remaja-remaja dan juga anak-anak muda ini dipastikan betul-betul menyelesaikan permasalahan mereka. Tidak justru malah membawa dampak negatif kepada teman-teman yang belum tersentuh narkoba ini. Itu yang diharapkan. Tadi Pak Jajan Musfa juga mengatakan bagaimana kesiapan dari tenaga pendidiknya ini juga masih menjadi tanda tanya, karena mungkin kalau dari dosen atau guru yang punya latar belakang psikologi itu mampu, tapi kan nggak semua. Nah, ini menjadi tantangan juga nih. Baik, dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
1: Jaya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, jaya. Silakan, Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Tang, iya.
0: Terima kasih.
1: Dari tadi nggak bisa masuk.
0: Silakan, Pak Caswa.
1: Kalau saya komentarnya seperti ini.
0: Gimana?
1: Masalah narkoba. Ya, masalah narkoba akan didorong dengan presiden. Jangan hanya omong-omong doang. Cuma buktikan. Buktikan semuanya. Dari narkoba, korupsi, semuanya dibuktikan. Gak usah ngomong-ngomong doang, percuma kalau ngomong-ngomong doang. Rakyat itu udah muak dengarnya gitu. Buktikan aja, coba bisa gak menangani yang seperti itu. Kasus-kasus yang berat-berat seperti itu, kalau memang benar-benar dibuktikan, itu baru presiden kita yang jadi besinya, jadi pemagarnya, yang tegas seperti itu.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam. Nah, justru ini sedang dirumuskan ya. Jadi rapat terbatas tanggal 29 September kemarin itu memanggil sejumlah menteri terkait itu, yang dirasa bahwa penyebaran narkoba sudah pada tahap yang masih belum menemukan titik temu untuk bisa memberantasnya. Karena dari data penegakan hukum nasional Polri 2026, total kasus perkara narkoba itu tahun 2026 per September kemarin ada 24.000 lebih perkara. Dan juga jumlah tersangkanya itu 32.000 lebih. Lalu juga angka prevalensi penggunanya itu antara 15 hingga 64 tahun. Ya, 15 tahun ini sangat sangat belia sekali ya, sangat muda gitu ya, untuk bisa mengenal narkoba. Dan kerentanan remaja pengguna dari kalangan pelajar atau usia 15 hingga 24 tahun tercatat mengalami kenaikan hingga 2,53%. Kalau itu data dari bnn.go.id. Jadi kalangan pelajar usia produktif antara usia rentang 15 hingga 24 tahun itu mengalami peningkatan.

0: Sementara untuk daerah tertinggi kalau dari data Polri, dari data penegakan hukum nasional Polri 2026 yang menyampaikan bahwa ada Sumatera Utara peringkat pertama secara nasional dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 1,7 juta jiwa atau sepertiga dari total penyalahguna nasional menurut data BNN serta jumlah kasus tahanan. Lalu bandar yang tertangkap terbanyak. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara menjadi jalur masuk utama penyelundupan narkotika dari luar negeri via laut atau melewati laut. Lalu kemudian susul Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, lalu baru DKI Jakarta. Dari Jawa Timur Sidoarjo ada Pak Awe. Selamat dini hari, Pak Awe.
1: Selamat dini hari, Bung Bacar.
0: Silakan, Pak Awe, komentarnya.
1: Oh, Bung Bacar suaranya agak lain ya, seperti di luar studio kah?
0: Oh, enggak. Ah ya, masa agak lain kah? Enggak, di dalam studio dong. Kalau di luar studio enggak akan dengeran suara saya.
1: Wah, makanya ini mungkin HP saya ini.
0: Apa suaranya, suara pertiga enggak terdengar, Pak Awe, di sana?
1: Oh, terdengar.
0: Oh, terdengar, oke. Okay.
1: Terdengar berasanya agak beda dari biasanya.
0: Oh, gitu. Sejak awal saya siaran atau sebelum saya, Bung Rudi, Zain, pada juga sama?
1: Saya tidak bisa memantau sebelumnya ya.
0: Oh, sebelumnya, oke. Baik. Iya,
1: streaming saya kesulitan. Kalau lewat radio mungkin saya bisa memantau.
0: Oke, baik. Jadi baru mendengarkan nih pas dini hari ini saya siaran, ternyata suaranya agak beda gitu ya, agak jauh ya.
1: Iya, dari malam-malam. Okay.
0: Baik, nanti saya coba ngobrol sama tim tekniknya nih. Baik, silakan Pak Awe.
1: Ini jadi konsepnya pendekatan melalui pendidikan ini seperti apa ya? Saya kok masih belum paham.
0: Masih belum paham ya. Jadi kalau dari ratas kemarin, rapat terbatas bersama menteri, presiden menginginkan rehabilitasi dengan konsep pendekatan riset, inovasi dan juga pendidikan sehingga mereka tidak mengulangi menggunakan lagi setelah direhabilitasi. Karena dewasa ini kan banyak nih dorongan untuk para pengguna itu nggak perlu dimasukkan ke dalam lapas, dipidanakan.
1: Iya, direhab.
0: Tapi direhab. Tapi ternyata rehabilitasi itu nampaknya masih belum optimal. Ada yang sudah keluar rehab, pakai lagi, menggunakan narkoba lagi. Sehingga presiden menginginkan agar semua ilmu pengetahuan, riset dan lain sebagainya itu baik pakar, dokter ya dari rumah sakit yang menangani kasus pasien narkoba itu urun rembuk mencari formulasinya, dirumuskan agar bisa proses rehabilitasi pengguna narkoba ini betul-betul menyelesaikan permasalahan mereka. Termasuk juga konsep pendidikan, mitigasinya, preventifnya, pencegahannya untuk sekolah dasar misalkan, kurikulumnya bentuknya seperti apa yang pas di era sekarang ini gitu loh, Pak Awe.
1: Begini, saya pernah mendapat pengalaman ya, bukan pengalaman tapi cerita itu sebenarnya lebih efektif memutus mata rantai dari si korban
0: atau si suppliernya, si gembong narkobanya.
1: Ya, ini penggunanya ini.
0: Caranya?
1: Yang sedang direhab ini, iya. Yang
0: caranya gimana?
1: Nomor satu, HP-nya harus disita.
0: Oke. Okay.
1: Oleh orang tuanya dalam hal ini.
0: Oke.
1: Okay. Peran orang tua sangat penting ya, karena konteksnya pendidikan pasti melibatkan orang tua kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tidak mungkin dia misalkan usia mahasiswa atau apa. Kalau usia mahasiswa sudah susah, tapi kalau pelajar mungkin masih 50-50 ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau mahasiswa rasanya berat itu. Tapi ya bisa saja. Tapi pada intinya adalah diputus itu kontak-kontaknya itu semua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dia sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan siapapun.
0: Yeah.
1: Dan orang tuanya memang harus memantau. Harus memantau. Itu saja. Karena kalau pendidikan seperti apa? Begitu loh. Saya masih belum paham.
0: Masih belum paham, iya.
1: Iya, misalkan dia di, ya katakanlah dicekoki gitu. Mungkin dicekoki ya dia, ya ini udah boleh, nanti kamu begini atau begitu
0: ya. Iya, kalau sudah kecanduan narkoba itu apakah efektif ya untuk diberikan pemahaman pendekatan dari pendidikan gitu ya?
1: Tidak efektif, itu sudah urusannya medis.
0: Psikologis, medis ya gitu ya. Iya.
1: Dan kemudian yang penting itu adalah, ya itu sudah, dia harus jangan bersentuhan dengan gadget.
0: Oke. Okay.
1: Paling tidak 1 tahun sehingga terputus dia dengan semua ya teman-teman yang nakal.
0: Ya nggak kembali lagi ke lingkungan lamanya.
1: Ke lingkungan lamanya harus diputus. Bila perlu dia harus pindahlah ke luar kota gitu loh. Seperti di kehidupan baru gitu.
0: Okay.
1: Harus begitu, kalau enggak begitu ya dia akan kembali lagi ketemu teman lama.
0: Balik lagi.
1: Rongkong lagi.
0: Balik lagi. Udah rehabilitasi berbulan-bulan apalagi pakai uang negara rehabilitasinya ya. Balik lagi.
1: Baiklah.
0: Iya.
1: Demikian ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Awe.
1: Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya ke Pandeglang, ada Pak Cipto. Pak Cipto, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari. Apa kabar?
0: Baik.
2: Ini baru nyambung lagi nih.
0: Kemana aja, Pak Cipto? Ini sehat tapi ya kondisinya.
2: Dengerin terus ya. Alhamdulillah sudah sehat. Ya.
0: Oh, abis ini nggak enak badan, abis sakit, Pak Cipto.
2: Iya.
0: Alhamdulillah sudah pulih ya. Terima kasih sudah menghubungi Pro 3 RRI. Silakan, Pak Cipto.
2: Ini yang perlu dengerin juga bapak polisi ini juga perlu denger yang lagi ini. Kalau ada narkoba yang kayak gitu, Pak Presidennya aja sudah suruh pendidikan itu yang
0: iya.
2: Itu. Lah ini kadang-kadang kan sok di ini nego saya enggak tahu itu.
0: Nego apa ini, Pak Cipto?
2: Nego damai gitu.
0: Oh, nego damai. Emang ada nego damai.
2: Ya. Jadi kita alhamdulillah ya sini mudah-mudahan nggak lagi lah, cukup sekali aja. Kampung Pasir Kuntul itu udah pernah kemabukan narkoba.
0: Kampung apa Pak? Kampung apa Pak?
2: Pasir Kuntul Pandeglang.
0: Oh pernah digerebek?
2: Pernah iya.
0: Oh iya iya.
2: Malah masih ada yang ditahan.
0: Masih ini tetap mengedarkan narkoba nggak di situ setahu Pak Cipto?
2: Dulu.
0: Oh sekarang udah bersih, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan jangan sampai.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Cipto, sehat selalu ya. Terima kasih Pak.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Purnomo di Klaten. Pak Purnomo, selamat dini hari Pak.
3: Halo.
0: Silakan Pak Purnomo.
3: Ini hari.
0: Iya, selamat ini hari. Iya, Pak Purnomo mendengar suara saya, Pak.
3: Saya mau berbagi pengalaman aja, Mas.
0: Waduh, ini menarik ini. Silakan Pak Purnomo.
3: Jadi, untuk ini ada 2 klaster, 1 pencegahan, 1 penanganan.
0: Iya.
3: Untuk di pendidikan, untuk penanganan terlalu berat.
0: Kenapa?
3: Pengalaman saya untuk mencegah. Untuk mencegah itu setiap hari Senin upacara bendera itu loh, ada apel yang acaranya ikrar siswa.
0: Iya.
3: Ikrarnya gimana? Kami siswa SMA N1 Tamiang Layang tidak akan mengonsumsi maupun menyalahgunakan nabza, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.
0: Iya.
3: Begitu. Jadi dalam berita acara itu saya isikan begitu.
0: Pak, saya konfirmasi lagi Pak Purnomo selaku pengajar di tingkat apa ini?
3: SMA.
0: Tingkat SMA di Klaten. Oh, mantan. Oke. Okay. Jadi pengalaman sebagai tenaga pengajar untuk penanganan pengguna agak sulit, tapi kalau untuk pencegahan ini masih bisa dimungkinkan kalau dari pendekatan pendidikan.
3: Iya. Kalau penanganan itu ya kerjasama dengan polisi.
0: Ya. Pak pernah punya ini nggak pengalaman?
3: Mas Pancar.
0: Kenapa, Pak Purnomo?
3: Pernah. Jadi waktu sebelum apa, waktu honorer lah, namanya aja honorer kan, kontrol dari pemerintah kurang. Ya kebetulan perwalian saya memang mengonsumsi narkoba. Saya panggil di depan guru-guru, memang saya hajar bener.
0: Oh, itu kalau sekarang udah nggak boleh tuh kekerasan fisik.
3: Sekarang nggak boleh.
0: Iya.
3: Sekarang nggak boleh.
0: Nggak ya. Boleh.
3: Ya, dulu kan masih honorer, jadi kurang kontrol pemerintah.
0: Gitu. Oke.
3: Okay. Sekarang sebaiknya untuk penanganan ya di itu Pondok Suralaya.
0: Oh, Pondok Santren.
3: Barat kan ada Pondok Suralaya.
0: Iya.
3: Jadi untuk yang mabuk itu di guyur air.
0: Di guyur air, ya.
3: Pendidikan terukur gitu lah.
0: Lalu setelah itu ini dari pengalaman Pak Purnomo, siswanya itu kembali ke masyarakat belajar produktif lagi atau kembali lagi menggunakan narkoba, Pak Purnomo?
3: Untuk yang saya tangani waktu honor itu akhirnya kapok juga. Kapok juga. Enggak mengkonsumsi lagi juga.
0: Oke.
3: Okay. Saya ketika menangani itu kondusif. Artinya ia dalam keadaan sendirian kan ada efek psikologis takut. Sendirian, terus kami bersama dengan teman-teman guru gitu.
0: Iya.
3: Jadi untuk memanggil siswa yang sedang kasus,
0: iya,
3: jangan apa sendirian. Jadi dibikin efek psikologis dulu, ketakutan dan
0: iya,
3: suasananya dulu, bukan ketakutan karena penanganan atau fisiknya. Jadi cenderung ke pendidikan psikis, begitu Mas.
0: Oke, baik, menarik ini. Terima kasih Pak Purnomo, selamat dini hari, sehat selalu ya Pak Purnomo. Ya, ini salah satu pendengar kita yang pernah menjadi tenaga pendidik di tingkat SMA, pernah punya pengalaman juga bagaimana menangani siswa yang kedapatan sebagai pengguna. Kalau dulu mungkin belum ada aturan ya, sekarang kalau untuk kekerasan fisik kepada siswa udah nggak bisa lagi. Tapi yang jelas tadi ada tidak hanya sekedar pencegahan ya, pencegahan di pendekatan pendidikan, tapi bagaimana untuk merespon, tenaga pendidik itu merespon ketika mendapati ada siswanya atau beberapa siswanya sebagai pengguna. Perlu ada SOP-nya mungkin sekarang ini dengan berbagai aturan yang ada, yang tidak boleh lagi menggunakan kekerasan fisik tentu saja, tapi bagaimana caranya untuk menangani itu. Tentu saja itu harus dirumuskan secara bersama. Tapi terima kasih sudah berinteraksi, karena tadi sempat disinggung juga oleh Pak Awe di Sidoarjo bahwa saya masih agak bingung nih gitu ya, yang dimaksud dengan pendidikan itu seperti apa. Betul, karena belum dirumuskan, ini masih dirumuskan. Jadi saya juga tidak bisa menggambarkan secara detail bagaimana nih konsep pendidikan, pendekatan pendidikan untuk rehabilitasi bagi pengguna, terutama untuk generasi muda. Karena prevalensinya itu 15 hingga 24 tahun, ada kenaikan 2% sekian, itu data dari BNN dan juga data dari pihak kepolisian di tahun 2026 ini. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
2: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah, itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
2: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri Gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
3: Yang asyik dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
2: Pihaknya juga menekankan peran perbekal dan bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah bukan sekedar catatan tentang apa yang pernah terjadi, tetapi menjadi cermin untuk memahami perjalanan bangsa dan mengambil pelajaran bagi masa depan. Salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia adalah gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari perjalanan politik dan sosial Indonesia, sekaligus meninggalkan luka serta perdebatan sejarah yang terus menjadi bahan kajian hingga hari ini. Lebih dari sekedar mengingat tanggal dan rangkaian peristiwa, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Pelajaran apa yang dapat dipetik generasi hari ini dari peristiwa tersebut? Dan bagaimana kita memahami sejarah secara kritis berdasarkan fakta dan juga berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan? Bagaimana menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan politik dan ideologi? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana generasi muda dapat belajar dari sejarah tanpa terjebak pada kebencian, polarisasi, maupun penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Tapi kami malam hari ini adalah G30 SPKI dalam catatan sejarah. Apa yang bisa dipetik generasi saat ini? Narasumber pertama kami di sesi pertama To The Point adalah Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Sokhe, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syoke, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Suki.
1: Iya, kabar baik, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, Pak, mohon maaf, Pak, kecil sekali, Pak, suaranya, Pak.
2: Oke, alhamdulillah, baik.
1: Baik, ya? Atau Bapak pakai earphone ini, Pak?
2: Iya, betul.
1: Oh, iya, Pak, mohon maaf, bisa dilepas saja, Pak, karena kecil sekali terdengar dari kami ini, Pak.
2: Oke, baik.
1: Kamu nah, sekarang? Mantap ini, Pak. Gede banget ini. Bagus, Pak.
2: Oke,
1: iya.
2: Baik.
1: Oke, ya. Pak. Apa yang bisa kita petik generasi saat ini dengan peristiwa sejarah 30 September 65? Bagaimana sih, Pak, sebenarnya kita memahami peristiwa tersebut dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Pak?
2: Baik, terima kasih, Pak Suri dan pendengar Politika RRI sekalian. Baik, 71 tahun silam, ya. Kita belajar dari pengalaman sejarah kelam bangsa kita berkaitan dengan tragedi 30 September 1965. Ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada pendengar dan juga kita semua, generasi yang hidup di era milenium, Gen Z dan seterusnya, bahwa selama ini kita terjebak pada dikotomi narasi kaitannya dengan peristiwa 65 ini. Ada dua. Satu adalah narasi bahwa G30S PKI 65 itu adalah kisah tentang pembunuhan terhadap para jenderal.
1: Oke.
2: Kisah tentang kebiadaban PKI terhadap penculikan, penyiksaan, pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat pada malam 1 Oktober 1965. Ini sebagaimana yang sejarah resmi yang disampaikan oleh pemerintah Orde Baru kemudian menjadi memori kolektif melalui film G30 SPKI yang selama Orde Baru itu diputar setiap malam seperti hari ini, malam nanti gitu kan. Itu di masa Orde Baru, itu narasi yang pertama. Itu narasi itu kemudian bergeser setelah reformasi 98. Yaitu adalah pasca reformasi, wacana tentang narasi PKI yang tadi saya sampaikan kemudian bergeser bahwa terjadi kekerasan massal terhadap para aktivis PKI, simpatisan PKI ataupun orang-orang yang berafiliasi atasnya. Terjadi kekerasan, pembunuhan terhadap siapapun yang

0: juga berafiliasi terhadap PKI, sehingga muncul film-film Jagal ya, film apa namanya berkaitan dengan posisi PKI sebagai korban.
1: Okay.
0: Kalau yang pertama tadi PKI sebagai pelaku, tapi yang narasi yang kedua ini PKI sebagai korban. Nah, sehingga positioning kita melihat narasi itu jangan sampai terbelah pada dua narasi ini.
1: Oke, okay. Baik. Ya, maksudnya jangan terbelah seperti apa itu Pak, harusnya? Dan kenapa bisa bisa terjadi beberapa penafsiran dengan sejarah itu?
0: Oke, harusnya kita melihat secara utuh bahwa peristiwa 65 itu sebagai babak yang holistik, yang utuh. Kita lihat mulai dari prolognya, prolog paling enggak kita lihat dari 1948, peristiwa Madiun 48 itu, sampai dengan peristiwa 65, itu seperti apa sebenarnya, konfigurasi, konstelasi, kemudian sepak terjang PKI, relasi PKI terhadap partai-partai Islam, relasi PKI terhadap TNI Angkatan Darat, relasi PKI terhadap Presiden Soekarno, begitu. Itu di, relasi PKI terhadap grassroots ya, masyarakat itu di bawah ya, termasuk terhadap umat Islam dan seterusnya.
1: Baik.
0: Itu harus dilihat secara utuh. Yang kedua adalah nalognya. Nalog itu adalah peristiwa di malam 30 dan 1 Oktober itu. Itu juga harus dilihat seperti apa ini, apa tragedi yang berlangsung mulai dari penculikan para jenderal sampai dengan eksekusi, kemudian penguburan di Lubang Buaya itu. Dilihat secara utuh. Dan yang ketiga adalah itu adalah epilog. Epilog itu adalah dampak ekses lanjutan daripada setelah peristiwa 1 Oktober 65.
1: Okay. Jadi sebelum, ketika malam itu dan pasca peristiwa itu.
0: Pascanya, itu. Yang itu adalah PKI mengalami kegagalan total dalam proses itu. Yang kemudian dampaknya adalah bahwa PKI menjadi sasaran karena kemudian menjadi semacam pelaku yang kalah ya dalam peristiwa itu.
1: Ya.
0: Nah, dampaknya adalah kemudian muncul ekses lanjutan, yaitu adalah kekerasan dan seterusnya itu.
1: Baik.
0: Ya, itu harus dilihat secara utuh.
1: Oke. Okay. Ya, wajib berhati-hati, dan tadi dikatakan memang ini seperti ada harus yang Anda sebutkan tadi harus mengetahui secara utuh begitu ini Pak ya. Dan sampai dari sebelum kejadian, malam kejadian dan pasca kejadian. Mungkin bisa menanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Atong ini, Pak Syoke. Silakan.
0: Iya. Baik. Jadi inilah perlunya kita memahami sejarah ya. Sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita agar peristiwa-peristiwa tragedi kelam itu tidak terulang. Jadi belajar dari sejarah, kenapa kemudian muncul seperti itu, kondisi itu adalah satu bara dalam api ya, api dalam sekam itu ya, yang kemudian siap menyala dan siap disulut untuk berkobar menjadi api yang besar. Yaitu adalah ketika pasca PKI tahun 48 ya kan, itu gagal pemberontakan di Madiun, dan itu juga menyimpan tragedi kelam, bagaimana kisah pembunuhan terhadap masyarakat, terhadap korban-korban ganasan itu kan ada dalam memori masyarakat. Kemudian setelah itu kita lihat kemudian di tahun 55 PKI bangkit dan menjadi kekuatan keempat terbesar setelah PNI, Masyumi, kemudian NU. Dan pasca 55 itu kemudian kita lihat nanti ada dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, itu memastikan positioning Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan belum ada kejelasan perihal kapan pemilu, kapan suksesi. Padahal kekuatan PKI di tahun 60 itu kekuatan yang sangat besar. Dan diprediksi, para analis memprediksi, pengamat, ahli, kalau setelah 60 itu diadakan pemilu, maka yang menang PKI. Maka PKI punya kepercayaan diri yang besar. Nah, itu. Tapi persoalannya adalah PKI masih punya bargaining dengan presiden dan juga dengan TNI Angkatan Darat. Nah, itu adalah segitiga kekuatan. Ya, segitiga kekuatan yang saling berkompetisi ya, kontestasi untuk menuju ke puncak.
1: Baik Pak, ya.
0: Itu.
1: Tapi begini Pak, saya ingin juga melanjutkan apa yang disampaikan Pak Atong tadi Pak ya. Nah, sejauh mana generasi sekarang itu dirasa perlu untuk mempelajari sejarah peristiwa tersebut Pak?
0: Ya, perlunya adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan. Satu contoh, apa yang dilakukan oleh PKI misalnya dengan campaigns di tahun 55 dan setelahnya itu dengan menyebut 7 setan desa. Mm-hmm. 7 setan desa itu kan bagaimana tuan tanah, kemudian para ulama, para pejabat desa itu dipandang sebagai kapitalis birokrat. Itu kan memancing permusuhan itu, membangun permusuhan. Kemudian melalui organisasi misalnya lekranya itu melakukan provokasi misalnya melalui teks-teks yang ada di media massa. Misalnya nih, saya coba sampaikan misalnya, kunanti bumi yang memerah darah itu sajak Mawi di harian Bintang Timur. Kemudian okay. Di tahun 65 itu mengistilahkan tahun 65 sebagai tahun pembabatan total. Itu ada di dalam harian Media Timur di Mei 1965. Artinya itu narasi-narasi yang diproduksi oleh PKI yang memunculkan kebencian terhadap kekuatan rivalnya masyarakat, termasuk juga nanti adalah rival politik
1: okay.
0: di kalangan angkatan darat.
1: Berarti apa ini yang perlu kita perhatikan ketika mempelajari sejarah 30 September 65 ini, Pak?
0: Satu, sebagai elit politik, sebagai partai politik, narasi-narasi yang dibangun mestinya narasi yang substantif, bukan narasi yang kebencian. Artinya menyangkut program ke depan, untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Ya, PKI punya program land reform itu bagus, ya okay. punya program itu bagus. Cuman problemnya adalah kemudian ketika itu kemudian membangun kebencian kepada rival-rivalnya dalam bahasa-bahasa yang kemudian sangat vulgar. Itu satu. Yang kedua, nanti strategi yang dimiliki oleh PKI itu adalah strategi infiltrasi ke semua lini, termasuk adalah ke TNI Angkatan Darat. Nah, disitulah kemudian muncul nanti di kalangan TNI Angkatan Darat sendiri adalah muncul faksi-faksi yang kemudian pro terhadap PKI komunis, dan faksi yang kemudian tidak setuju dengan komunis. Para jenderal yang kemudian kita kenal menjadi 7 pahlawan revolusi itu adalah mayoritas tidak setuju terhadap PKI. Nah, ini yang kemudian muncul konspirasi dari luar, ya, yaitu adalah isu berkaitan dengan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal yang berisi bahwa akan ada para jenderal yang itu nanti akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Nah, oleh karena itu Soekarno sebagai presiden waktu itu meminta kepada pasukan Cakrabriwala melalui Letkol Untung yang terafiliasi dengan PKI untuk menghadapkan jenderal-jenderal itu kepada Presiden Soekarno. Nah, tapi persoalannya ini kita sudah masuk ke nalognya.
1: Kenalok di malam itu juga, ya, peristiwanya. Ya.
0: Okay. Maka muncul penculikan terhadap para jenderal tadi. Perintah Soekarno itu adalah penculikan, tapi yang terjadi tidak hanya penculikan, tapi justru dihabisi di tempat.
1: Oke, okay. Nah, tapi begini Pak, mungkin hal-hal itu ya, tapi yang ingin kami ketahui juga sebenarnya dari peristiwa itu apa pelajaran penting dari peristiwa politik yang terjadi saat itu yang bisa kita ambil?
0: Okay. Pelajaran terpenting adalah kita harus satu, melihat sesuatu realitas itu secara utuh holistik. Jangan mudah kemudian terombang-ombing oleh isu, ya, oleh isu, oleh berita, oleh gosip, oleh kampanye, oleh propaganda yang itu mengarahkan kepada agitasi-agitasi yang kemudian menyeret masyarakat pada keterbelahan ideologis ataupun keterbelahan nanti afiliasi-afiliasi yang kemudian memunculkan kepada perpecahan yang ekstrim.
1: Nah, bagaimana agar sejarah itu menjadi pemahaman yang utuh untuk menjaga persatuan bangsa?
0: Ya, maka satu kita harus melihat, membaca sejarah clear, secara benar. Secara benar, dan kemudian tidak hanya di permukaan, itu harus deep. Harus deep itu artinya apa sih di sebalik yang tampak itu ada apa sebenarnya. Itu kan yang gak tampak inilah yang kemudian kita juga harus dalami. Sehingga melihat peristiwa G30 September 65 itu dalam penilaian saya, kita tidak bisa menggunakan tafsir tunggal bahwa oh ini PKI, oh ini TNI Angkatan Darat, oh ini Soekarno. Ada banyak pihak, ada banyak kepentingan yang bermain di sana, yang kemudian pada level elit kekuasaan itulah kemudian nanti geopolitik global juga bermain. Kepentingan-kepentingan relasi kuasa yang juga bermain. Nah ini yang PKI dalam konteks ini terjebak sebenarnya.
1: Nah,
0: PKI terjebak di situ.
1: Untuk generasi sekarang, bagaimana melihat perbedaan politik pada masa saat itu?
0: Ya, jadi kalau saat itu sebenarnya di tahun 55 kan kita melihat pemenang itu adalah PNI, kalangan nasionalis. Nomor 2 Masumi, Islam modernis. Nomor 3 adalah NU dari Islam tradisionalis. Yang keempat itu adalah PKI dari komunis. Artinya PKI itu punya basis massa. PKI punya basis massa. Itu dan PKI punya strategi yang sangat jitu sebenarnya untuk agitasi, untuk menggalang massa itu, mereka jagonya itu. Dan di level, cuman kelemahannya, bahasanya Soekarno juga pernah berulang kali disampaikan, elit PKI itu keblinger. Keblinger. Paham ya, Mas Rudi ya?
1: Dan gimana itu, Pak?
0: Keblinger itu adalah
1: kelewatan gitu.
0: Dia kebablasan, perhitungannya tidak tepat dan cenderung ceroboh. Jadi cenderung ingin cepat berkuasa dengan cara-cara yang instan dan menghalalkan segala cara dan tidak cermat dalam penghitungannya. Itu karena problemnya karena ketidakjelasan kapan pemilu, ya kan? Kapan pemilu? Karena presiden seumur hidup. Ya, itu. Jadi berkaitan dengan mekanisme konstitusional di dalam sistem pemerintahan itu juga penting karena itu juga menyangkut kepastian. Jadi era di tahun 60-an itu kan era ketidakpastian. Maka di era-era yang ketidakpastian itu memang sangat apa namanya potensial untuk memunculkan gejolak. Itu di tengah ketidakpastian itu potensial untuk memunculkan gejolak. Dan ini adalah ketidakpastian tingkat tinggi karena apa? Menyangkut berkaitan dengan suksesi politik yang tidak pasti.
1: Tadi kan Bapak katakan memang banyak tafsiran yang muncul setelah peristiwa itu ataupun juga sampai dengan saat ini. Dan tentu ini kan mendapatkan sorotan ketika kita berbicara masalah ini seperti mungkin yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Atong. Jadi apa yang perlu kita hindari ketika kita membahas sejarah kelam ini, Pak? Terutama di ruang publik.
0: Ya, satu kan kita di dalam kita mengkaji segala hal berpendapat itu kan by data. Harus ada bukti ya, bukan hanya opini. Bukan hanya apalagi dilandasi kebencian. Jadi harus ada bukti. Ketika mengatakan PKI kita juga harus ada bukti ya. Itu buktinya apa gitu. Jadi kalau pendalaman saya terhadap persoalan ini dalam konteks 1965 PKI punya andil dalam keterlibatan. Itu dalam berbagai macam rapat, kemudian perencanaan dan seterusnya sampai dengan peristiwa 1 Oktober PKI itu punya perencanaan ke arah itu. Itu satu. Yang kedua, itu Soekarno dalam konteks ini ya, itu Soekarno tidak tegas terhadap PKI. Dan Soekarno memang dalam konteks waktu itu sangat dekat dengan PKI. Tapi Soekarno juga tidak bisa kemudian konfrontatif dengan TNI Angkatan Darat. Nah, maka dalam konteks ini posisi Soekarno sebenarnya ngayomi tapi cenderung ngemong terhadap PKI. Kemudian sisi yang lain adalah intelijen asing. Ya. Tadi saya sampaikan ada namanya dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist yang kemudian isinya adalah akan ada rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Nah, kemudian melalui itu kemudian CIA itu bekerja sama dengan sebuah klik di Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Nah, PKI kemudian terjebak tadi yang kita katakan kebanger itu. Kemudian yang menarik adalah di situ sosok Soeharto ini tidak diperhitungkan di dalam berbagai macam perencanaan skenario awal. Tapi yang menarik adalah Soeharto setelah peristiwa G30S September 1 Oktober itu dengan sigap dan cepat mampu mengatasi kondisi yang ada dan membalikkan situasi. Sehingga yang awalnya PKI itu leading kemudian PKI dalam posisi kemudian kalah. Ini kalau bukan orang yang piawai di lapangan, bukan ahli strategi, tidak menguasai medan, tidak akan bisa melakukan itu.
1: Pak Soke, singkat saja sebagai penutup obrolan kita. Jadi apa nilai kebangsaan yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut, Pak?
0: Satu adalah antisipasi agar tragedi tidak berulang. Ya berarti kita harus tadi mengembangkan namanya civic nationalism. Jadi nasionalisme kewargaan kita tumbuhkan bersama. Jadi budaya menghargai, budaya toleransi, budaya kemudian saling asuh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menatap masa depan. Ya, menatap masa depan dan tetapi tanpa melupakan masa lalu. Ya, artinya belajar dari tragedi September itu, apa yang menjadi penyebab, kita tidak ulangi. Yeah. Kemudian dampak-dampak ikutan kekerasan massal tadi, pembantaian, pembunuhan terhadap pelaku G30 SPK itu juga kita tidak mentolerir itu. Ya. Artinya mestinya kita juga gentle untuk kemudian memberikan bukan kemudian maaf gitu ya negara, tapi kita mengakui ada tindakan-tindakan yang terlalu over pasca 65 yang dilakukan oleh angkatan darat terhadap simpatisan PKI dan yang seterusnya itu. Ya. Itu aja, Mas Rudi.
1: Mas, oke, makasih banyak Pak ya untuk waktunya Pak sudah berbincang ya, sama Pro 3 hari Pak malam hari ini. Iya, ya, selamat malam Pak.
0: Malam. Iya.
1: Baik, dan demikian tadi kami berbincang dengan Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Syoke, PhD.
2: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965. Yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
1: Kami ingin mendapatkan perspektif dari, tentunya dari kalangan pemuda ya. Kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Ulfa Hadi SHGMSI. Mas Rizky, selamat malam Mas.
3: Selamat malam Mas Rudi.
1: Iya, kalau menurut Anda Mas, harusnya kita bagaimana Mas memahami peristiwa sejarah yang pernah tercatat di kehidupan kita 30 September 65 ini secara komprehensif dan juga secara kritis mungkin, bagaimana?
3: Ya, terima kasih Mas Rudi. Saya kira ya sebenarnya kita yang hidup di era sekarang, generasi hari ini gitu ya, terutama anak-anak muda, sebenarnya memiliki kesempatan yang lebih terbuka gitu untuk melihat bagaimana peristiwa tahun 65 tersebut gitu. Jadi kan pasca reformasi kan kajian dan analisis terhadap peristiwa 65 itu kan semakin beragam gitu ya, karena sebelumnya narasi yang dibangun oleh Orde Baru itu kan kesimpulannya tunggal, yaitu PKI sebagai dalang peristiwa gitu. Nah, namun demikian 30 tahun berlalu gitu ya, tahun 90-an itu sudah mulai dibuka arsip-arsip dokumen intelijen Amerika Serikat, dan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa peristiwa 65 itu ada keterlibatan operasi CIA dan Amerika gitu, dan Inggris juga terlibat. Nah, maksud saya untuk kita juga bisa melihat bagaimana peristiwa ini secara komprehensif, menurut saya peristiwa 65 itu harus ditempatkan dalam konteks global, dalam landscape politik internasional, di mana saat itu terjadi perang dingin gitu ya antara Soviet dan Amerika Serikat, dan presiden kita ketika itu ada keakraban dengan Soviet, sehingga ada kekhawatiran kalau Indonesia ini jatuh di tangan komunis gitu. Maka dengan demikian momen peringatan 30 SPKI ini tidak menjadi momentum tahunan setiap akhir September untuk saling menyalahkan sesama anak bangsa, dan tidak juga untuk menjadi momen tahunan meluapkan kebencian dan dendam pada kelompok tertentu.
1: Memang Mas Rizky, Anda melihat saat ini anak-anak muda kita bagaimana kalau melihat adanya perbedaan politik, terutama kalau kita ambil landscape secara global tadi yang Anda katakan Mas?
3: Gimana Mas, maaf, agak putus-putus.
1: Ya, memang sekarang bagaimana anak-anak muda kita itu melihat perbedaan politik yang ada kalau kita tarik secara landscape global tadi nih, Mas?
3: Oke, baik. Nah, sekarang kan anak-anak muda itu mayoritasnya yang menjadi sumber referensi utama itu kan di internet, terutama di media sosial. Nah, di media sosial itu kan banyak quotes-quotes gitu ya, dalam poster-poster, kemudian konten-konten video yang itu klip-klip video yang 30 detik, 1 menit gitu. Sehingga terkadang dengan referensi atau sumber pengetahuannya dari media sosial, terkadang tidak mendapatkan pengetahuan terhadap sejarah yang utuh. Okay. Sehingga saya menghubungkan ini juga tentang pendidikan atau wawasan sejarah yang berbasis literatur gitu. Karena kan misalnya dalam spesifik konteks peringatan 30 SPKI ini, kan sebenarnya ada banyak teori gitu ya, ada banyak teori. Kalau nyanyiannya Orde Baru yaitu tunggal PKI, tapi kan ada juga teori lain yang mengatakan oh ternyata ini ketegangan elit Angkatan Darat misalnya, atau CIA, atau ada juga yang bilang tidak ada aktor tunggalnya gitu. Nah, gak ada yang bisa memastikan gitu. Nah, kalau tidak memiliki wawasan sejarah yang mumpuni, klip-klip video atau quote-quote yang bertebaran di media sosial itu bisa tidak ditempatkan pada konteksnya. Sedangkan kalau memiliki pengetahuan sejarah, maka kutipan-kutipan pendek yang ada di media sosial itu bisa kita tempatkan
1: tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab siapa? Kita sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi sejarah yang saat ini beredar tanpa sumber yang jelas, sehingga kita bisa mendapatkan dari sumber yang jelas. Peran kampus bagaimana? Peran sekolah bagaimana nih, Mas Rizky?
3: Iya, saya kira ini harus menjadi tanggung jawab bersama sih, Mas. Gitu. Kita tidak ingin menyalahkan pihak-pihak tertentu gitu ya, karena terkadang ya pasti semua pihak berupaya gitu untuk menangani problem ya, dalam umumnya ini problem literasi sejarah lah gitu ya. Pemerintah juga berusaha melalui perbaikan kurikulum dan lain-lain, tetapi di sisi lain kan masyarakat juga tentunya mesti atau bacaan juga banyak dari luar sekolah gitu. Dan saat dan sekarang ruang tersebut sangat terbuka gitu, dan referensi atau informasi sekarang bertebaran gitu di luar dan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, tinggal sebenarnya itu kalau menurut saya bagaimana masyarakat kita punya daya baca yang baik gitu, tidak terlena kemudian membaca di media sosial aja, tetapi juga memiliki daya baca atau sistem berpikir kritis, sehingga tidak mudah juga terprovokasi oleh lagu-lagu lama gitu. Karena saya melihatnya begini, Mas, banyak juga kalangan masyarakat kita gitu ya, secara sosiologis itu menjadikan setiap tanggal 30 September ini menjadi ajang untuk meluapkan dendam atau kekesalan kepada kelompok tertentu. Padahal kita tahu sendiri gitu kan, peristiwa ini teorinya banyak gitu, dan tidak ada yang bisa memastikan betul mana sebenarnya yang yang menjadi dalang utama.
1: Ya, ya. Kita sampai di situ dulu, Mas Rizky. Silakan, mungkin sebelum kita lanjut menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Udin tadi di Bayolali.
3: Iya, baik, Mas. Ya. Nah, menurut saya mungkin kita perlu juga gitu ya, bagaimana memahami atau memperingati 30 SPKI ini sejak 30 September ini sebagai ajang untuk yang pertama adalah momentum merajut persatuan nasional gitu. Karena kan sebenarnya kalau menurut saya sih, saya ada kecenderungan bahwa 30 SPKI itu kan adalah operasi bagaimana Barat ingin menjatuhkan Presiden Soekarno gitu. Jadi dengan ketika itu boleh dibilang negara kita ini dulu lantak gitu ya, ratusan ribu nyawa melayang, maka cara baru memperingati 30 September setiap tahunnya ini adalah dengan merajut persatuan nasional. Okay. Nah, yang kedua, menjaga persatuan nasional itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga sumber daya alam kita gitu. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba langsung ke sumber daya alam? Karena dengan boleh dalam tanda kutip berhasilnya operasi CIA menjatuhkan Soekarno di tahun 65, yang kemudian tidak lama setelah itu Amerika berhasil masuk, kemudian menguasai, mengeksploitasi sumber daya alam kita yang ada di Papua, bahkan hingga hari ini gitu ya, kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh bangsa kita, tetapi dinikmati oleh di luar negeri gitu ya. Maka momen 30 September ini juga harus menjadi momentum menjaga sumber daya alam kita gitu. Sehingga amanah dari pasal 33 itu betul-betul bisa kita raih gitu. Karena SDA ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat.
1: Oke, tadi kan Anda katakan beredar informasi sejarah ini hanya dengan potongan sekian detik dan belum tentu itu adalah dari sumber yang jelas. Untuk itulah kita perlu memahami secara utuh perjalanan sejarah, tidak sekedar menghafal tokoh dan tanggal peristiwa itu terjadi. Emang apa yang menjadi kekhawatiran Anda ketika kita tidak memahami secara utuh sejarah Indonesia atau bangsa Indonesia ini, Mas?
3: Iya, baik. Nah, jadi terkadang kan ketika kita melihat satu fenomena sejarah, kita seringkali tergiring oleh apa yang kita baca gitu, termasuk benar ya kan. Nah, kalau yang kita baca atau informasi yang kita dapat gitu, nah kalau berdasarkan potongan-potongan aja itu kan nggak utuh. Nah, yang membuat kadang saya khawatir dalam konteks peristiwa 30 SPKI ini kan sebenarnya sangat erat juga di dalam kenapa kok bisa nyampai ratusan ribu nyawa yang melayang. Ini kan terkait juga dengan ideologi dan juga agama. Bahkan kalau kita baca sejarahnya itu kan eksekusi-eksekusi di lapangan itu kan bahkan melibatkan juga kaum-kaum agamawan juga gitu. Nah, inilah yang kadang kita khawatirkan, karena agama itu kan dia berada di relung hati terdalam masyarakat kan, sehingga ketika ideologi atau agama itu disentuh, dia gampang sekali membawa kepada hal-hal yang di luar akal sehat, terkadang begitu. Nah, kita berpesan kepada para elit itu bahwa agama jangan dijadikan kambing hitam dari kepentingan politik, tetapi kita juga berpesan kepada masyarakat kita bahwa harus aware, kita jangan mau ikut juga kalau agama sesuatu yang mulia ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
1: Gitu. Oke, kalau gitu bagaimana Anda?
3: Orang-orang yang agamis gitu ya, kotor berlumur darah, tetapi mereka yang duduk di kursi-kursi mewah malah tertawa bangga gitu, menonton keberhasilan agenda mereka.
1: Baik, Mas Rizky, berarti kalau Anda sendiri bagaimana menyikapi perbedaan politik dan sikap Anda itu juga bisa Anda sampaikan ke teman-teman mahasiswa lainnya nih?
3: Kalau terkait perbedaan politik ya saya kira kita...
1: Kalau kita bicara akar konflik dulu kan juga perbedaan politik yang ada sehingga muncullah konflik tadi kan. Nah, bagaimana untuk saat ini atau melihat secara utuh perjalanan sejarah kita itu adanya perbedaan politik. Nah, bagaimana harusnya generasi sekarang itu menyikapinya atau melihat perbedaan politik yang ada tanpa harus merusak hubungan kebangsaan yang kita jalin selama ini?
3: Ya baik, Mas. Nah, saya melihatnya secara utamanya kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga mewawancara anak-anak muda di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu ya, terutama anak-anak muda itu sebenarnya sudah ada memiliki toleransi yang kuat di dalam politik gitu. Jadi sebenarnya kayak perbedaan politik itu sebenarnya masyarakat sudah paham bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan politik itu sesuatu yang harus ditoleransi begitu. Nah, tetapi terkadang tantangannya itu yang terkadang kita nggak sadar gitu ya, adalah di provokasi atau propaganda gitu. Orang yang awalnya sudah memiliki toleransi politik sekalipun, dia bisa keluar dari toleransi itu ketika dia kemudian terjebak oleh provokasi dan propaganda gitu. Nah, dulu ketika awal merebaknya 30 SPKI tahun 65 itu kan propaganda lewat media, lewat buletin itu kan juga ada. Nah, hari ini itu kembali terjadi gitu, Mas. Nah, kita ngelihat dalam politik hari ini propaganda di media sosial gitu ya, terkait merebaknya juga sekarang istilahnya ada DSK gitu ya, disinformasi, fitnah dan kebencian gitu. Itu kan propaganda lewat mesin-mesin di media sosial. Nah, ini yang menurut kita terkadang rawan, karena tadi dia bisa menjebak user yang masyarakatnya sendiri gitu ya, yang bisa keluar dari toleransi politik yang sudah dimiliki gitu. Maka ketahanan
1: bisakah kita katakan bahwa kita itu sebenarnya tidak siap kalau gitu dalam era media sosial dong? Lantas di mana referensi yang dapat yang solid yang bisa dipercaya sebagai sumber informasi, terutama kalau kita bicara masalah sejarah bangsa ini, Mas?
3: Baik. Nah, saya kira siap tidak siap kita harus siap gitu kan, Mas. Karena media sosial ini kan dunia yang hari ini eksis gitu. Nah, tinggal kita bisa memberikan saran bahwa informasi yang di media sosial itu kan tidak sepenuhnya negatif, banyak juga yang positifnya.
1: Okay.
3: Tetapi kan ada algoritma yang terkadang juga menggiring, maka kita perlu membangun ekosistem wawasan sehingga kita memiliki daya pikir yang objektif. Nah, itu tidak cukup dengan media sosial, maka kita menyampaikan bahwa betul media sosial menjadi salah satu sumber referensi, tetapi jangan lupakan buku dan jangan lupakan ruang diskusi bersama para pakar. Nah, itu saya kira penting.
1: Apakah itu sudah dilakukan oleh generasi sekarang dalam meluruskan informasi, terutama kalau kita bicara dalam konteks sejarah, informasi sejarah yang mungkin banyak tafsiran tadi, tetapi kita mengambil dari sumber yang terpercaya sehingga menjadi sebuah literasi secara masif bagi teman-teman muda?
3: Saya kira itu pasti berlangsung, Mas, dan pasti akan terus berlangsung juga ke depannya. Tinggalkan kita harus terus meningkatkan volumenya ini gitu, karena kita saat ini sebenarnya forum-forum diskusi, gitu ya, acara-acara literasi, bedah buku, orang-orang yang suka baca buku, orang-orang yang suka diskusi, ikut acara bersama para pakar, itu kan marak juga gitu saat ini. Tetapi kan tetap kalau kita lihat dalam skala populasi, dia tetap masih minor gitu. Nah, tinggal bagaimana agenda-agenda literasi ini gitu ya, agenda-agenda diskusi bersama para pakar gitu ya, ini volumenya harus terus kita tingkatkan, dan saya kira ini menjadi perjuangan panjang gitu, dan harus menjadi perjuangan yang berkelanjutan.
1: Okay.
3: Juga.
1: Pernah gak sih, atau Anda sering melihat gak sih diskusi yang tadi Anda harapkan tadi, baik itu secara akademik ataupun dengan para pakar, itu menjadi suatu ekosistem baru, kegiatan yang masif juga, tapi tetap dalam konteks dialektika sejarah yang sehat dan terbuka?
3: Ya, saya masih melihat masih di banyak tempat, saya masih melihat. Bahkan kami di Gerakan Mahasiswa Hidayatullah itu salah satu program utamanya adalah dalam literasi juga. Kita ada program namanya Tadarus Buku. Jadi kayak bedah buku sebenarnya. Nah, ini masih rutin kita lakukan. Kita rutin bagaimana memastikan seluruh pengurus membaca buku, kemudian buku yang sudah ditamatkan dibaca itu kita bedah dalam program Tadarus Buku, dan ini rutin kami lakukan.
1: Wah, keren.
3: Kemudian,
1: itu, bagus itu.
3: Iya, dialog kebangsaan bersama para pakar, bersama dosen, bersama kalangan, berbagai kalangan, gitu. Kita masih
1: Juga. Nanti saya ada pertanyaan atau sambungannya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kali ini menarik sekali ya. Ini salah satu mungkin gerakan yang diharapkan bisa masif dilakukan oleh teman-teman muda lainnya. Baik, tadi kan Anda katakan ada kegiatan-kegiatan positif, artinya terjadi diskusi. Tadarus buku itu berarti kan mendiskusikan dari perspektif kita dengan apa yang tertuang dalam isi buku tadi ya, seperti itu. Tapi kalau kita tarik lagi obrolan kita di awal tadi, fakta yang ada saat ini adalah banyaknya tema-tema sejarah atau tafsiran sejarah yang tidak bisa kita pungkiri bervariasi yang terjadi, baik itu di ruang publik ataupun di media sosial saat ini. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan tadi agar sejarah ini tidak menjadi sumber perpecahan, tidak menjadi trigger polarisasi? Seperti apa ini, Mas? Sehingga ini akan meredam potensi-potensi konflik ketika kita berbeda pandangan. Bagaimana?
3: Iya, Mas. Nah, saya kira makanya ada istilah itu kan, sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu kan. Nah, jadi seperti misalnya 30 tahun Orde Baru memimpin, mereka lah yang menyetir narasi sejarah tersebut gitu kan. Dimana PKI yang menjadi dalang tunggal peristiwa 65 gitu. Jadi kalau misalnya hari ini, menurut saya kalau hari ini anak-anak muda masih berpikir bahwa PKI adalah dalang tunggal peristiwa 65, maka berarti pikiran anak-anak muda hari ini masih terjajah oleh Orde Baru gitu. Nah, maka dalam konteks ini, dengan kesadaran kita bahwa sejarah itu adalah subjektif berdasarkan sejarawannya sendiri gitu kan. Buku-buku sejarah itu kan sangat variatif, Mas, gitu. Penelitian-penelitian sejarah juga sangat variatif. Jadi ya, dari berbagai penelitian sejarah itu jugalah yang melahirkan banyak teori terkait dalam G30 SPKI gitu kan. Kan ada banyak teori terkait dalang G30S.
1: Ya, ya itu yang saya maksud tadi, banyak sumber-sumber
3: teori
1: yang
3: tersebut ya, dari sumber-sumber yang variatif gitu. Nah, gimana caranya agar hari ini itu tidak menjadi sumber perpecahan? Maka menurut saya tidak lain adalah dengan membaca sejarah dari berbagai literatur juga gitu, Mas. Jadi tidak cukup kita membicarakan sejarah hanya berdasarkan satu buku gitu. Maka menurut saya membaca harus diiringi juga dengan diskusi. Jadi setelah kita membaca itu kan kita diskusikan di dalam forum. Menurut saya itu yang paling
1: menarik ini, Mas.
3: Karena nanti di forum kita akan mendapatkan berbagai perspektif dari teman-teman yang lain yang sumber bacaannya juga buku-buku yang lain gitu.
1: Ya, artinya Anda katakan tadi kita harus mencari sumber yang lain, itu kan berarti sikap kritis ya. Sikap ingin tahun kait kita tidak berdasar pada satu sumber semata, sehingga disitulah akan terjadi pemikiran yang utuh dari kita, sehingga kita bisa menyikapnya juga secara utuh nanti ya, sebelum kita nanti bisa diskusikan dengan teman-teman lainnya. Oke, menarik ini, Mas. Mas Rizky, makasih ya untuk obrolannya di malam hari ini, Mas. Sehat selalu,
3: Mas.
1: Selamat malam.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Demikian tadi Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Ulfa Hadi SHG MSI.
4: Peristiwa. Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
5: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau Bappisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong rampung akhir pekan ini, sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bappisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bappisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bappisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Hasilnya lewat sini ya Pak, kalau satu minggu ya?
1: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: comida também, né?
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan 1 Romawi program PLTS 100 gigawatt peak. A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi Indonesia. Program ini menjadi bagian dari agenda transformasi bangsa di bidang energi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebetulnya materi ini sudah pernah kami bahas sebelumnya, tetapi ini informasinya jauh lebih lengkap lagi, kawan-kawan. Transformasi yang ingin diwujudkan adalah perubahan dari ketergantungan terhadap sumber energi dan impor menuju pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri yang semakin mandiri, bersih, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan PLTS secara luas, energi surya diharapkan menjadi salah satu kekuatan baru untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional. Sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, yakni 3.294 gigawatt yang tersebar dari Sabang sampai

0: kurang dari 1% dari potensi yang kita miliki. Disinilah urgensi program ini melalui program PLTS 100 GW peak, penggunaan bahan bakar diesel diperkirakan dapat dihemat hingga 6 juta kiloliter per tahun. Dan negara berpotensi menghemat anggaran hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Pada saat yang sama, program ini berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2, sehingga sejalan dengan upaya kita menuju energi yang lebih bersih. Program ini juga bukan hanya soal energi, tapi juga penggerak ekonomi. Proyek PLTS 100 GWP membuka peluang investasi hingga 1.140 triliun rupiah dan diperkirakan menciptakan lapangan kerja bagi 5,52 juta pekerja. Kesiapan industri dalam negeri turut menjadi modal karena kapasitas industri panel surya domestik telah mencapai lebih dari 10 gigawatt peak. Karena itu, program PLTS 100 gigawatt peak bukan sekedar penambahan kapasitas pembangkit, melainkan juga investasi jangka panjang bagi kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan energi Indonesia. A. Sebaran lokasi. Rekan-rekan media, untuk mengawali program PLTS 100 GW peak pada Selasa 25 Agustus 2026 di Monumen Lintas Laut Gilimanuk, Kabupaten Jembrane, Bali, Presiden Republik Indonesia yang didampingi Menteri SDM meluncurkan 15 PLTS di 6 provinsi dengan kapasitas total sekitar 5,3 GWP. Proyek tersebut terdiri dari PLTS ground mounted dipasang di atas tanah dan PLTS terapung. Sebarannya berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Program PLTS 100 GWP dirancang sebagai kolaborasi berbagai pihak yang turut melibatkan pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. B. Energi surya dalam bauran energi nasional dan global. Rekan-rekan media, per Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional sekitar 1,76 GW. Dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 gigawatt. Apabila tahap awal program PLTS 100 GWP terrealisasi, kapasitas PLTS terpasang akan meningkat signifikan. Realisasi bauran energi primer nasional triwulan 2 2026, pangsa pasokan energi primer nasional terdiri atas minyak bumi sebesar 31,26%, batu bara 34%.
1: B. Energi surya dalam bauran energi nasional dan global. Rekan-rekan media, per Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional sekitar 1,76 GW dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW. Apabila awal program PLTS 100 GWP realisasi, kapasitas PLTS terpasang akan meningkat signifikan. Realisasi bauran energi primer nasional triwulan 2026, saya ulangi lagi, pangsa pasokan energi primer nasional terdiri atas minyak bumi 31,26%, batu bara 34,87%, gas bumi 16,57%, dan EBB 17,3%. Dan dalam bauran energi primer adalah listrik 9,33% dan non-listrik 7,9%. Kontribusi masing-masing jenis EB dalam bauran energi nasional adalah sebagai berikut. PLT bio atau bioenergi 4,11%, PLTA atau air 2,69%, PLTB panas bumi 1,84%, PLTS atau surya 0,51%, PLTB atau batu bara 0,06%, FAME, fatty acid methyl ester 5,01%, biomasa 2,82%, dan lainnya 0,13%.

sampai dengan Agustus 2026 total kapasitas terpasang energi surya mencapai 1,763 GW. C, potensi sumber daya. Rekan-rekan media, sebagaimana disampaikan sebelumnya, Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 3.294 GWp yang tersebar

Pengembangan PLTS atap dilakukan di semua segmen, mulai dari rumah tangga, bisnis dan komersial, industri, rumah tangga memiliki potensi jumlah pengguna paling tinggi, tapi sektor industri dan komersial memiliki potensi kapasitas terpasang PLTS atap yang paling besar, mengingat pabrik dan gedung umumnya memiliki area atap yang luas dan kuat, serta kebutuhan listrik yang tinggi, terutama pada siang hari. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendorong pengembangan PLTS atap di seluruh segmen sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kesiapan sistem kelistrikan. Potensi pengembangan PLTS atap ke depan amat sangat besar, selain mendukung peningkatan pemanfaatan energi terbarukan secara nasional, PLTS atap mendorong konsumen memenuhi sebagian kebutuhan listriknya dari sumber energi bersih, serta mendorong serta mendukung penurunan emisi. Pemerintah akan terus mendorong pemanfaatannya pada sektor rumah tangga, industri, bisnis dan komersial, sosial serta gedung pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan. Pengembangannya juga didukung regulasi, kesiapan jaringan, ekosistem industri lokal dan ketersediaan opsi pembiayaan. D. Peta jalan dan target pembangunan. Teman-teman sekalian, pemerintah menyusun daftar proyek atau pipeline PLTS 100 GWP secara bertahap berdasarkan fleksibilitas rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL dan kebutuhan sistem dengan tingkat kesiapan proyek yang berbeda-beda. Selamat datang Pak Wamenkes, Profesor Dante. Terima kasih sudah hadir. Izin memulai duluan. Silakan duduk. Gak apa-apa. Silakan. Kami lanjutkan. Matriks proyek dikembangkan sebagai instrumen pemantauan yang memuat lokasi, kapasitas, target COD atau commercial operation date, yaitu tanggal mulai beroperasi secara komersial, pengembang skema pengadaan atau pembeli listrik, off-taker, kebutuhan jaringan, status PPA, Power Purchase Agreement, atau PJBL, perjanjian jual beli listrik, pembiayaan lahan serta tingkat kesiapan proyek hingga dapat digunakan untuk pengawasan, identifikasi hambatan, dan percepatan proyek. Penentuan tahapan kapasitas setiap tahun akan mengikuti perencanaan yang matang serta kesiapan proyek, sehingga program PLTS 100 GWP dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas, keekonomian, dan keandalan sistem ketenaga listrikan. E. Investasi dan ketersediaan lapangan kerja. Rekan-rekan media, keseluruhan program PLTS 100 GWP diperkirakan membutuhkan investasi yang cukup besar, yakni Rp1.140 triliun. Dengan kebutuhan investasi untuk 15 proyek pertama yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden sekitar Rp135 triliun atau setara dengan 7,7 miliar US dollar. Pendanaannya akan didorong berasal dari investasi badan usaha baik BUMN maupun swasta nasional dan internasional, pembiayaan perbankan serta berbagai instrumen pembiayaan hijau atau green financing. Program PLTS 100 GWP diperkirakan menciptakan lapangan kerja sebanyak 5,52 juta pekerja, terdiri dari 3,465 juta job years tahun kerja di bidang konstruksi dan instalasi, serta sekitar 2,053 juta job years di bidang manufaktur. Untuk tahap awal 15 proyek pertama, potensi penciptaan lapangan kerja mencapai 515 ribu pekerja secara akumulatif. F. Dampak ekonomi. Rekan-rekan media, dari sisi keekonomian, program PLTS 100 GWP membuka peluang investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini berpotensi menghemat anggaran negara sebesar 73,9 triliun rupiah per tahun melalui penggunaan

0: PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System BESS dibandingkan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap PLTGU dan pembangkit listrik tenaga diesel PLTD. Khusus tahap awal 15 PLTS yang sudah disebutkan tadi, potensi penghematan APBN diperkirakan mencapai 4,6 triliun rupiah per tahunnya. Program PLTS 100 GWP juga mendorong penguatan industri dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan energi sebagai salah satu pilar utama transformasi bangsa Indonesia. Melalui program ini, Indonesia bukan sekedar menjadi pasar panel surya impor, melainkan menjadi pemain utamanya. Manfaat bagi perekonomian lainnya adalah peningkatan teknologi dan pengembangan rantai pasok PLTS yang dilakukan di dalam negeri. Dari sisi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, PLTS akan didorong untuk pemanfaatan produktif oleh masyarakat, yaitu listrik dari PLTS digunakan bukan hanya untuk penerangan dan kegiatan non-produktif, tetapi juga untuk aktivitas yang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil dan menengah.
1: Contoh nyatanya adalah pemanfaatan PLTS di Pulau Sembur, Kepulauan Riau, yang listriknya digunakan untuk cold storage, mesin pembuat es, dan kapal listrik bagi para nelayan.
0: G. Ketahanan energi dan keandalan pasokan. Rekan-rekan media, penambahan 100 GWP energi surya diproyeksikan meningkatkan kapasitas terpasang hingga 57 kali lipat, sekaligus membawa Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan kapasitas energi surya terbesar di dunia. Dari sisi pengurangan bahan bakar fosil, program ini diperkirakan menghemat penggunaan diesel sebesar 6 juta kiloliter per tahun untuk seluruh Indonesia dan 500 ribu kiloliter per tahun khusus untuk Pulau Bali. Pada tahap awal 15 PLTS, penghematan bahan bakar minyak jenis diesel diperkirakan sebesar 319.998 kiloliter per tahun dan penghematan gas alam sebesar 35.66 MSCF, million standard cubic feet, yaitu juta kaki kubik standar per tahun. Sebagai contoh konkret, PLTS Pulau Sembur di Provinsi Kepulauan Riau mendukung penyediaan listrik bagi fasilitas cold storage nelayan berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton per hari. Sementara itu, PLTS Rengit, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung meningkatkan waktu nyala listrik dari sebelumnya sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap harinya, sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan BPP sekitar Rp4.400 per kilowatt jam atau 26% lebih rendah. Untuk produksi listrik, angka finalnya tentu akan bergantung kepada lokasi, konfigurasi sistem, dan berbagai aspek teknis lainnya. Namun sebagai ilustrasi, apabila 100 GWP PLTS seluruhnya beroperasi dengan asumsi faktor kapasitas sekitar 20%, potensi produksi listriknya diperkirakan mencapai sekitar 125 terawatt jam atau TWH per tahun. Dengan menggunakan angka konsumsi listrik per kapita nasional tahun 2026 sebesar 1.584 kilowatt hour, produksi tersebut secara ekuivalen dapat memenuhi kebutuhan listrik hingga 79 juta penduduk atau sekitar 19,8 juta rumah tangga dengan asumsi rata-rata 4 orang per rumah tangga. H. Penurunan emisi dan energi hijau. Rekan-rekan sekalian, program PLTS 100 GWP berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 147 juta ton CO2. Selain itu, program ini juga membuka potensi pasar karbon senilai 6,31 triliun rupiah dengan asumsi harga karbon sebesar 4 dolar Amerika Serikat per ton CO2 equivalent. Penurunan emisi ini didukung salah satunya oleh skenario eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWP sebagai bagian dari 8 skenario pengembangan dalam program PLTS 100 GWP. Program ini juga menjadi salah satu instrumen untuk menekan impor BBM, khususnya solar yang selama ini dipergunakan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD di berbagai daerah. Saat ini tercatat masih ada sekitar 12,6 gigawatt kapasitas listrik yang menggunakan bahan bakar solar dengan konsumsi BBM setara 230.000 hingga 250.000 barel per hari. Penurunan pemakaian PLTD ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor energi sekaligus mempercepat pemanfaatan sumber energi domestik. Bagian 2 Romawi, testimoni masyarakat. Rekan-rekan sekalian, kehadiran PLTS membawa perubahan nyata bagi masyarakat di pulau-pulau terluar di Indonesia, seperti di Pulau Sumbur, Batam, Kepulauan Riau, Pulau Rengit, Belitung, serta Pulau Tiga atau Nusa Telu, Maluku Tengah. Akses listrik kini semakin memudahkan aktivitas keluarga sekaligus mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Inilah wujud transformasi bangsa Indonesia dari wilayah dengan keterbatasan akses energi menuju masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas. Karzaman, nelayan Pulau Sumbur Batam, Kepulauan Riau merasakan manfaat listrik 24 jam yang sebelumnya sulit dinikmati warga. Dahulu anak-anak kesulitan mengerjakan PR dan mengaji pada malam hari karena keterbatasan penerangan. Kini mereka dapat belajar, mengaji, dan bermain dengan lebih nyaman. Bagi masyarakat Pulau Sumbur yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pasokan listrik dari PLTS juga dapat mengoperasikan cold storage dan mesin pembuat es. Fasilitas ini memudahkan nelayan menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan, memperoleh es dengan harga lebih terjangkau, serta mengurangi kesulitan mencari es dari pulau lain. Sementara itu, Sudarto, ini Pak Karzaman, ya, coba lihat sebentar Pak Karzaman, ini Pak Karzaman dari Kepri. Sementara itu Sudarto, ya ini Pak Darto nih, warga Pulau Rengit, Belitung merasakan perubahan setelah PLTS berkapasitas 78 kW peak beroperasi di pulau mereka. Sebelumnya warga mengandalkan genset berbahan bakar minyak yang membutuhkan biaya besar. Bagi Pak Darto yang juga beraktivitas sebagai nelayan, kehadiran listrik turut mempermudah penyimpanan ikan hasil tangkapan hingga ikan tidak harus segera dijual karena khawatir cepat rusak. Penggunaan listrik PLN juga membantu menekan pengeluaran dibandingkan saat mengandalkan genset. Manfaat serupa dirasakan Hania, warga Pulau Tiga, Maluku Tengah. Ini Ibu Hania. Sebelum PLTS beroperasi, warga hanya menikmati listrik dari mesin diesel dari pukul 18 hingga 6 pagi. Kini listrik tersedia sepanjang hari. Ibu Hania dapat menonton televisi, mungkin sinetron ya, dan mendengarkan musik pada siang hari. Sesuatu yang dulu tidak mungkin dilakukan. Listrik 24 jam juga memudahkan pekerjaan rumah tangganya, terutama untuk menggunakan mesin cuci dan pompa air listrik. Ini juga nanti bagus untuk fasilitas kesehatan ya Pak Dante ya. Pengalaman masyarakat di ketiga pulau tersebut menunjukkan bahwa akses energi tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan anak, memudahkan aktivitas rumah tangga, dan memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Upaya menghadirkan listrik hingga pulau-pulau terluar menjadi bagian dari pemerataan akses energi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tiga Romawi penutup, rekan-rekan media, program PLTS 100 GWP menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian bangsa. Program ini merupakan bagian dari transformasi besar yang digagas Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi nasional agar Indonesia semakin kokoh berdiri di kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Manfaatnya pun mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. seperti disampaikan warga di Pulau Sembur, Pulau Rengit, Pulau Tiga. Mereka kini menikmati akses listrik 24 jam yang mendukung pendidikan anak, aktivitas rumah tangga hingga produktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Bapak dan Ibu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan energi surya secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sofe. Om santi-santi om, nama budaya, salam kebajikan.
2: Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan ke narasumber yang kedua, yakni Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono. Saya persilakan.
3: Terima kasih Pak Muhammad Kedari, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, teman-teman media sekalian. Tadi sudah didahului oleh Menteri tentang bagaimana proyek PLTS ini akan membangun Indonesia dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Tadi saya bisnis dengan Pak Kedari. Ini beberapa tahun lalu sebelum saya jadi Wakil Menteri Kesehatan, saya kan lulus dokter. Lulus dokter itu mesti tahun 97 saya lulus dokter, tahun 98 saya bekerja sebagai dokter impres, dokter PPP zaman dulu, itu di daerah Batang Asai, Jambi kalau tadi. Batang Asai, Jambi. Pada saat itu belum ada tes. Jadi waktu itu saya pakai apa? Waktu itu ya selalu penerangan, itu kita pakai tenaga surya. Jadi apa yang dipikirkan Bapak Presiden ini merupakan suatu yang luar biasa. Kalau kita itu pakai tenaga surya, itu kalau mataharinya cerah, itu listrik satu neon itu bisa nyala sampai jam 11. Habis itu gelap gulita. Jadi kita nggak pakai apa-apa. Dan satu lagi yang penting adalah bahwa nanti kalau ini bisa sampai ke desa-desa terpelosok, desa-desa terpencil, ini juga membangun sistem kesehatan yang kuat. Karena vaksin bisa disimpan di kulkas, kemudian alat-alat monitoring, rekam jantung bisa dipakai, kemudian nanti USG yang sudah kita bagikan di puskesmas di seluruh pelosok, di 10.000 puskesmas di seluruh Nusantara itu USG-nya bisa dipakai. Ini luar biasa. Terobosan mengenai listrik desa ini sangat luar biasa. Baik, saya akan menyampaikan apa yang ditugaskan kepada Pak saya hari ini mengenai PHTC di bidang kesehatan. Bapak Presiden menitipkan kepada kami di Kementerian Kesehatan 3 hal. Baik, 3 hal sebagai PHTC yaitu cek kesehatan gratis, pengentasan tuberkulosis, dan peningkatan rumah sakit dari tipe D ke tipe C di kabupaten kota tingkat 2 yang belum punya rumah sakit tipe C. Kita cek kesehatan gratis dulu. Baik, teman-teman media sekalian, ini adalah program jangkauan kesehatan terbesar di masyarakat dalam sejarah Republik Indonesia. Kalau kita bicara program samping saja, itu cuma mencakup 24 juta penduduk di Indonesia. Kalau kita bicara imunisasi, itu hanya mencapai jangkauan 79 juta orang penduduk di Indonesia. Makanan bergizi 82 juta. Vaksinasi COVID yang kita bisa selesai pandemi, itu cuma 203 juta. Tapi cek kesehatan gratis yang diamanahkan oleh Bapak Presiden akan menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia 280 juta
4: lebih jiwa yang akan menikmati program selesai. Kenapa ini penting? Karena cek kesehatan gratis itu akan memangkas biaya kesehatan yang tadinya dideteksi pada stadium akhir, baru ketahuan kankernya sudah dikirim terapi, baru ketahuan jantungnya sudah dikarakterisasi, baru ketahuan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan pada stadium akhir. Tapi kalau cek kesehatan gratis, itu nanti kita bisa mengidentifikasi penyakit pada stadium awal, pengobatan dan kurang, dan akan mengumumkan biaya BPJS.
3: Mari Bapak Presiden saya meluncurkan subsidi untuk BPJS 20 triliun. Mungkin akan makin berkurang biaya BPJS ini kalau nanti diberikan cek kesehatan gratis dan masyarakat sudah diketahui status risiko kesehatannya. Untuk cek kesehatan gratis 2025 kita sudah mencapai 70 juta jiwa, 46 jutanya di komunitas, dan 24 jutanya di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak dari SD, dari TK, dari PAUD, dari SMP, SMA juga dicek. Itu 24 juta di tahun 2025. Saya di 2026 sudah mencapai 99,1 juta jiwa, 78,5 jutanya di komunitas dan 20,6 jutanya di sekolah-sekolah. Targetnya 130 juta di tahun 2026. Kalau 2025 tadi 70 juta, sekarang kita naikkan targetnya di tahun 2026 130 juta dan sekarang sudah mencapai 99,1 juta jiwa masyarakat menikmati program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini. Saya, teman-teman sekalian, strategi ini mau diperluas ke 130 juta, kita lakukan monitoringnya secara real time, karena di puskesmas sudah dilakukan evaluasi pengisian dengan menggunakan satu pintu sistem digital, namanya Satu Sehat, SIMPUS, Sistem Informasi Puskesmas. Yang penting adalah bahwa ini akan membuat edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat lebih bagus dan pengobatan gratis. Karena yang diketahui sakit nanti akan langsung diobati. Jadi diperluas program tidak cuma mengidentifikasi tapi juga pengobatan massal. Kalau diketahuan hipertensi langsung dikasih obat hipertensi. Kalau diketahuan diabetes langsung dikasih obat diabetes dan seterusnya. Ayo, terus saya. Teman-teman media sekalian, ini adalah siklus hidup dan banyak masalah kesehatan yang terbesar ditemukan di hasil pemeriksaan kesehatan gratis di 2026. Yang terbesar diantaranya adalah hipertensi. Tensinya tinggi, banyak ditemukan di masyarakat di Indonesia. Diabetes, kolesterol, itu kita anggap sebagai tata laksana yang harus kita lakukan prioritasnya. Kalau kita bisa melakukan tata laksana lebih awal dari hipertensi, diabetes, dan kolesterol ini, maka kita bisa mencegah orang-orang ini masuk ke dalam penyakit jantung dan pembuluh darah seperti stroke dan sebagainya. Cuci darah dan sebagainya. Jadi ini bisa ditangani dan memberikan efisiensi anggaran pembiayaan ke depan yang jauh lebih baik yang manfaatnya baru kita rasakan sekitar 10 tahun yang akan datang. Right? Ini CKG berpotensi mencegah 1 dari 4 kasus stroke dan kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini penyakit jantung dan pembuluh darah di tahun 2035. Jadi manfaatnya baru kerasa 2035 sudah kita mulai kerjakan dari sekarang. Tadi saya sampaikan 10 tahun lagi kita benar-benar akan merasakan manfaatnya. Pada saat itu ada bonus demografi, di mana bonus demografi itu akan memberikan kualitas penduduk Indonesia kesehatannya lebih terjamin. Dan yang paling penting adalah angka harapan hidupnya lebih baik. Kalau sekarang angka harapan hidup sekitar 71-72, bahwa Presiden menargetkan nanti angka harapan hidup kita di tahun itu menjadi sekitar 76-78. Slide. Itu yang pertama tentang cek kesehatan gratis, yang kedua tentang tuberkulosis. Berita tidak baiknya adalah bahwa kita sekarang nomor 2 di seluruh dunia setelah India angka tuberkulosisnya, slide. Dan kita lakukan 3 hal yang paling penting, yaitu melakukan estimasi kasus, menghitung estimasi kasus yang ada, kemudian melakukan identifikasi kasus, dan melakukan pengobatan kasus. Dan teman-teman bisa lihat dari grafik tersebut bahwa angka tuberkulosis yang ada sekarang itu sekitar 1.090.000 jiwa di seluruh Indonesia. Tapi di tahun 2026 sudah mulai menurun jadi 1.080.000 orang. Kelihatannya ada penurunan sekitar 1.000. Ini karena kegiatan identifikasi masif dan pengobatan masif yang sudah kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Right? Yang paling penting ada screeningnya. Screening diidentifikasi yang tadinya nggak ada gejala menjadi gejala. Screeningnya dilakukan di puskesmas, di CKG komunitas, di CKG swasta, dan di one stop service. One stop service-nya itu ada testing pemeriksaan rongsen, pemeriksaan dahak, dan di satu pintu di seluruh di tempat-tempat tertentu yang kita anggap sebagai kasusnya tinggi. Slide berikutnya. Sinergi dengan hal tersebut, maka peningkatan keberhasilan dan pencegahan tuberkulosis dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah investigasi kontak terintegrasi atau TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Kalau dulu teman-teman ingat zaman COVID, kita kan ada yang satu rumah itu harus di swab. Ini juga sama di tuberkulosis, yang satu rumah itu harus mendapatkan terapi pencegahan selama 3 bulan supaya tidak terkena kasus tuberkulosis. Dan kelihatan setelah kita melakukan TPT dalam waktu 1 tahun, kita turunkan estimasi tuberkulosis yang diidentifikasi oleh WHO dari tadinya 1.090.000 menjadi 1.080.000. Kemudian yang kedua, penggunaan obat tuberkulosis. Yang menjadi masalah adalah obat tuberkulosis itu pengobatannya lama, komplain dan kepatuhan pasiennya itu jelek. Jadi akhirnya pasiennya banyak yang putus obat. Kalau putus obat dia resisten, gak bisa diobati dan menyebabkan kematian. Kita melakukan berbagai macam penelitian dan akhirnya kita menggunakan penelitian tersebut dan melahirkan obat yang hanya 1 bulan dipakai untuk penyakit tuberkulosis. Pak Kodari, yang tadinya 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan kan bosan orang minum obat banyak begitu. Banyak, bisa sampai 9 tablet satu hari. Sekarang 1 bulan saja. Ini 1 bulan kita sedang lakukan terapi yang agresif untuk masyarakat. Kemudian adalah pemberdayaan desa dan kelurahan siaga tuberkulosis, siaga TB. Ini tidak mungkin berhasil eksklusif milik Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau masyarakat diikutkan, ada yang namanya jaga desa, ada yang namanya kader tuberkulosis. Ini akan membuat masyarakat itu sadar bahwa tuberkulosis itu ada di sekelilingnya. Tidak cuma di desa-desa, tapi juga di kota-kota besar. Kemudian monitoring bersama antara pemerintah pusat dan daerah setiap minggu. Kita melakukan setiap minggu evaluasi. Ada Pak Dirjen di sini, Pak Dirjen P2 Pencegahan Penyakit di Kementerian Kesehatan yang melakukan evaluasi setiap minggu angka tuberkulosis ini dengan pemerintah daerah. Itu yang kedua mengenai pengentasan TBC. Yang ketiga saya akan bahas tentang peningkatan rumah sakit tipe D dan tipe C. Teman-teman media sekalian, kita bayangkan kalau kita ibu-ibu melahirkan gak bisa, jangkauannya sulit di desa-desa, kemudian juga mengalami kesulitan pengobatan yang harus dioperasi usus buntu karena fasilitas kamar operasinya gak ada. Itu banyak kabupaten kota di Indonesia yang belum punya kamar operasi. Itu namanya tipe rumah sakitnya rumah sakit tipe D. Dulu namanya puskesmas perawatan. Nah, Bapak Presiden mencanangkan supaya kita melakukan revitalisasi rumah sakit kabupaten desa, kabupaten-kabupaten ini yang belum punya rumah sakit tipe C dan belum punya kamar operasi. Tahap pertama dilakukan kepada 66 RSUD yang tadinya kelas rumah sakit yang tipe D menjadi tipe C. Ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap pertama ini tahun 2025, 2026 dan selesai 2027 akan dibangun 66 rumah sakit tipe C di rumah sakit tipe D yang tadinya belum punya kamar operasi. Slide berikutnya ini teman-teman bisa lihat 21 dari tahun 2025, 21 dari 22 sudah mulai selesai dibangun dan sudah mulai operasional. 2026, 18 dari 20 sudah mulai dibangun. Dan dalam proses perencanaan yang 2027, kita akan selesaikan target Bapak Presiden 66 rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Rumah sakitnya keren, semuanya terstandarisasi. Bentuknya sama, coba kita lihat bentuknya. Ini gak kalah kayak rumah sakit di Jakarta. Lihat bentuknya, keren. Ini bayangkan di kabupaten-kabupaten yang sangat terpencil daerah kepulauan terluar. Kamar operasinya di RSUD Sungai Lemau. Sana gak gampang. dan kita bisa membangun rumah sakit itu di selesai di RSUD Lemau, di RSUD Tempera. Kita sudah punya alat seperti ini. Kita bagikan CT scan kepada masyarakat. Kemudian di Muhammad Thohir Lampung, di Buton Utara, di Namela, itu bentuk Namela itu rumah sakitnya di Provinsi Maluku ini kayak gini bentuknya. Terstandarisasi desainnya dari Kementerian Kesehatan dibangun di daerah-daerah tersebut. Di Konawe, di Tarempa, di Bengkulu Tengah, modelnya sama, dan ini merupakan akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke di seluruh desa dan kota dengan kualitas yang sama. Nanti dokter-dokter dideploy dari Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut. Ada 6 kriteria dokter yang harus terpenuhi di rumah sakit-rumah sakit tersebut, dan tenaganya akan kita penuhi di rumah sakit tersebut. Semuanya sedang dalam proses, dan nanti kita menjanjikan dalam waktu 2027 66 rumah sakit yang ditargetkan oleh Bapak Presiden pada tahap pertama ini akan selesai dan akan beroperasional. Terima kasih Pak Kadori atas waktu yang diberikan, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, tadi bagus. Bahkan di RSUD-nya ini udah ramai juga di TikTok ya, Prof. Ya, boleh.
3: Nah, Bapak Presiden pada era APBN rencana pada pidato beliau tentang era APBN 2027 kemarin menyampaikan bahwa akan dibangun renovasi puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi puskesmas-puskesmas kita itu sayang, baru terakhir itu direnovasi itu zamannya Pak Harto. Jadi kalau teman-teman lihat ke daerah itu sangat menyedihkan. Dulu waktu saya di puskesmas juga gitu. Saya satu-satunya dokter. Itu Pak Kedari, puskesmasnya itu masih dibangun dalam bentuk papan. Papan. Jadi sangat menyedihkan deh. Kita akan bangun, seluruh puskesmas akan dibangun oleh Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden menambah lagi target kita untuk renovasi rumah sakit menjadi 414 rumah sakit di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia akan direnovasi lagi. Tanpa terkecuali rumah RSUD-nya akan direnovasi, puskesmasnya akan direnovasi, puskesmas pembantunya yang belum ada juga akan dibangunkan. Biaya pembangunannya Bapak Presiden menargetkan sekitar 3 miliar per puskesmas.
0: Boleh tahu nggak Pak Wamenkes, itu apa perbedaan puskesmas dengan puskesmas pembantu itu?
3: Jadi kalau puskesmas itu di tingkat kecamatan, kalau puskesmas pembantu itu di tingkat dusun dan desa, Pak. Jadi perpanjangannya di tingkat dusun dan desa.
0: Saat ini kalau puskesmas ada 10.000, pustu ada berapa?
3: Pustu itu ada sekitar 20.000-an ya, 20.000 pustu. 20.000-an pustu seluruh Indonesia.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Lanjut Usia Internasional diperingati secara global setiap tanggal 1 Oktober. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan mulai dirayakan untuk pertama kalinya pada 1 Oktober 1991. Hari Lanjut Usia atau Lansia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan para lansia, misalnya dengan meningkatkan layanan kesehatan dan produktivitas mereka. Hari ini juga menjadi pengingat bagi para anak muda untuk melihat lansia sebagai sumber kebijaksanaan dan pengalaman yang dapat menginspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Dan senang sekali di pagi ini kita kembali lagi dalam program Mutiara Pagi, dan kali ini adalah Mutiara Pagi Agama Katolik dengan narasumber yang hadir telah di studio, yang telah hadir di studio ada Bapak Damianus Oiwenu yang akan membawakan tema kita pagi ini di Mutiara Pagi Katolik, yaitu belajar menjadi kecil di hadapan Tuhan. Untuk itu selamat pagi Kakak Dami.
1: Selamat pagi Kaner.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, luar biasa baik.
0: Terima kasih Kak Dami, seperti biasa kita awali dengan doa buka, nanti sharing bersama dan doa syukur. Silakan Kak Dami.
1: Baik Kak Ner, bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk membukanya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pemilik kehidupan ini, syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan karunia-Mu yang kami peroleh sepanjang hari kemarin sampai pada pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Kami boleh diperkenankan untuk boleh membaca dan akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu yang kami baca ini dapat boleh kami renungkan dalam diri kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami pesan dari firman-Mu ini. Kiranya Engkau dapat membuka hati dan pikiran kami pula agar seluruh pesan yang kami peroleh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, baik di rumah, di tempat kerja maupun dimanapun kami berada. Semuanya ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pagi ini saya berjudul, belajar menjadi kecil di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita diajak untuk kembali menemukan keindahan menjadi kecil di hadapan Tuhan. Dunia sering mengajak kita bahwa seorang dianggap berhasil ketika ia semakin kuat, terkenal, berpengaruh dan mampu mengendalikan banyak hal. Namun Yesus justru menunjukkan jalan yang berbeda, jalan kerendahan hati, kepercayaan dan kesederhanaan seperti seorang anak kecil. Pada hari ini, gereja juga mengenang Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga gereja. Hidup Santa Teresa menunjukkan bahwa kekudusan tidak selalu dibangun melalui tindakan-tindakan besar. Kita dapat menjadi kudus melalui perkara sederhana yang dilakukan dengan kasih yang besar kepada Tuhan. Dalam Injil Matius tadi, para murid datang kepada Yesus dan bertanya mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertanyaan itu memperlihatkan sesuatu yang sangat manusiawi. Bahkan ketika mengikuti Yesus, para murid masih memikirkan kedudukan, kehormatan, dan siapa yang dianggap paling besar. Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Melalui tindakan sederhana itu, Yesus mengubah cara pandang para murid tentang kebesaran. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti menjadi kekanak-kanakan,

0: tidak bertanggung jawab. Yesus mengarahkan perhatian kita kepada kerendahan hati dan ketergantungan seorang anak. Seorang anak mengetahui bahwa ia membutuhkan orang lain. Demikian pula hidup rohani dimulai ketika ia menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Lalu siapakah yang terbesar? Keinginan untuk dianggap paling penting dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kita mungkin ingin pekerjaan kita dihargai. Kita ingin pendapat kita didengar. Kita ingin pelayanan kita diperhatikan. Kita ingin pengorbanan kita diketahui. Bahkan dalam kehidupan rohani, godaan dalam membandingkan diri dengan orang lain dapat muncul. Siapa yang lebih aktif? Siapa yang lebih saleh? Siapa yang lebih banyak melayani? Siapa yang lebih dekat dengan Tuhan? Namun Yesus tidak bertanggung jawab pertanyaan, tidak menjawab pertanyaan para murid dengan menyebut nama seseorang. Ia justru menghadirkan seorang anak kecil. Pesannya sangat jelas. Ukuran kebesaran menurut kerajaan Allah berbeda dengan ukuran kebesaran menurut dunia. Di hadapan Tuhan, orang besar adalah orang yang mau merendahkan dirinya. Belajar menjadi kecil di hadapan Tuhan. Menjadi kecil berarti mengakui bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kalimat itu sederhana, tetapi tidak selalu mudah diucapkan dengan sungguh-sungguh. Manusia sering ingin mengendalikan kehidupannya sendiri. Ketika kita membuat rencana, menetapkan target, dan berusaha memastikan semuanya berjalan dengan keinginan kita masing-masing. Tidak ada yang salah dengan membuat rencana. Namun masalah muncul ketika kita mulai merasa bahwa semuanya bergantung sepenuhnya pada kemampuan kita. Ada saat ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami keterbatasan. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, melainkan karena melalui keterbatasan itu kita belajar kembali bersandar kepadanya. Kadang-kadang doa yang paling jujur bukanlah doa yang panjang. Cukup, Tuhan, kami tidak tahu harus bagaimana, tolonglah kami. Doa seperti itu lahir dari hati yang menjadi kecil di hadapan Tuhan. Untuk itu pesan Injil hari ini sangat indah bila direnungkan bersama kehidupan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa tidak dikenal mendirikan banyak lembaga besar atau melakukan perjalanan misi ke berbagai negara. Sebagian besar hidup religiusnya berlangsung dan tersembunyi di Biara Karmel. Namun dari kehidupan yang tampak sederhana, lahirlah sebuah jalan spiritual yang kemudian dikenal sebagai jalan kecil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Teresa memahami bahwa dirinya tidak mampu melakukan semua karya besar yang dilakukan para kudus lainnya. Namun ia menemukan sebuah jalan menuju kekudusan, melakukan perkara-perkara kecil dengan kasih. Senyum kepada seseorang sulit kita sukai dapat menjadi persembahan. Mengerjakan kewajiban dengan setia dapat menjadi persembahan. Memaafkan ketika hati terluka dapat menjadi persembahan pula. Menahan perkata yang dapat menyakiti orang lain dapat menjadikan itu sebagai persembahan. Berdoa bagi seseorang secara diam-diam dapat menjadi persembahan. Tidak semua orang dipanggil untuk melakukan sesuatu yang dikenal banyak orang. Tetapi setiap orang dipanggil untuk mengasihi. Kadang-kadang kita membayangkan kekudusan sebagai sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal kesempatan untuk menjadi kudus sering hadir melalui perkara yang sangat biasa. Di rumah, kekudusan dapat berarti sabar menghadapi anggota keluarga. Di tempat kerja, kekudusan dapat berarti tetap jujur ketika ada kesempatan melakukan kecurangan. Dalam pertemanan, kekudusan dapat berarti hadir bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Di media sosial, kekudusan dapat berarti tidak ikut menyebarkan kebencian, fitnah, atau penghinaan. Dalam kehidupan doa, kekudusan dapat berarti tetap datang kepada Tuhan meskipun kita sedang tak merasakan penghiburan rohani. Tuhan tidak hanya melihat besarnya tindakan, Tuhan melihat besarnya kasih yang kita letakkan di dalam tindakan tersebut. Kita sering ingin melihat hasil yang besar dengan cepat. Jika melakukan kebaikan tetapi tidak mendapatkan respon, kita kecewa. Jika melayani tidak dihargai, kita kehilangan semangat. Jika berdoa tetapi keadaan belum berubah, kita mulai bertanya apakah doa kita berguna. Namun kehidupan Santa Teresa mengingatkan kita bahwa tidak ada tindakan kasih yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Kebaikan mungkin tidak langsung menghasilkan sesuatu yang dapat kita lihat, namun kasih yang diberikan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Sebuah perkataan yang lembut mungkin menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Sebuah pengampunan mungkin menghentikan lingkaran kebencian. Sebuah doa yang sederhana mungkin menjadi kekuatan bagi seseorang yang tidak akan mengetahui bahwa kita mendoakannya. Kita tidak selalu mengetahui buah dari kebaikan yang kita lakukan. Tugas kita adalah tetap setia menanam kasih. Tuhanlah yang menumbuhkannya. Seorang anak dapat tidur dengan tenang karena ia percaya bahwa ada seseorang yang selalu menjaganya. Iman mengundang kita kepada kepercayaan seperti itu. Bukan berarti kehidupan selalu berjalan mudah. Untuk itu, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Kita tidak harus menunggu kesempatan luar biasa untuk mengasihi Tuhan. Hari ini adalah kesempatan itu. Orang yang berada di dekat kita adalah kesempatan itu. Pekerjaan yang ada di hadapan kita adalah kesempatan itu. Kesulitan yang kita hadapi pun dapat menjadi kesempatan untuk belajar percaya pada Tuhan. Tidak perlu menjawab semuanya sekaligus. Biarkan satu pertanyaan yang paling menyentuh hati menjadi bahan doa hari ini. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap harinya. Amin.
1: Amin. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Dami. Mungkin sharing sedikit. Mungkin ada seperti mengapa menjadi kecil di hadapan Tuhan justru menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghadapi persoalan hidup, Kak Dami. Seperti tadi di tema bilang begitu. Maksudnya kecil tapi jadi kuat begitu. Kenapa seperti itu, Kak Dami? Silakan.
0: Ya, Kanir bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada. Seperti yang tertera dalam kutipan Injil Matius pada kesempatan ini bahwa menjadi kecil di hadapan Tuhan memiliki kekuatan yang besar itu bercermin dari ketulusan seorang anak kecil yang bergantung pada seseorang. Di sini Tuhan menggambarkan anak kecil supaya kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mengalami keputusasaan dalam hidup, kita bisa bergantung pada Tuhan dengan berdoa dan mempersembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita mengalami sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan secara manusiawi, kita bergantung semuanya pada Tuhan. Itu mengajarkan kita untuk merendah dan menjadi kecil di hadapan Tuhan untuk mendapatkan perhatian serta mendapat kasih dari Tuhan sendiri. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengakui semua hal yang ada di dalam hidup kita dengan sikap-sikap duniawi kita, ego kita, arogan manusiawi kita, dan segala hal yang kita peroleh itu semata-mata itu kita sendiri yang dapatkan. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu merendah dan menjadi seperti anak kecil yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
1: Luar biasa kenapa? Jadi seperti kita seperti ada di ayat Alkitab juga, jangan apa? Kalau kita jadi ekor, tapi Tuhan akan angkat jadi kita jadi kepala.
0: Cepat.
1: Seperti itu kakak. Dan mungkin satu pertanyaan lagi kakak Dami. Bagaimana kalau kita sudah berusaha melakukan kebaikan, kita sudah berusaha yang terbaik kakak Dami, tetapi kehidupan kita tetap masih mengalami banyak masalah kakak Dami. Bagaimana iman kita bisa membantu untuk tetap percaya kepada Tuhan kakak Dami?
0: Ya, Kaner bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang tadi saya sampaikan dalam renungan yang saya bacakan tadi, bahwa ketika doa kita tidak dijawab saat itu, bukan berarti kehidupan kita tidak akan berubah. Tuhan menunggu kita selalu mendengarkan seluruh keluh kesah kita melalui doa-doa kita. Tetapi kita jangan berpikir bahwa setelah kita doa segala sesuatu langsung berubah dengan sendirinya. Tetapi ketika kita selesai doa dan merasakan ketenangan, kenyamanan, itu adalah perubahan dalam diri kita. Mungkin dari situasi yang tertekan dan mengalami sesuatu yang sangat-sangat mengguncang diri kita, dan kita merasakan kelegaan itu. Berarti segala sesuatu, segala beban kita telah diringankan oleh Tuhan sendiri. Tetapi di sini kita diminta untuk selalu bersabar dan terus tekun dalam doa kita setiap harinya. Mungkin hari ini belum terjawab, besok atau hari-hari yang akan datang pasti dengan sendirinya kehidupan kita akan perlahan-lahan akan baik. Lalu kita juga akan mengalami hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Ketika kita ada masalah lalu kita tidak mengandalkan Tuhan, perbedaannya jauh ketika kita ada persoalan tetapi kita mengandalkan Tuhan. Kita akan jauh lebih tenang, lebih terinspirasi untuk selalu berdoa ketimbang kita harus kembali melakukan hal-hal duniawi seperti mungkin harus jalan-jalan atau mungkin harus minum mabuk atau mungkin harus melakukan tindakan-tindakan manusia yang menurut kita setelah kita buat itu berarti masalah selesai, tetapi sama sekali tidak. Dia hanya bertahan berapa menit, tapi kekuatan doa dapat membawa kita secara perlahan-lahan untuk lebih tenang dan lebih merasakan sesuatu yang berbeda dari yang kita alami sebelumnya.
1: Amin. Jadi kita jangan cari pelarian dengan hal-hal yang apalagi hal-hal yang negatif seperti itu kakak Dami ya. Mungkin selanjutnya kakak Dami, dalam kehidupan sehari-hari apakah kita bisa melihat tanda bahwa seseorang itu mulai terlalu mengejar pengakuan manusia dibandingkan mencari kehendak Tuhan? Apakah itu ada tanda-tandanya kakak Dami?
0: Baik, Kaneru sama saudara pendengar dimanapun Anda berada, tanda-tanda itu mungkin seperti yang kita temui dalam kehidupan kita. Dia mulai lebih terinspirasi dalam mengejar harta, kekayaan, dan nama yang lebih utama ketimbang membantu sesama yang membutuhkan, lalu melakukan hal-hal yang mungkin dianggap dia sudah memiliki pekerjaan yang lebih mapan dan lebih membuatnya lebih dikenal, tetapi ia lebih memilih untuk melakukan hal-hal sederhana, mungkin terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang membangun, lalu kegiatan-kegiatan religius mungkin tidak terlalu aktif sebelumnya, tetapi ia lebih memilih untuk beramal dan melakukan hal-hal yang lebih baiklah di hadapan orang lain. Tetapi ketika dia lebih mementingkan harta dan sebagainya, berarti segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya itu melakukan hal-hal yang mungkin akan dikenal orang lain. dia mulai terlihat lebih aktif di media sosial dan lebih menunjukkan kepada mencari ketenaran dalam kehidupan sosialnya, kehidupan dalam pekerjaannya dan sebagainya yang mungkin terlihat lebih nampak dalam kehidupan manusiawi. Tetapi ia meninggalkan segala sesuatu yang mungkin lebih sederhana dalam kegiatan gereja, atau mungkin tidak terlalu aktif, tidak terlalu terlihat dalam situasi-situasi kebersamaan, persaudaraan. Mungkin dalam kehidupan kantor ada hal-hal yang mungkin melibatkan semua dalam satu instansi, tetapi ia tidak terlalu tertarik untuk hadir dalam hal-hal itu. Ia lebih berpikir bahwa ia hadir karena ia membutuhkan itu untuk kerja, untuk hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya sendiri.
1: Seperti amin Kak Kedami. Mungkin yang terakhir Kak Kedami, karena orang banyak sekali mengejar pengakuan, banyak sekali ingin menunjukkan pencapaian, kehidupan terbaik, apalagi sekarang di media sosial Kak Kedami. Nah, bagaimana kita sebagai umat Yesus Kristus ini dapat menjaga hati agar tidak terjebak dalam kebutuhan akan suatu pengakuan yang semu seperti itu Kak Kedami?
0: Baik Kak Kedami, bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahwa di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, kita pun harus bijaksana dalam menggunakannya. Ketika hal-hal yang perlu kita bagikan di media sosial bernilai positif, ya kita perlu bagikan. Tetapi hal-hal yang nuansanya ada fitnaan, cacian, sebagainya, lebih baik kita bijak dalam hal membagikan. Dalam hal ini lebih baik kita hadirkan hal-hal yang positif dan membangun dalam menggunakan media sosial. Ketika kita membaca atau menemukan sesuatu informasi, perlu kita pahami, perlu kita

0: membagikan itu juga, kita perlu menyadari bahwa kita sebagai umat beriman harus lebih memperhatikan nilai kemanusiaan kita, nilai sosial kita, nilai sosial kita dan kehidupan beriman kita. Kita tidak perlu membatasi diri dengan orang lain yang mungkin beda keyakinan dengan kita, tetapi kita perlu menjaga kebersamaan itu dengan postingan-postingan kita. Tidak boleh menyinggung saudara-saudara kita yang mungkin bukan satu agama dengan kita, bukan satu suku dengan kita, tetapi kita perlu menjaga kebersamaan itu dengan hal-hal yang positif. Lebih bagus membagikan hal-hal yang membantu mempererat tali persaudaraan ketimbang kita membagikan hal-hal yang membuat kita terpisah dengan saudara-saudara kita yang lain.
1: Amin kakak Dami, kita harus bijak, betul-betul bijak seperti itu kakak Dami. Oh kakak Dami, itu mungkin terakhir kakak Dami. Jadi selanjutnya pesan penutup untuk kita atau kesimpulan untuk kita semua, silakan kakak Dami.
0: Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita diingatkan bahwa jalan menuju kekudusan tidak harus selalu dipenuhi dengan tindakan luar biasa. Yesus meminta kita menjadi seperti anak kecil, rendah hati, sederhana dan percaya kepada Bapa di surga. Dan Santa Teresa menunjukkan bahwa jalan itu benar-benar dapat dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan Tuhan dalam pekerjaan sederhana, dalam kesadaran, dalam pengampunan, dan dalam doa. Dan tindakan kasih yang mungkin tidak pernah diketahui orang lain. Jangan menunggu kesempatan besar untuk menjadi kudus. Mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Sebab ketika perkara kecil dilakukan dengan kasih yang besar, perkara itu menjadi berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Ajarilah kami memiliki hati yang sederhana dan rendah seperti anak kecil yang percaya kepada Bapanya. Seringkali kami ingin dianggap penting, dihargai, dan diperhatikan. Kami mudah membandingkan diri kami dengan orang lain dan kecewa ketika kebaikan kami tidak mendapatkan penghargaan. Ampunilah kami Tuhan, ajarilah kami untuk melakukan segala sesuatu bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan karena kami mengasihimu. Melalui Santa Teladan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, ajarlah kami menemukan kekudusan dalam perkara-perkara sederhana. Semoga segala sesuatu yang dilakukan Kakak Nair bersama teman-teman di RRI, saya bersama teman-teman di Kemenak, dan semua orang yang kami jumpai dalam perjalanan kami sepanjang hari ini dapat menjadi berkat untuk setiap hari yang kami lakukan dengan kasih. Kami percaya bahwa berkat sabdamu dan seluruh pesanmu dalam sabdamu ini dapat menjadi berkat untuk kami hari ini dan hari-hari berikutnya. Semoga seluruh kehidupan kami menjadi persembahan kepada Allah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rami sudah berbagi berkat di Mutiara Pagi hari ini. Tuhan berkati Kak Rami juga dalam pekerjaan, pelayanan dan keluarga juga Kak Rami. Ya, dan pendengar dan pemirsa semua, terima kasih sudah bersama kami dari awal tadi. Dan berbahagialah untuk kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan tapi mempraktikkannya juga dalam kehidupan sehari-hari juga. Kita akan bertemu lagi di edisi Mutiara Pagi Agama Katolik lainnya. Tuhan memberkati kita semua.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RR.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan. Tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan.
2: Dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dua informasi akan mengawali Warta NTT Pagi kita. Yang pertama, pasca gempa Flores warga masih berjuang memulihkan kesehatan dan trauma. Yang kedua, jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Delvi Nuwandi.
1: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima. Namun, kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
2: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan. Tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang sudah dijangkau oleh masyarakat serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Borowoso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
3: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitas terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgen, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
1: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvi Nuwandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD NTT dalam mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berikut informasi disampaikan oleh reporter Radiado.
4: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bappemperda DPRD Nusa Tenggara Timur Johan Oematan menyatakan memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Nusa Tenggara Timur dalam mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Kepada RRI usai rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur Rabu 30 September 2026 di Kupang, Johan Oematan mengatakan peranan Pol PP yang dekat dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
5: Ranperda tentang ketertiban umum. Ini betul-betul menjawab kondisi saat ini di mana kejahatan di masyarakat itu terus meningkat, sehingga perlu meningkatkan peranan daripada Pol PP yang paling dekat dengan masyarakat untuk mengamankan situasi yang bisa memberikan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Kita memberikan contoh hari ini, beberapa waktu lalu itu kita lihat ada anak SMP minum mabuk lempar sopir mobil mati Padahal itu anak SMP yang baru lulus, yang baru mau masuk SMA.
4: Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Christine Samyati Pati, ketika menyampaikan tanggapan DPRD Nusa Tenggara Timur terhadap pendapat gubernur atas dua rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD NTT, menyatakan DPRD menyambut baik masukan substantif dari pemerintah mengenai pentingnya pencermatan mendalam atas tiga aspek utama dari ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6: Mengatur aspek kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, penegakan peraturan daerah atau peraturan gubernur, penguatan kelembagaan satuan polisi pamong praja, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan peran serta masyarakat.
4: Adapun dua ranperda usul prakarsa DPRD NTT yang diterima pemerintah provinsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, yaitu ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan ranperda tentang pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Vence Zakarias.
7: Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan barang, fasilitas, instalasi, dan perlengkapan di dalam kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan saat melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Selasa 29 September 2026. Menurut Kalapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Kupang dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap tertib dan terkendali. Menurutnya, razia dan penertiban merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada barang maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan berada di dalam kamar, menciptakan kondisi Lapas Kupang yang aman, tertib, dan kondusif.
8: Saya yakin untuk di lapas ini lebih baik dibanding lapas-lapas di wilayah Sumatera dan Jawa. Saya yakin dengan kekompakan teman-teman, semua peredaran yang dilarang di dalam ini bisa kita kendalikan semuanya dengan penuh kesungguhan, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita sama-sama dukung program dari pada Pak Menteri, Pak Dirjen kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
7: Lebih lanjut ditegaskan, Wawan Irawan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan fasilitas yang berada di blok serta kamar hunian. Penertiban menyasar barang yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, seperti alat komunikasi dan elektronik, senjata tajam, barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan, serta instalasi listrik yang dipasang atau dimodifikasi tanpa kewenangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemakaian, pakaian, obat-obatan, uang, dan barang kemasan. Setiap fasilitas yang berada di dalam kamar hunian dipastikan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan penggunaannya, serta tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Entet Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Melki Lakalena dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alo Tani.
1: Dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik rencana alokasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, disampaikan Gubernur Melki Lakalena saat diwawancara RRI usai mengikuti sidang di DPRD NTT September 2026. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan komitmen agar dana transfer ke daerah atau TKD tidak dikurangi oleh pemerintah pusat. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya sebelumnya. Pemprov NTT sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan aturan batas maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD yang memicu kekhawatiran ribuan tenaga P3K akan dirumahkan. Ia menyampaikan dengan adanya dukungan pembiayaan dari pusat tersebut, beban fiskal daerah dapat terbantu secara signifikan.
1: Syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan ya. Kan itu kan dimulai dari NTT toh. Kita dulu buka pertama Uni Kotak Pandora dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Banavanu menyambut baik jika kebijakan pengalihan pembiayaan gaji P3K diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, wakil rakyat juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang belum direkrut menjadi P3K.
3: Memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang hingga saat ini belum diangkat atau direkrut sebagai pegawai P3K.
2: Catatan RRI, pada tanggal 21 September 2026 kemarin, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ripka Haluk, sempat berkunjung ke NTT dan dalam kesempatan tersebut, Ripka juga menyampaikan mengenai kebijakan seluruh P3K paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi P3K penuh waktu. Ia menyebut bahwa seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memutakhirkan data pemilih meski tahapan pemilu belum berlangsung. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Cengge.
4: Sisa 1.794 ini karena memang sampai dengan

0: Para Kepala Divisi bersama Kepala Sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang, Rabu pagi 30 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ismail Manu menegaskan, proses pemutakhiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait.
1: Tentu kita tahu bahwa penduduk itu kan berdinamika, ya. Penduduk itu sifatnya dinamis. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu yang apa akhirnya membuat kita diarahkan untuk selalu memelihara akurasi data pemilih. Termasuk di dalamnya juga kita melibatkan pihak TNI Polri.
0: Dalam pleno, KPU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil rekapitulasi. Seluruh tanggapan kemudian dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi untuk pemutakhiran berikutnya.
2: Ada 21 yang lengkap bukti otentiknya. Dari 21 ini kami dapati 13 itu dengan status harus TMS-kan karena mereka sudah di luar negeri. Dengan 8-nya itu sudah kembali ke Indonesia. Dan ke-21 itu lengkap juga dengan bukti otentiknya. Dan kemarin kami mendapatkan informasi, ada info dari warga di Kota Kupang yang mana sempat juga kami lakukan uji petik di tanggal 25, namun belum lengkap bukti otentiknya, Pak Ketua. Di hari Senin sore kemarin, tiba-tiba kami dapati bahwa yang bersangkutan sudah berada di Kota Kupang dan bukti otentiknya ada. Jadi dari 21 itu ada penambahan satu.
3: Yang kami lihat berarti bahwa masuk pada tribunan ketiga ini ada penambahan 895.
1: Izin kami langsung tanggapi untuk Bawaslu, nanti setelah itu kami beri kesempatan pada Bapak Ibu yang lain.
0: KPU menegaskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketika tahapan pemilu berikutnya memasuki proses pemutakhiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang koreksi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya. Mengakhiri warta edisi pagi ini, kita akan ikuti komentar RRI pagi ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 bersama reporter Rudi Hartono.
5: Selamat pagi, pendengar. Hari ini, 1 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bukan sekedar mengenang sebuah peristiwa sejarah, lebih dari itu, menjadi momentum untuk bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur, menegaskan satu hal penting, persatuan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Kita hidup di tengah keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, bahasa, bahkan berbeda pandangan, tetapi kita memiliki rumah yang sama, yaitu Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, tantangan terhadap persatuan juga semakin nyata, perbedaan pendapat mulai berubah menjadi pertentangan informasi yang belum tentu benar dapat memicu keresahan, bahkan ruang digital terkadang menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian dan saring mencurigai. Disinilah Pancasila harus hadir, bukan hanya sebagai 5 sila yang kita lafalkan, tetapi sebagai nilai yang harus kita praktikan, menghormati perbedaan, menjaga toleransi, mengedepankan musyawarah, menolak kekerasan dan kebencian. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur tidak dibangun oleh satu kelompok saja. Ia dibangun oleh seluruh anak bangsa. Dari pemerintah yang menjalankan amanahnya, masyarakat menjaga kerukunan dunia, pendidikan membentuk karakter hingga generasi muda yang menjadi kekuatan Indonesia di

masa depan. Karena itu, hari kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa persatuan bukan suatu yang cukup kita ucapkan, persatuan harus kita rawat dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari berbeda tanpa permusuhan, mari berdialog tanpa saling merendahkan, mari maju bersama tanpa meninggalkan mereka yang membutuhkan. Sebab ketika Pancasila benar-benar menjadi pedoman keberagaman, bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026. Sekian komentar dan selamat.

Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum akhir warta Tete Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Yang kedua, jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede, pamit undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pun tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih, mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang, sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wih, Benny. Kita lihat lu ini makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Pi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pun HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, isu dia tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nikir ke mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat eh, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu Zwe.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT,
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: makan sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas.